0: memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita lakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail kecil,
3: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada data dan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, sedang di embarkasi ini di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Jadi jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
13: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, terima kasih masih bersama di RRI. Dan tadi udah kita ikuti Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Dan lebih lanjut teman-teman kita di Pontianak akan menemani Anda dengan obrolan yang hadir di sana. Tetap bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Begitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Novel Melangkah karya J.S. Khairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Khairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Khairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu

0: Kian, Bapak ini nggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
0: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
0: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
0: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Wah!

Anda masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini ya, kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani Anda ya di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Di pagi yang cukup dingin untuk Kota Pontianak ini, kami juga menyapa Anda. Mungkin Anda sudah menjalankan berbagai aktivitas ya, khususnya bagi mama nih, sudah masak, sudah merapikan rumah, bersih-bersih ya, nyuci piring dan lain sebagainya, ngurus anak lagi. Tetap semangat ya, mama di wilayah Kalimantan Barat nih. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman sejati Anda di udara dan selalu memberikan hiburan sehat di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di kesempatan kali ini saya masih punya berbagai lagu pilihan untuk Anda ya. Dan kita sapa juga bagi Anda pendengar yang pada kesempatan kali ini mungkin lagi sakit ya, tetap sabar, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Dan tentunya terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
2: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
1: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
2: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
1: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
2: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
1: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
3: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Pendengar, Anda masih bersama saya Briman Tahir ya. Tentunya di kesempatan kali ini saya punya beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Nah, kegiatan nonton bareng atau nonton film semua akan baik-baik saja yang gelar komunitas Maktab Tuli Asami di salah satu bioskop Pontianak tak sekedar menjadi hiburan. Di balik layar lebar ini muncul pesan tentang pentingnya ruang inklusif bagi penyandang disabilitas. Nah, aktivis disabilitas sekaligus pendiri Maktab Tuli Asami, M. Fahrul Maulana, mengatakan kegiatan ini sengaja mengundang berbagai komunitas maksud kami lintas latar belakang agar masyarakat non-disabilitas ini semakin memahami kehidupan penyandang disabilitas dari sudut pandang keluarga dan juga lingkungan sosial. Menurut Fahrul, karakter disabilitas dalam film ini dinilai tampil natural dan juga mampu membangun empati penonton terhadap perjuangan penyandang disabilitas dalam menghadapi persoalan hidup dan keluarga. Nobar perdana yang diikuti oleh 75 penonton ini dihadiri lintas komunitas mulai dari mahasiswa psikologi, pegiat lintas budaya, komunitas lingkungan, wartawan hingga orang tua anak disabilitas. Fahrul mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi ruang edukasi bersama tentang inklusi nasional begitu dan termasuk sosial juga. Itu dia informasi yang kami suguhkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Jess, malam ini ada acara nggak?
2: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
1: Alah, gak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
2: Iya sih, mahal.
1: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
2: Males, soalnya rame banget, pusing.
1: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
2: Apa tadi? Jajanan murah?
1: Hah?
2: Benar lah.
1: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
2: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
1: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
2: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
1: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
2: Makasih.
1: Udah, yuk,
2: ya.
1: Berangkat kita.
2: Ayo.

Halo, bersama saya di Pro 1, suara lagu daerah masih menggema di kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari semangat Adrianus Jason atau Jason ya, juara satu lomba baringnya Babaru kategori putra pada perhelatan Ekdanu Konpar Pro 1 yang hadir dalam program Ngopi Ngobrolan Prestasi dan Informasi di Pro 2 era di Pontianak kemarin begitu ya. Dalam obrolan bersama host Dipa, Jason juga menceritakan awal perjalanannya di dunia tarik suara yang mengaku mulai menyadari bakat penyanyinya sejak duduk di bangku kelas 1 SMK. Dan ia pun tentunya berhasil menjadi juara pertama lewat lagu daerah berjudul Aku Bukenang You Mau ya. Meski awalnya belum pernah mendengar lagu ini ya, ia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk mempelajari lagu hingga menemukan feel yang tepat. Menurutnya kecintaan terhadap musik daerah tumbuh karena melihat perkembangan lagu-lagu daerah Kalimantan Barat yang kini semakin dikenal anak muda. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, dari laman website kami rri.co.id. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: 10 waktu Indonesia Barat, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan memutarkan tentunya lagu Indonesia Raya, tentunya tetap di sini di Pro 1.
1: Lagu Indonesia Raya

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah dia bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

mengingatkan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang diperkirakan terjadi pada hari ini. Kondisi cuaca berpotensi disertai kilat petir dan juga angin kencang berdurasi singkat di sejumlah daerah. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak Dwi menyampaikan hujan ringan diperkirakan sejak pagi hingga siang hari di wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Kayung Utara hingga Ketapang. BMKG juga memprediksi hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kayung Utara, Sanggau, Ketapang pada siang hingga sore hari. Dan informasi selengkapnya, siapa tahu di daerah Anda termasuk ya, yang harus waspada hujan yang disertai petir dan angin kencang begitu ya. Baca ya di laman website kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak dan masih bersama saya Budiman Tahir di kesempatan kali ini.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: Jangan.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
4: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju, dan upacara adat. Ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju, dan upacara adat.

Saksikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan tentunya pukul 11 nanti kami akan hadirkan warta berita olahraga. Tentunya bersama rekan-rekan di program 3 Jakarta ya. Oke. Sekaligus nanti jam 11 saya pamit dari ruangan dengan Anda. Sekarang pukul 10.40. Oke, saya siap-siap dulu pamit ya. Kita nikmati dulu beberapa lagu di ruangan dengan Anda di kesempatan kali ini. Thank you.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Oke, waktunya saya pamit. Jam 11 nanti kami ada Kamarta Benita Sentral Program 3 Jakarta. Dan tentunya selamat siang bagi Anda yang mungkin terus bersama kami ya. Dan pastikan terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau searching di browser Anda dengan menulis rri.co.id. Lalu di kolom pencarian klik yang namanya Pontianak begitu ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Tetap di sini di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darja dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami segera menunjukkan program Tiga Jakarta mendengar untuk mengikuti warta berita olahraga dan pastikan terus bersama kami. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the...
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar lagi
3: Score.
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen

semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirat Chai Sukpun dan Pakapon Tira Satkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Radityo Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sembilan tujuh koma empat FM berangkat Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 di Lintas Sambas siang dari jam 12 nanti saya akan temani Anda, ada saya EL yang menemani Anda edisi hari ini pendengar. Dan tentunya sejumlah rangkaian program acara juga telah kami persiapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti dari jam 12 Anda akan ikuti dan juga dengarkan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Dilanjutkan dengan nanti warta berita daerah siang dari jam 1 hingga jam 1.30 disiarkan nanti dari RRI Pro 1 Pontianak. Kembali nanti bersama kami di jam 1.30 hingga ke jam 3 sore dalam Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan dari jam 3 hingga ke jam 4 kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Ataupun juga nanti ada Green Radio dari RRI Pontianak. Kemudian di jam 4 hingga jam 4.30 seperti biasa nanti akan ada warta berita Korwil 9 Kalimantan Barat dari RRI Pro 1 Pontianak di relay di seluruh Pro 1 RRI di Kalimantan Barat. Kemudian kembali nanti bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan hiburan hingga ke jam 5 sorenya pendengar. Dari jam 5 hingga nanti malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya pendengar. Dan pendengar, menjelang kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu religi di siang hari ini. Dan tentunya tetap bersama kami di 97,4 FM yang Anda bisa dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkan

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Ya.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan siang hari ini pendengar masih ditemani oleh saya, Lelianto di Lintas Sambas Siang. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, tentunya kami mengucapkan selamat bergabung. Dan saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas. Dan yang belum makan siang, silakan makan siang. Udah jam 12 lewatnya 4 menit ya. Dan silakan begitu ya untuk makan siangnya. Habis makan siang, istirahat dulu, baru nanti lanjut untuk beraktivitas ya. Entah itu mau ke Umi, ke kebon. Karena memang saat itu di beberapa tempat ya mulai musim persiapan untuk tanam padi ya, baru nyemprot ya, ada yang udah camai, cabut dan sebagainya begitu ya. Dan yang lagi istirahat tentunya tetap di 97,4 FM saja, jangan beranjak untuk frekuensinya ya. Yang agak di kebon golek-golek, sepertinya untuk cuaca ini cukup adem ya. Karena memang dari malam ya, itu untuk kota Sambas hujannya cukup awet, cukup deras begitu ya, lama durasinya. Tadi pagi sempat juga hujan bentar ya, tapi siang hari itu dia berawan ya. Tadi saya berangkat pun sekitar jam 10 ya, itu cukup adem. Biasanya jam 10 itu panasnya luar biasa ya, tapi hari ini memang benar-benar terasanya itu suhu udaranya juga dingin begitu ya, tidak begitu panas seperti hari-hari sebelumnya ya. Dan pendengar tentunya untuk siang hari ini kita di siaran seni budaya tradisional, kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya lagu-lagu daerah Sambas dan rangkaian informasi-informasi pendengar berkaitan juga dengan seni, budaya ataupun juga tradisi tentunya pada siang hari ini pendengar. Dan jangan lupa juga untuk RRI Sambas ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.go.id pendengar. Baiklah pendengar, siang hari ini kita berbicara ini salah satu tradisi juga yang sampai saat ini pendengar ya di Kabupaten Sambas ini masih dilestarikan, dilaksanakan ya. Apalagi biasanya untuk tradisi ini ya ramainya diadakannya di bulan Sawal biasanya ataupun bulan haji. Nanti bentar lagi bulan haji ya, hari raya haji begitu ya, bentar lagi. Biasanya memang 3 hari raya, 4 hari raya atau 7 hari raya udah banyak yang mengadakan tradisi ini ya. Tradisi belara pendengar ya, yang mana ini ada dalam tradisi acara pernikahan di Kabupaten Sambas. Dan tentunya pendengar, kalau kita berbicara mengenai tradisi ini berkaitan erat ya dengan adat istiadat pernikahan masyarakat Melayu Sambas, yaitu belarak ya. Tapi ini untuk yang acaranya itu tradisional ya. Tapi kalau acara yang sewa gedung, sewa peresmanan dan sebagainya, itu biasanya sewa gedung lah ya, itu jarang yang menggunakan tradisi belarak ini. Biasanya memang di kampung-kampung ya masih dilestarikan tradisi ini begitu ya. Mungkin dari pendengar lainnya tentunya di luar Kabupaten Sambas banyak nih yang belum mengetahui tentang tradisi belarak. Adat istiadat dalam pernikahan Melayu Sambas ini istilahnya belarak, yang mana kedua mempelai pengantin itu
baik itu laki-lakinya, perempuannya, nanti akan diarak berjalan kaki ya, beriringan, diantar oleh pihak keluarga, mempelai perempuan dan juga laki-laki. Kemudian nanti diiringi oleh suara musik tanjidor. Kemudian ada juga yang diiringi para pemain tar untuk menuju tempat persandingan. Belarak ini sudah menjadi adat istiadat atau juga ada tradisi yang ini dalam pernikahan Melayu Sambas dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Sambas sebagai salah satu budaya lokal yang masih bertahan hingga sekarang. Tetapi pendengar ya, kalau untuk tradisi belarak ini, kalau melihat beberapa acara begitu ya, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Melayu Sambas saja begitu ya, tetapi warga Tionghoa juga ada ini belarak begitu ya. Tetapi belaraknya ini hanya diiringi oleh musik tanjidor ya. Seperti kemarin di Sukura ya, itu juga ada ya belarak ya untuk pengantin dari warga Tionghoa begitu ya. Kemudian masyarakat Dayak juga ada ya untuk tradisi ini begitu ya. Jadi memang ini boleh katakan ini tradisinya menjadi ciri khas ya untuk Kabupaten Sambas pendengar ya. Dan acara belarak ini kalau untuk masyarakat Melayu biasanya dilakukan dua kali, yaitu pada hari motong atau disebut antarpakatan, yang mana ini adalah antarpakatan ini hari persiapan untuk menyajikan makanan ya. Biasa itu yang bawa ayam, bawa beras, hari motong begitu ya, nanti akan disembelih ayam yang akan dimasak untuk dihidangkan pada hari besoknya. Jadi pengantin itu akan diarak dengan diiringi musik tanjidor ataupun juga tar. Itu pelaksanaannya sore hari biasanya, jadi sekitar jam 4 lewat lah ya, sebelum setelah asar biasanya itu ya, itu sudah belarak ya, menjelang jam 5 biasanya begitu ya. Itu untuk hari pertama pendengar ya. Tapi kalau hari kedua itu biasanya pagi sekitar jam 10 setelah orang itu hampir selesai zikiran, biasanya baru belarak begitu ya. Jadi memang kalau untuk pengantin ini diarak dengan diiringi musik tanjidor, tapi ada juga yang menggunakan menabuh rebana atau tar begitu ya. Tergantung ini ya, tergantung keinginan dari yang punya acara ya. Nanti pengantin yang diarak ini akan diarak untuk menuju pelaminan, untuk bersanding dan menemani para tamu di sore hari untuk hari pertama atau siang hari untuk hari yang kedua. Dan selanjutnya pada hari H atau hari pupusnya, hari terakhir, hari besarnya, hari puncak, yang mana memang kedua mempelai pengantin ini diarak, dilakukan saat tamu undangan ini selesai melakukan sakralan ataupun juga zikiran dan menyantap hidangan. Jadi dengan iringan musik tanjidor ataupun tar, pasangan pengantin dihantar menuju pelaminan untuk istilahnya ini dilihatlah ya oleh para tamu yang sudah hadir pada acara itu ya, terutama untuk tamu undangan. Kemudian nanti akan bersalaman begitu ya dengan tamu undangan satu persatu ya, sampailah selesai ya begitu ya. Setelah itu nanti akan dilakukan memakan nasi perdamaian. Tapi kalau di tempat lain itu makan seperindukan ya. Beda ya penyebutannya, tapi maknanya sama ya. Jadi nanti akan diarak gitu ya, dimasukkan ke dalam rumah misalnya ataupun di pelaminannya, akan hidangkan makanan, nanti akan saling suap menyuap gitu ya untuk pasangan pengantin tersebut begitu ya. Dan nanti akan ditutup dengan sesi berfoto pendengar ya. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Boleh nanti ya.
kalau misalkan ada yang kawinan di Kabupaten Sambas, boleh datang lihat ya untuk tradisi ini, pendengar.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Megahertz.
1: Ada cewek tuh,
2: kuning lagi. Aduh,
3: mana mana mana mana mana.
1: Den, yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan tentunya di siang hari ini kita masih dalam siaran seni budaya tradisional dan masih berbicara mengenai tradisi belarak yang ada di masyarakat Melayu Kabupaten Sambas tentunya ya. Dan selain acara ataupun juga tradisi belarak pendengar, jadi nanti setelah kedua mempelai ini belarak, mereka akan melakukan tradisi makan nasi perdamaian, yang mana ini merupakan salah satu tradisi yang selalu dilakukan pada acara pernikahan Melayu Sambas. Acara ini biasanya ini diiringi dengan musik tanjidor sambil disaksikan oleh tamu undangan dan juga sanak keluarga. Makan nasi perdamaian ini menandakan sukacita dalam menempuh hidup baru kedua mempelai yang juga saling memberikan suapan nasi, kue, air yang memang sudah disediakan oleh tentunya yang bertugas untuk menghidangkan menunya ataupun juga hidangan begitu ya. Dan pengantin wanita nanti juga akan diminta untuk memasangkan ataupun menyuapkan makanan kepada mempelai laki-laki begitu ya, begitu juga sebaliknya. Dan ini biasanya memang menjadi rangkaian penutup ya untuk acara pernikahan di Kabupaten Sambas ya. Setelah selesai baru nanti untuk yang bekerjanya itu yang beres-beres untuk cuci piring dan sebagainya begitu ya. Dan biasanya pendengar, kalau untuk tradisi makan nasi perdamaian ini biasanya itu dihidangkan satu ekor ayam yang dipanggang begitu ya. Itu biasanya ya kalau di beberapa tempat begitu ya. Kuihnya, terus juga nasinya, lengkap semuanya dihidangkan dalam satu nampan begitu ya. Kemudian minumnya, gelasnya juga disiapkan. Jadi memang dari mempelai perempuan akan menyuapkan nasi ataupun juga minuman kepada mempelai laki-laki. Sebaliknya juga mempelai laki-laki juga begitu ya. Dan nantinya untuk makan perdamaian ini akan diiringi dengan musik tanjidor. Biasanya itu ada request ya, maunya berapa lagu begitu ya. Sampailah nanti selesai dan untuk mempelainya ini akan kembali duduk di pelaminan begitu pendengar ya. Dan pendengar, itu dia untuk informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam siaran seni budaya tradisional. Kita membahas tradisi belarak dalam masyarakat Melayu Sambas. Kita kembali dengarkan lagu daerah Sambas. Pastikan tetap bersama kami di FM 97,4 MHz.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Dan pendengar, kami informasikan nanti di jam 1 siang kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Dan tentunya tetap stay tune di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Kemenkumham dorong perguruan tinggi catatkan karya ilmiah dosen dan mahasiswa dalam hak kekayaan intelektual.
6: Kita terus dorong agar semua perguruan tinggi juga berkomitmen untuk mencatatkan seluruh hasil ciptaan yang dibuat oleh para mahasiswa termasuk para dosen.
5: LPPOM MUI Kalbar bertekad terus tingkatkan kesadaran sertifikasi halal.
7: Kalau kita lihat antusias masyarakat itu, kalau kita melihatnya adalah...
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Kementerian Hukum Kalimantan Barat mendorong seluruh perguruan tinggi di bawah naungan LDIKTI wilayah Kalimantan untuk mencatatkan karya ilmiah dosen dan mahasiswa ke dalam hak kekayaan intelektual guna mencegah terjadinya plagiatisme. Berikut laporannya.
9: Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Kalimantan Barat Farida Wahid mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh perguruan tinggi di wilayah Kalimantan agar memiliki komitmen dalam mencatatkan seluruh hasil karya ilmiah civitas akademika ke dalam hak kekayaan intelektual. Menurut Farida, komitmen tersebut mulai terlihat melalui keterlibatan para rektor dan direktur perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan yang digelar bersama Kementerian Hukum, termasuk pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, LPPM, serta sentra KI di kampus. Dirinya menjelaskan keberadaan sentra KI menjadi perpanjangan tangan Kementerian Hukum untuk memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam mendaftarkan karya seperti skripsi, jurnal, karya ilmiah, hingga alat peraga pendidikan. Farida Wahid menambahkan hingga saat ini telah terbentuk 37 perjanjian kerjasama atau PKS sebagai bentuk nyata komitmen perguruan tinggi di Kalimantan Barat dalam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual.
6: Kita terus dorong agar semua perguruan tinggi juga berkomitmen untuk mencatatkan seluruh hasil ciptaan yang dibuat oleh para mahasiswa termasuk para dosen. Dan kemarin juga kita sudah, dan hari ini sebenarnya dengan kehadiran para rektor, para direktur sudah menyatakan komitmen bersama. Di sana juga sudah terbentuk LPPM atau juga sentra KI yang menjadi kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum atau Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk memudahkan para civitas akademika termasuk para mahasiswa, dosen untuk mendaftarkan baik skripsi, karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya.
9: Selain mencegah plagiatisme, pencatatan hak cipta juga dinilai penting untuk meningkatkan nilai akademik kampus serta memudahkan perguruan tinggi memperoleh dukungan pendanaan atau funding sebagaimana arahan dari Kementerian Pendidikan. Kementerian Hukum Kalimantan Barat juga berharap dukungan penuh dari perguruan tinggi termasuk Universitas Tanjung Pura sebagai kampus terbesar di Kalimantan Barat agar seluruh karya ilmiah mahasiswa dan dosen dapat terdaftar secara resmi dalam hak cipta. Syarusani melaporkan.
8: Sejak diberlakukan kewajiban sertifikasi halal hingga sekarang terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengajukan produk usahanya dilakukan sertifikasi halal. Dengan mengantongi sertifikasi halal, suatu produk akan menjadi pilihan di era globalisasi seperti sekarang. Produk halal menjadi tren pilihan.
5: LPPOM MUI Kalimantan Barat menilai sejak diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengajukan produknya di sertifikasi halal. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat Agus Triwowo mengatakan peningkatan tersebut jika dikonversikan sebagai bentuk kesadaran, ada peningkatan kesadaran dari masyarakat tentang perlunya bersertifikasi halal dari produk-produk yang diproduksi para pelaku usaha khususnya UMKM.
7: Kalau kita lihat antusias masyarakat itu kalau kita melihatnya adalah volume kan gitu ya, kalau kita lihat maka volume sekarang untuk sertifikasi halal itu beberapa kali lipat, artinya ada peningkatan baik itu dari yang self-declare maupun yang dari sertifikasi halal reguler. Sehingga kalau kita lihat antusiasme masyarakat maka terjadi peningkatan.
5: Agus menegaskan antusias masyarakat ini tentu ada hubungannya dengan kewajiban bersertifikasi halal karena masyarakat juga pikir-pikir ketika produknya belum tersertifikasi pasti akan terjadi permasalahan ke depan. Karena seiring perkembangan zaman, tuntutan dan permintaan akan produk halal di dunia telah menjadi tren tersendiri yang terus meningkat, terutama permintaan makanan yang sangat spesifik untuk umat Islam, yaitu makanan halal dari berbagai negara, baik dengan mayoritas maupun minoritas Muslim. Bahkan sertifikasi halal dapat menambah daya tarik masyarakat serta memberikan nilai tambah di samping dapat menjadi aset strategis yang membantu pelaku UMKM bahkan perusahaan dalam mengembangkan dan memperluas bisnisnya terutama di pasar dengan permintaan tinggi untuk produk halal. Hermanta melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Beralih ke informasi selanjutnya, berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat untuk menembus pasar internasional. Kedekatan wilayah ini dinilai mampu memangkas biaya logistik dan distribusi sehingga membuka jalan lebih mudah bagi produk lokal bersaing di negara tetangga. Akademisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan desain pengembangan bisnis dan roadmap yang jelas agar UMKM Kalbar benar-benar siap go internasional.
10: Meski jumlah pelaku UMKM Kalimantan Barat yang go internasional belum tercatat pasti, peluang untuk menembus pasar luar negeri dinilai semakin terbuka lebar. Letak geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menjadi keuntungan besar bagi pelaku usaha lokal. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi optimistis, posisi strategis Kalbar mampu memangkas biaya distribusi dan logistik dibanding daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha di Pulau Jawa maupun Sumatera membutuhkan koneksi dan biaya logistik cukup besar untuk menjangkau negara tetangga. Sementara Kalbar memiliki akses yang jauh lebih dekat karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Fahmi menegaskan peluang tersebut harus diiringi desain pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang matang, bukan hanya pembangunan fisik semata.
11: Nah ini desain ini harus disiapkan, makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan bukan hanya narasi tapi aksi, itu perlu roadmap.
10: Fahmi menambahkan langkah mendorong UMKM go internasional harus diwujudkan melalui aksi nyata dan roadmap yang jelas. Mulai dari target kerja tahunan, capaian 2 tahunan hingga pengembangan berkelanjutan agar pelaku UMKM Kalbar benar-benar mampu bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
8: Bahkan gawai Dayak PGD ke-40 Provinsi Kalimantan Barat akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 24 Mei 2026 di Rumah Radang Pontianak. Dalam PGD Kalbar tahun ini diisi dengan seminar sebagai titik masuk menjembatani berbagai persoalan atau tantangan yang akan dihadapi Kalbar ke depan.
12: Pentas Seni dan Budaya Dayak akan kembali hadir dalam Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-40 di Rumah Radang Pontianak. Beragam kegiatan yang akan mengisi PGD Kalbar diantaranya Festival Bujang Dara Gawai, perlombaan, kuliner, pameran, display budaya, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Selain pentas seni dan budaya, PGD tahun ini juga diisi dengan seminar yang menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional. Ketua Pekan Gawai Dayak ke-40, Thomas Alexander, mengatakan sudah selayaknya Kalbar mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menampilkan budaya, namun juga membahas isu-isu strategis melalui seminar.
13: Kalimantan Barat adalah penyangga dari IKN. Kemudian Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia. Memang sudah selayaknya sepantasnya bahwa Kalimantan Barat menjadi perhatian khusus, khususnya daripada pemerintah pusat. Nah, dalam Pekan Gawai Dayak ini, kami melakukan beberapa hal-hal kegiatan. Yang pertama didahului dengan upacara adat, karena memang ini adalah tradisi adat Dayak. Karena tradisi Dayak ini sudah turun-temurun.
12: Selain itu, Thomas menambahkan selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal, dikarenakan kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Untuk opening ceremony Pekan Gawai Dayak ke-40 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026. Wilhelmus melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Meti Sudaina. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
0: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Bertemu lagi dengan Bang El di Perdangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini hari Sabtu 16 Mei 2026 ya. Di cuacanya yang mendung sore hari itu kita panaskan, kita rancakkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan tentunya ya. Dan tentunya kita buka di via telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0851-7670-0977, 0851-7670-0977. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Tentunya Anda bisa request lagunya, boleh dikirimkan SMS-nya ataupun juga WhatsApp-nya. Cantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyi siapa, baru salam-salamnya ya. Oke, berhubung waktu kita juga terbatas pendengar, hanya 1 jam 30 menit ke depan. Jadi salam-salamnya kita beri paling banyak 5 atau juga 6 orang aja lah ya, biar yang lain pun juga kebagian waktunya ya. Oke, saudara yang bergabung kah kira-kira? Kita terima dulu penelpon pertama kita, siapakah kira-kira yang sudah bergabung. Dan nanti di sisi yang kedua kita juga akan terima di WhatsApp-nya pendengar ya. Baik ya, cuaca di Kota Sambas ini udah hujan sepertinya ya. Begini, tadi ya mendung ya, tiba-tiba udah hujan lagi ya. Sajuk rasanya Rita ya. Oke lah, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, Bang Andi kita alias Pak Lunyen kita, apa kabarnya?
1: Baik
0: ya.
1: Hujan
0: ke?
1: Tadi.
0: Hujan itu?
1: Sudah anak juga masih rintik ketika.
0: Masih rintik ya. Baiklah pun gaye. Oke lah, nak request lagu apa kita tuh eh?
1: Lagu Roma aja lah. Enyan setan.
0: Bentar ya, lihatkan dulu atau aja di lagu itu adik ke kira-kira itu nyanyian apa?
1: Nyanyian setan.
0: Nyanyian setan adik kira. Bentar. Adik ternyata. Oke lah, siap kita bungkus lagunya, silakan salam-salamnya.
1: Salamnya yang pertama buat Bang El lah. Selamat menjelang sore Bang El.
0: Iya. Yeah.
1: Terus juga buat Bani Sudik. Mak Lasot. Dengan Mak Lemponnya.
0: Iya. Yeah.
1: Abu Jang Senjani. Cikulan kita.
0: Cikulan kita.
1: Ya.
0: Apa
1: lagi? Yang lainnya kita rangkul aja lah.
0: Baiklah.
1: Ini, buat Bang El, makasih.
0: Makasih juga.
1: Salah kita.
0: Baik ya, terima kasih kembali untuk Bang Andi alias Pak Lonyen kita di Sekura Teluk Keramat Sinon. Udah bergabung melalui telepon tentunya ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Kira-kira siapa ada di sana ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya orang Subah Sinun, orang Sungai Deden?
2: Orang Sungai Deden, alhamdulillah sehat, Bang El.
0: Hujan ke, panas ke, sendu ke, atau bagaimana di Sinun?
2: Cuman sini ke sendu.
0: Sendu, belum hujan ke?
2: Tak panas kita.
0: Iya, baiklah. Ya, yeah, langsung aja lah nak request lagu apa tu, Bang Alimin kita.
2: Nak request lagu dari Joni Iskandar aja lah, Bang El.
0: Joni Iskandar apa tu eh?
2: Ada enggak ada.
0: Tak langsung munculnya juga judul lagu tuh. Beruntungnya nampaknya tuh. Ada nggak ada di adekan di W?
2: Ada yang penting bahagia lah.
0: Betul. Tapi si Andut gimana bahagia? Ya? Oke, mana nak bagi si Anduit, nak berjalan payah, nak makan payah. Hujan hari iki, mungkin jadi. Ya curhatan ye. Langsung aja salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Bang Andi tadi ya, buat Pak Anja, Bang Jaja, Pak De, Wanaci kita, Cik Kulan. Nang lain kita pumpung aja lah Bang Eli.
0: Baiklah, siap.
2: Bang El tetap sehat, jadi semangat lalu.
0: Baik.
2: Selamat sih Bang El.
0: Selamat kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita dari Sungai Deden Subah Sinan ya. Cuaca sendu ya, belum hujan nampaknya di Sinan ya. Sampai itu dari semalam, mari itu hujan lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujannya berkah. Begitu ya, menurunkan rezeki yang berlimpah tentunya juga kepada kita semua. Begitu ya. Baiklah, siapakah kira-kira lagi di sini, di sana, di Sinun, di situ? Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana tuh, ih?
3: Dengan bidadari cantik.
0: Ah, turun dari kayangan, ya.
3: Turun dari langit, pernah turun, Bang El.
0: Hujan berarti ya, di sana nari. Ih, dan ke?
3: Itu oke, baru nak lah kak hujan. Yo tadi jam 9 hujan deh, lebat
0: akhirnya. Lebat, lama nyan hujannya. Oke, okay, halo.
3: Halo lah jua.
0: Halo lah jua. Hujan jadi itu hari baru nak turun teh hujan tu lebat dia tu .
3: Oh, tengah nanti lah. Barang dah aku kirim tadi ke sini. Hujan ni sama saja lagi kau. Jiku dah hundik situ jiku.
0: Tapi kirim duit. Pernah kirim duit kan nyaman. Mana tak lompat-lompat Bang El.
3: Esok lah ya baru.
0: Baiklah pun gaya. Oke lah, langsung aja kita ke lagunya ke Ella kita apa tu .
3: Nah, lagunya apa lah tu iya.
0: Apa? Semujan tu .
3: Nah, kita rancakkanlah ajak lagu untuk dari Trio Macan ajaklah oi Bang El.
0: Antar lo Trio Macan untuk kita adanya apa tu .
3: Oh, anu su yo hade gabung yo.
0: Ke Ella dulu lagunya apa dulu sih?
3: Wak peyek ajaklah.
0: Wak peyek ke?
3: Oh.
0: Oke lah pun gaye, langsung ajak dulu nak salamnya ke atau nak ke Wan Usu dulu ke silakan.
3: Belum menerima Wan Usu dulu, udah ya. Duluan putus Wan Usu yo.
0: Tinggal lah Wan Usu tuh.
3: Ah oke, nelfon aja lah Sewan, mau diterima aja saya.
0: Langsung ajak pun gaye.
3: Ayo masuk aja deh yo. Nah, dah tibuang dah.
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana tu?
4: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana? Sakitnya telinga. apa kabarnya?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Maksudnya radionya ngecekkan dulu radionya sakit telinga Bang Ul tuh ya. Dah. Dah, baiklah. Sehat ke di sini, Non?
4: Sehat.
0: Sehat. Hujan ke hari?
4: Hujan lah tuh, kalau kasih tuh, tadi dari jam 1 hujan.
0: Jam 1?
4: Jam 1, jam tak walas.
0: Jam tak walas, ya. Baru
4: taduh. Ulang tadi, Bang El, itu baru taduh, ha. Tapi masih galop tuh.
0: Masih galop, belum puas berarti hujan hari sini, Non?
4: Oh, belum puas masih tuh. Dan gara Bang El sajuk,
0: Jangan dijual, iya.
4: Kalau Bang El we kesajukan di jalan yang tu.
0: Aidi, biar mungkin hangat kita tu kita rancak kadang lagu nak lagu apa tu Ewan Usu kita.
4: Lagunya dari lagu dari Yana aja Nur Halimah aja sih.
0: Apa tu?
4: Kuburlah tapi... cintaku aja le Bang El.
0: Tak malar, dikubur-kubur dengan cinta belum
4: tayang-tayang. Tahu lah, kemana sih Bang El, kuburkan aja lah, senak digali lagi Bang El.
0: Kok dia jadi bangkit, an takut ke?
4: Barangnya malar bangkit Bang El, dikubur.
0: Ah iya dia, betul, betul.
4: Malar bangkit, ada jadi kuyang Bang El.
0: Oke Oke, lo langsung ajak kita kuburnya teh cinta dalam-dalam, nguburnya kita teh.
4: Nguburnya Bang El agar
0: enggak dia bangkit. Silakan salam-salamnya biar bangkit-bangkit.
4: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, mudah selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella Pasang, Tias Pasang, Pak De, Wanaci, Benda Ari, Yaki Busri, Bang Pardi, buat Bang Pawadi, buat Risa, Alimin, Bang Ujang S. Kamar, Bang Roni, Kak Meme S. Pasang, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanio, saya yang lain dirangkul aja Bang El dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, dari Kak Ella dan Wan Usuki teh, Kak Ella di Parit Jawai, Wan Usuki teh di Kawakan Sejangkung Sinun, jam 1 tadi hujan, yaitu udah gelap agi, di tempatnya Kak Ella tadi pun hujan juga, itu pun same lah ya. Oke lah, kalau begitu langsung saja Agi kita terima sampai ke di telepon berikutnya nun eh. Ntar itu beli tuh SMS-nya tuh 15 semari, kecak semari ya. Oke ya, di WhatsApp juga boleh ya. Baik ya, ditelepon ya, siapakah di sana ini? Ini hujannya semakin deras pendengar ya, jadi untuk Anda yang akan melewati jalan Tabrani, bagi pengendara roda 2 ini harusnya berteduh terlebih dahulu lah ya. Dia memang kalau misalkan mau ada kemana gitu ya hari ini gitu ya, jadi jangan lupa untuk dibawa mantelnya tapi juga jas hujannya, biar tidak basah kuyup ya. Informasinya? Ada lomba sampan bidar kah? Isu ke? Boleh nanti bagikan ya untuk informasinya ya, kalau yang mengetahui. Lanjut. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang E.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Mansa Masinun eh?
5: Sabarin sama tuh hujan.
0: Selamat ke kami.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
5: Tapi nang kesejukan tetap kesejukan.
0: Bang Pawadi lebat ke hujannya.
5: Lebat Bang El.
0: Dari jam berapa ya atau nak berturun
5: dari
0: juga?
5: Jam 2 balas setengah lah tadi yang hujannya.
0: Belenya nih ya.
5: Sampai itu masih juga. Tapi dah kecil sedikit dah mentari bagai batis ni lu kau hujan.
0: Oh, bahasanya batis sapi, batis sapi.
5: Batis gitu, hujan tetap hujan.
0: Hujan tetap hujan nih.
5: Oh, ni. Ada jalan macam bagai nak langan, ada nak bagai batis.
0: Kita empayan orang gedolo.
5: Sekali nimpak kelam timpayan dok gay doi gay apa noi?
0: Gimana lah hujan macam tempayan tinggi.
5: Ya peribahasa Wang dulu memang dah betul tapi salah dia.
0: Iya, tidak di dilebih-lebihkan nih. Ya
5: timbayan kan tetap ada sih hujannya macam nak timbayan nih.
0: Betul ya.
5: Gitu makanya Bang Pawadi kan hujannya bagi batis kan batis Bang Pawadi kan enggak ada.
0: Ade.
5: batis Bang Pawadi itu memang dah bakar.
0: Besar. Baiklah pun kayak makin biar makin besar tuh kita beri lagu juga lah.
5: Nah, kita lagunya. Lagu apa itu ih?
0: Lagu apa itu? Roma udah, Nurhalimah udah.
5: Dari LP Sukaisi aja lah.
0: LP Sukaisi.
5: Lagunya hitam ade ke?
0: Hitam, dari?
5: Dari LP.
0: Hitam LP Sukaisi, bentar. Hitam aja ke judul lagunya?
5: Hah?
0: Hitam aja ke?
5: Aku hitam.
0: Belum ada nampaknya itu lagunya hitam.
5: Belum ada.
0: Belum ada hitam tuh.
5: Mohon putih.
0: Putih sama itu hitam manis ada.
5: Ah, hitam manis aja lah gitu sama anu
0: ya. Hitam manis itu dari Imam Asharifin ya.
5: Ah, iyalah udah. Dan lagi payah-payah kita nyarikannya.
0: Pun hitam kerake, kita beri madu biar manis pun hitam kerake.
5: Ah, itu manis. Karena orang yang hitam manis tuh suke kita mandangnya Bang El.
0: Oke lah.
5: Salam-salamnya buat Bang El yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
5: Dan juga dengan pertama buat Aci Andi. Nah, juga dengan Pak Alam Sigi. Nomor 3 juga dengan Bunda Ari. Nah, nomor 4 Kak Ela dengan Bang Senjala lah buat seni-seninya jalan Bang El. Nah, buat Bang El kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Bang El tidak ada kejanan.
0: Ada payung.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hujannya cerikan belek ya, pun bakal berhujan ke. Gelagasan bakal siaran. Oke lah kalau begitu kita ke lagu dulu lah pendengar ya. Kita ke lagunya dari Roma Irama, nyanyian setan ya. Ada enggak ada? Ada enggak ada? Dari John Iskandar, Trio Macan, Iwak Peye, Nur Halimah, Kuburlah Cintaku. Dan terakhir nanti dari Imam S. Arifin, Hitam Manis. Tetap bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo, hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Dibelah 7,4 FM, pendengar Anda bisa bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kita lanjut kembali di sisi yang kedua di 0851760097 di WhatsApp kita juga buka ya. Tapi sebelum itu kita terima dulu penelpon pertama di telepon biasa ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut darah kita.
0: Pada kita bagaimana di sini, hujan ke panas ke?
1: Tadi hujan, aduh. Hujan kecil wes.
0: Hujan dari rintik
1: dari jam ya? Mau jam 10 sampai jam berapa sih? Semakai mulai perundang dulu ya.
0: Taduh dia.
1: Taduh nyawa.
0: Oke okay lah ya. Yeah. Nah, request lagu apa tuh Pak De?
1: Lagunya Kacang Lupa Kulitnya, yang cewek is.
0: Ini Cynthia.
1: Oh. Yang laki ada juga, tapi yang cewek aja.
0: Itu kacangnya pikun ke?
1: Kacang apa ya? Kacang kulit ya, yang rambut.
0: Sampai lupa dengan kulitnya, berarti dia pikun.
1: Apalah.
0: Atau ganti kulit.
1: Ular ganti kulit.
0: Kira, be. Kacangnya kan kacangnya hebat zaman kini.
1: Ular ganti kulit ya.
0: Silakan nak salam-salamnya.
1: Salam pertama kali dengan tuan rumah Solo.
0: Tuan rumah kita.
1: Pengel kita berhalnya kena buat sehat.
0: Amin.
1: Kena buat cukup, kena buat kuat, kena buat inilah pokok.
0: Tabel dompetnya. Boleh-bolehnya.
1: Tabel dompetnya panok.
0: Sampai melimpar ruah ini.
1: Pariwah lah, pariwahnya.
0: Macam air hujan tu elam tempayan meruahnya, iya. Amin.
1: Salam lagi dengan Kak Ella, Kak Sia,
0: yeah.
1: Bapak Wadi, kayak Pak Limin.
0: Pak Limin kita.
1: Kak Yuki Kulan. Bang Andi. Langgan lagi dia buku habis lagi.
0: Okey, oh, siap.
1: Sampai G, awalnya Sul lah, lupa.
0: Sul, sampai G.
1: Awalnya dikumpulkan cintanya.
0: Asal min, ngeburnya ya dalam-dalam.
1: Dikumpulkannya ya, Pak El.
0: Dalam-dalam dikumpulnya. Hati-hati
1: dikumpulkannya. Ada ya?
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dikite, di Demun Cundung Sinon ya. Lanjut di telepon WhatsApp juga boleh, silakan. Yang ingin bergabung di WhatsApp juga boleh, kita buka begitu ya. Lanjut dulu kalau begitu, kita terima di telepon WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Jua. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Sari Laba Sinun?
2: Sari Laba tuh Mandung, alhamdulillah. Cuaca mantap. Orangnya sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Ya, karena sehatnya mahal ya.
2: Tangganya mahal.
0: Mahal, sehat ya. Si An yang gratis.
2: Aku di we.
0: Sibuk inyan kawan dan lapor dulu.
2: Sibuk lah. Sibuk gaya dia.
0: Nuku-nuku apa dia tuku ya tempayan.
2: Nuku anu ya, nuku yang bung-bung-bung ya.
0: Baiklah pun gaya. Oke lah, langsung aja tuh kita hibur dulu dengan lagu dangdut, lagu apa itu
2: Lagunya ke? Lagu Menari di Atas Luka, Luka Imam S. Arifin.
0: Imam buruk kini tarik dia naik atas pentasnya, belum kering masih kakinya.
2: Oh gaye, anu aja lah, lewat pintu siuknya lah.
0: Pintu siuk, dan nunggu di belakang di nini.
2: Tenang, karena lawang depan ya Bang El, kacik mukang, jadi payah nak masuk.
0: Kira dikunci.
2: Non, dibuka kacik nang gue leheng ya.
0: Dan talus sih. Oke lah, salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Bang El, moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Alhamdulillah sehat kita, karena nilainya mahal katanya.
0: Betul, berobat juga mahalnya.
2: Iya, bukan lagi, mudah masuk rumah sakit ya. Tapi mudah-mudahan sudahlah, mudah-mudahan sehat lah.
0: Amin.
2: Doa kita biasanya terkabul, amin.
0: Sehat untuk kita semuanya lah ya.
2: Betul. Seluruh pendengar lah semeng.
0: Iya.
2: Kak iya tadi
0: Ngapa Nyampe tuh terputus. Sepertinya terputus ya. Oke, bentar ya, boleh cek dulu ya. Aman ya. Kira anoknya, apanya? Internet kita kira terputus ya, ternyata dari sinun kayaknya. Lanjut, ya halo, silakan lanjutkan kembali.
2: Udah sengakal di, mun main pal ge mah, ya sengakal di ginting ya, diputus yang lainnya.
0: Iya, terkejut banget.
2: Laka ya, Bang Pawadi.
0: Bang Pawadi kita.
2: Nang di dungun cundung tadi ya, Pak De ya.
0: Pak De kita.
2: Salam hangat selalu lah musim hujan tuh.
0: Si anak hangat, hangat lagi.
2: Eki Busri.
0: Iya.
2: Nah, laka Iswanan sebuah gen.
0: Iswanan kita.
2: Laka Mausu. Mm. Cipulan.
0: Iya.
2: Pengat ya gitu. Seming lah abang-abang, kakak-kakak.
0: Kakak.
2: Nah, seluruh pendengar RRI Prodangdut, pokoknya mantap, bravo. Mantap. Okay, makasih ya. Bang El, kita makasih berbagi waktu.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Pujang Cahaya kita di Sari Labas, Sinon udah bergabung melalui telepon tentunya ya. Siapakah ini nih? Lanjut kembali di 085176700977. Baik, lanjut dulu. Halo, Bro Dangdut.
3: Asik, asik.
0: Asik dijual tuh, ya. Yeah. Halo.
3: Terus,
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabarnya, Bang
0: El? Alhamdulillah sehat. Kak Tia, bagaimana?
3: Kabarnya agak di rumah tuh, Bang El. Agak ben, agak main tuh, weh. Tak jadi dan jalan sih.
0: Baiklah, ya. Yeah. Langsung okay, aja. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Yeah.
3: Lagunya dari Risusan aja lah.
0: Apa?
3: Apa deh? Menjelma petir aja.
0: Gimana?
3: Menjelma petir.
0: Menjelma petir, tajaratnya dengan petir.
3: Rasa disomber petir ya Bang.
0: Masih hujan tuh, hati-hati lah. Lanjut dulu, salam-salamnya silakan.
3: Salamnya buat Bang El yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, buat Mbak Nasa, Mbak Naji, Mbak Nusu, Cik Man, Kak De, Mbak Nusansu.
0: Iya.
3: Yang lainnya kita rangkul aja lah Bang El. Buat Bang El, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Prairie Jawa Sinun. Oke lah ya.

0: ke penelpon berikutnya di 085176700977. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ari, betul ke? Betul. Iya. Sehat ke? Sehat ke di sini? Sehat ke?
1: Sehat, alhamdulillah.

0: Nak lagu hujan.
1: Hujan.
0: Daria.
1: Hujan. Okey lah, kita bungkus lagunya. Silakan salam-salamnya.
0: Berayaan. Be wanisu wanaki. Buat kata gitu. Mang Pawadi.
1: Mang Pawadi kita.
0: Pak De, kasih Pak De tadi.
1: Sebut lagi tu kalau biar pas.
0: Kata ni Pak Mengkuli punya Pak De. Buat Kak Amar dengan Bidang E. Buat Kak apa sih kakak-kakak.
1: Siapa lagi? Ciambi.
0: Buat siapa lagi? Kawan-kawan semuanya yang cukup dengan radio tu ya.
1: Yeah.
0: Kita tetap kejari. Saya ikut bantuan lagi. Pertaruhan. Dengan terapa kotan, Bang R.
1: Kemana?
0: Iya, dekat deh. Satu RT.
1: Pakalah jauh. Pun dekat ke mau bangun pagi.
0: Nak kesak sun asar ke lah pagi.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suke tu ya pun saruan hujan-hujan ya makan nyaman. Ya bagi makan bohori biasanya ya. Kan masing nyamannya nasinya padanya. Jadi lapar bakal. Tapi pun bahari biasanya bakal sukenya ya makan kan masingnya yang rangkup-rangkup ya. Sami gulai nangkanya ya nyamannya nasinya ya. Belum lagi biasanya ada yang kerabu asam pun zaman kerabu, ada musim asam ya. Tapi biasanya gulai nangka, gulai umbut ya di sambas ya. Umbut sawit, umbut kelapa, umbut sagu. Tapi yang paling nyaman sih memang umbut sagu sih. Ada manis-manisnya seperti pendengar tentunya yang manis selalu ya. Ada sambal mie kuning dan lain sebagainya. Hari motong biasanya ya. Oke lah, tinggalkan dulu cerita saruan. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Yang kedua kita.
1: Baik lagi kulan kita, sehat ke di sinon?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Hujan keadaan tuh tapi sinon eh.
2: Bunak taduh ya tuh ya.
1: Bunak taduh? Labat ke?
2: Jam 6 berhenti. Jam 8 ini labat sedang.
1: Panoh tebayan, on.
2: Hujan lagi meruap.
1: Meruap.
2: Hujan lagi.
1: Hujan lagi. Belum puas nampaknya hujan hari itu eh.
2: Jam 1 itu tadi hujan lagi.
1: Hujan lagi.
2: Katanya anak anak bentar-bentar ya.
1: Bentar-bentar nyeceli kesikit. Berhenti lah. Baiklah. Kalau begitu kita langsung ajak ke lagu-lagu apa itu eh.
2: Goyang dombret.
1: Bentar goyang dombret dari siapa itu?
2: Ika Bella.
1: Ika Bella i.
2: Ika.
1: Goyang dombret.
2: Ike. Berangkat kita ya, kita dah pengunjungan tu.
1: Oke lah. Siap kita putar lagunya nanti. Silakan nak salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bang L. Terus semangat. Semoga selalu.
1: Amin.
2: Buat Bunda Ari tadi ya.
1: Yeah.
2: Pak Dua.
1: Yeah.
2: Bang Ali, Bang Alimin, Bujang Kerenceng. Bang Jaja. Ayah aja lah.
1: Okay.
2: Yang lainnya kita rangkul habis dari A sampai Z. Buat Bang El makasih banyak.
1: Makasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cikulan kita di Mengkudu sinun ya. Belek sini nih hujan bantar, hujan taduh, kayak hujan lagi, taduh, hujan lagi. Yang diguyur hujan tentunya mudah-mudahan semuanya hujannya ya membawa berkah untuk kita semua ya, karena hujan adalah rahmat ya. Oke ya, rahmat hujan ya, pun panas ya rahmah, beda. Oke lah, kita ke lagu dulu kalau begitu pendengar ya. Kita ke lagu dari Kacang Lupa Kulitnya, Inesentia. Sampai gitu RP Karina lewat pintu belakang, Eri Suzan menjelma petir, Isdahlia hujan, Ika Bella goyang dombret. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Dan pendengar, sudah Anda dengarkan tadi? Terakhir itu dari Ika Bella, Goyang Dombret, menjadi lagu terakhir ya. Dan juga lagu penutup di edisi Perdangdut kali ini. Yang belum sempat bergabung hari ini, silakan bergabung pada besok di jam dan juga waktu yang sama ya. Dari jam 1.30 hingga ke jam 3 sore ya. Di Radio Republik Indonesia Sambas Perdangdut, dangdut adalah kita ya. Dan tampaknya di studio sudah menunjukkan jam 2 lewatnya 56 menit. Artinya kebersamaan kita kurang lebih 3 menit. Jadi Bang Ale juga harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda di Perdangdut edisi hari ini. Dan nanti Bang Ale akan kembali temani Anda di Lintas Sambas Sore ya. Dan dari jam 3 hingga nanti ke jam 4 dan juga kembali lagi di jam 4.30 hingga ke jam 5-nya begitu ya. Tentunya tetap bersama kami di 97,4 FM. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

dari Ummu Al-Ala radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Masih ditemani oleh saya EL pendengar di sore hari ini. Dan tampaknya di luar sana ini cuaca di Kota Sambas sudah berhenti hujannya begitu ya. Jadi yang mau malam mingguan siap-siaplah ya, kemungkinan bersahabat begitu ya. Tapi kalau ingin di rumah saja silakan ya, berkumpul bersama keluarga tentunya begitu ya. Dan tentunya pendengar, kalau untuk perakiraan cuaca, kalau dilihat ya dari BMKG begitu ya, memang kalau hari ini sebenarnya itu cerah berawan begitu ya, tapi ada juga yang hujan dengan intensitas ringan. Ini untuk di Teluk Keramat ya, hujan dengan intensitas ringan begitu ya. Jawai juga sama, Pemangkat, Sejangkung, Selakau, Paloh, mana lagi? Tekarang, Semparu, Jawai Selatan, Tangaran, Salatiga ya. Itu hujan dengan intensitas ringan begitu ya. Selebihnya cerah berawan. Hari ini di Kota Sambas tadi lumayan ya untuk hujannya ya, walaupun kadang hujan, habis itu panas, hujan lagi gitu ya. Kalau untuk besok ini diprediksikan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Besok merata semuanya dari Sambas sampai ke Selakau Timur. Tapi kalau untuk di Sajingan Besar ini perlu diwaspadai hujan dengan intensitas sedang begitu ya. Dan menemani sore hari Anda pendengar, ada fakta menarik ini yang perlu Anda ketahui pendengar ya. Piala Dunia 2026 menyimpan banyak cerita besar, baik itu di dalam ataupun juga di luar lapangan. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko ini diprediksi menjadi ajang termegah sepanjang sejarah pendengar. Dan kami lansir dari lamannya rri.co.id, untuk potensi laga perpisahan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu menjadi fakta pertama. Sorotan utama ini menjadi tertuju pada dua ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia, sekaligus juga berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini dengan usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun.

saat turnamen bergulir Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade, pendengar. Kemudian, Piala Dunia 2026 ini juga menjadi ajang pembuktian generasi baru. Nama Lamine Yamal ini juga mencuat sebagai simbol regenerasi, diikuti talenta seperti Desire Doue, Erling Haaland, Pedri dan juga Nico Williams. Dan turnamen ini berpotensi melahirkan bintang baru yang akan menjadi wajah sepak bola dunia dalam satu dekade ke depan. Kemudian peta kekuatan menuju 2026 ini juga terlihat sangat kompetitif. Dan Spanyol sebagai juara Eropa menjadi favorit. Namun Argentina, Prancis, Brazil, Jerman dan juga Inggris siap menantang, pendengar. Brazil kini ditangani oleh Carlo Ancelotti. Sementara Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah ini juga berpeluang mencuri perhatian berkat dukungan publik sendiri. Untuk pertama kalinya Piala Dunia akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket. Sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini juga menjanjikan cerita baru dan kejutan. Meski di sisi lain ini memunculkan ya kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kemudian di luar lapangan Piala Dunia 2026 ini juga tidak lepas dari kontroversi kebijakan imigrasi Amerika Serikat, mahalnya tiket dan perjalanan untuk biayanya begitu ya, hingga potensi perang besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginvasi Venezuela menjadi sorotan juga. Hubungan Trump dengan FIFA ini juga menimbulkan khawatiran politisasi sekaligus menambah dimensi unik dalam turnamen yang diklaim sebagai perayaan sepak bola global, pendengar. Jadi untuk Anda yang menanti seperti apa nanti untuk informasi terbarunya, silakan disimak juga di RRI, pendengar ya, karena memang dari RRI ini juga akan menghadirkan nanti informasi-informasi berkaitan sepak bola begitu ya. Kemudian sepak bola terutama untuk Piala Dunia 2026, kemudian juga nanti akan dibahas juga untuk komentatornya, prediksi skornya bagaimana, sampailah nanti untuk penggunaan teknologinya juga dibahas. Jadi silakan tetap ya simak untuk RRI begitu ya. Oke pendengar, kita akan jeda dulu di sore hari ini. Kita ke lagunya dari siapakah? Ada dari Gia Indrawari ya. Ini lagunya cukup enak begitu ya, tidak bosan untuk didengarkan lagi. Gia Indrawari 1000 kali.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-iyepo debak.
2: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar, tentunya pada sore hari ini kami juga masih akan temani Anda rangkaian informasi, tentunya sebelum nanti kita beralih ya ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara ya. Dan untuk sore hari ini pendengar, kami informasikan juga kondisi arus lalu lintas kalau di Jalan Tabrani ini cukup ramai lancar begitu ya. Belum terlihat kepadatan kendaraan yang melewati di jalur 1 ataupun juga jalur 2 tentunya ya. Untuk Anda yang pada siap-siap juga mau bepergian ya, long weekend ya, dari hari Jumat ke hari Kamis ya, itu sudah libur begitu ya. Jumatnya tanggal merah ya, hari Sabtu lagi libur, luar biasa ya, long weekend pendengar tentunya begitu ya. Kalau pada bingung mau kemana di akhir pekannya, tentunya di Kabupaten Sambas ini cukup banyak pendengar ya, untuk daerah-daerah, tempat-tempat wisata yang bisa menjadi rekomendasi untuk Anda kunjungi. Danau Sebedang di sana juga menghadirkan selain pemandangan alamnya yang indah, kulinernya juga luar biasa ya. Yang suka pantai silakan di Sebubus Paloh, Temajuk sana begitu ya. Atau pengennya pantai lainnya di Jawa juga ada ya. Pantai wisata Bahari begitu ya. Atau pengen nongkrong di kafe-kafe, silakan di Kota Sambas ini banyak sekali kafe-kafe baru, dari mulai dari Kampung Lorong lah sampai nanti ke Rambi juga, kemudian juga Jalan Gusti Hamzah, Tumok Mangis. Di sana ini sepertinya menjadi pusat kuliner ya untuk kafe-kafe, karena memang banyak juga di sana begitu ya. Boleh juga mendapatkan predikat sebutannya ini sebagai tempat ataupun juga spotnya kuliner ya, ada di Tumok Mangis sana begitu ya. Yang lagi dalam perjalanan tentunya mudah-mudahan lancar hari ini perjalanannya tanpa ada kendala yang berarti begitu pendengar ya. Dan tetap tentunya ya selamatlah ya sampai tujuan pendengar. Dan pendengar, informasi di ruang dengar Anda ini ada yang perlu diketahui juga ya. Yang mana untuk gas lighting pendengar ya, dari psikolog Maria Fiona Kalista, kalau gas lighting ini dinilainya itu berdampak serius ya terhadap kondisi mental seseorang. Korban itu dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri. Gaslighting sendiri ini adalah manipulasi psikologis yang membuat korban itu meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta juga memunculkan ketergantungan pada pelaku. Korban memang sering merasa terus disalahkan. Kondisi itu membuat korban ini kesulitan untuk mempercayai penilaiannya sendiri. Jadi memang korban ini menjadi ragu begitu ya terhadap dirinya sendiri ketika terus disalahkan. Validasi penting agar mereka itu tetap percaya pada dirinya pendengar. Lebih lanjut, menurut Maria, dampak psikologis setiap individu ini juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kondisi korban tidak boleh langsung dianggap berlebihan. Dia juga menilai penilaian harus melihat fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa orang lebih rentan mengalami tekanan psikologis dibandingkan lainnya. Jadi memang harus dilihat ini faktanya seperti apa, bukan langsung dianggap terlalu sensitif. Karena memang dampak dari hal ini begitu ya, untuk dampak psikologisnya setiap orang ini juga bisa berbeda ya. Dari si A ini beda, si B ini beda tentunya ya. Kemudian tekanan dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi, dia juga menyoroti hal ini. Tekanan tersebut ini dapat memunculkan perilaku defensif seseorang. Menurutnya, situasi penuh tekanan sering memicu respon emosional tertentu. Seseorang ini juga bisa sulit mengakui kesalahan ketika berada dalam tekanan. Meskipun demikian, Maria juga menegaskan kritik harus disampaikan secara sehat. Kritik tanpa solusi dapat mengarah pada manipulasi psikologis pendengar ya. Untuk informasi lainnya pendengar, Anda bisa simak di laman rri.co.id. Dan nanti kita di jam 4 sore pendengar akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Kerwil 9 Kalimantan Barat dari RRI Pro 1 Pontianak. Pastikan tetap bersama kami di FM 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.
1: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap bos, nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
0: Dan pendengar, kita ikuti terlebih dahulu Warta Berita Kerwil 9 Kalimantan Barat dari RRI Pro 1 Pontianak.
7: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita simak Warta Berita Kerwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
8: Program makan bergizi gratis atau MBG, peluang besar usaha peternakan di Kalimantan Barat.
9: Artinya dengan jumlah porsi yang makan telur dan daging ayam ini, artinya ini suatu peluang buat kami.
8: Peringatan HUT Kota Sintang menjadi refleksi bangun daerah yang lebih baik.
10: Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua.
11: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi sektor peternakan. Tingginya kebutuhan telur dan daging ayam untuk mendukung program nasional ini dinilai menjadi peluang besar bagi peternak ayam pedaging maupun petelur di Kalimantan Barat.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau AMBG membuka peluang besar bagi sektor peternakan ayam pedaging maupun petelur di Kalimantan Barat. Seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani, untuk mendukung program tersebut, permintaan telur dan daging ayam terus mengalami peningkatan. Praktisi peternakan Kalimantan Barat, Teddy Haryati, mengatakan kebutuhan telur dan daging ayam dalam program AMBG menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan baik bagi pelaku usaha perugasan maupun generasi muda lulusan peternakan.
2: Artinya dengan jumlah porsi yang makan telur dan daging ayam ini, artinya ini suatu peluang buat kami, gitu ya, dari baik itu dari sektor swasta yang memang sudah settle bergerak di bagian perunggasan telur dan boiler, tapi juga buat kita sarjana peternakan yang lainnya, ya, artinya memang ke depan ini merupakan suatu peluang dan tantangan buat kita, buat terutama sarjana peternakan baru, bahwa kita ke depan jangan hanya berpikir untuk menjadi pegawai negeri sipil ataupun menjadi akademisi, tapi membuka peluang usaha.
1: Jadi menjelaskan, sektor perunggasan di Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain memenuhi kebutuhan lokal, hasil produksi peternakan juga dinilai berpeluang di pasaran wilayah Kalimantan lainnya. Menurutnya, peluang usaha peternakan di Kalimantan Barat masih sangat terbuka lebar, termasuk pada sektor sapi potong yang hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Di tengah gencarnya program MBG, kondisi ini dinilai dapat menjadi momentum tumbuhnya usaha peternakan baru di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Kabupaten Sintang dan seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik.
3: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintahan Kabupaten Sintang dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan usia Sintang yang telah melampaui setengah abad sebagai waktu untuk melakukan evaluasi dan memperkuat semangat persatuan. Dalam wawancara bersama RRI Sintang, Bala menegaskan bahwa berbagai hal yang kurang baik selama ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama. Sementara capaian positif dapat menjadi referensi untuk pembangunan ke depan.
4: Saya berharap semoga Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua, atau hal yang baik tentu menjadi referensi kita. Yang jelas kita ke depan, karena Sintang ini penduduknya sangat majemuk dari berbagai suku dan wilayahnya cukup luas, kita tentu perlu kekompakan, perlu rasa semangat kebersamaan demi kemajuan Sintang ini.
3: Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan di tengah keberagaman masyarakat Sintang yang terdiri dari berbagai suku dan memiliki wilayah yang luas. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui semangat kebersamaan dan persatuan seluruh masyarakat. Momentum Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini diharapkan menjadi penguat komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, melestarikan keberagaman, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Dina Triana melaporkan.
0: Pemkab Sintang dorong pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin berusaha atau NIB. Pasalnya, belasan ribu UMKM di Sintang masih belum mempunyai NIB tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah, khususnya wasra dan kriya lokal, agar memiliki legalitas formal seperti identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi MSI, mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah, termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Ia menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19.000. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Subendi menuturkan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB menjadi syarat penting agar UMKM dapat berkembang lebih jauh, termasuk menembus pasar ekspor maupun aspek pengembangan usaha ke jaringan retail modern.
6: Baik dari aspek pemasaran produk, ya, pengembangan usaha, akses pembiayaan dan sebagainya. Dan kita, ya, saya ngajak teman-teman di Dispendakop UKM ini, ya, memang selama ini sudah kita lakukan pembinaan, ya, tetapi kita perlu tingkatkan intensitas kita untuk lebih fokus kepada UMKM.
5: Ia mengakui pengembangan UMKM di Sintang masih menghadapi banyak tantangan ke depan untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang ada di daerah ini. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat menerima pendistribusian 1.599 dus air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi. Ribuan galon air zam-zam tersebut kini disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak sebelum didistribusikan ke Kemenhaj Kabupaten Kota di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
7: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat menerima distribusi air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 1.599 dus berisi galon 5 liter. Saat ini air zam-zam tersebut berada di gudang Kanwil Kemenhaj Kalbar di Asrama Haji Pontianak. Pengiriman air zam-zam dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 10 Mei 2026 sebanyak 999 dus, sedangkan di tahap kedua pada 14 Mei 2026 sebanyak 600 dus. Dengan demikian total yang telah diterima mencapai 1.599 dus. Kepala Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan jumlah tersebut masih kurang sebanyak 262 galon jika disesuaikan dengan kuota jemaah haji Kalbar pada tahun 2026 yang mencapai 1.861 orang.
8: Sementara untuk kebutuhan air zam-zam jemaah haji Kalimantan Barat itu berjumlah 1.861. Jadi masih ada kekurangan kedatangan, yaitu sekitar 262 galon, yang sisanya itu masih kami koordinasikan dengan pihak Arab Saudi, kemudian Embarkasi Batam juga, kemudian dikoordinasikan dengan pihak Lion, karena dari Embarkasi Batam itu pihak Lion yang membawa air zam-zam ke Kota Pontianak.
7: Kamaludin menambahkan sejak kemarin pihaknya mulai mempercepat pendistribusian air zam-zam kepada masing-masing Kemenhas Kabupaten Kota serta pihak KBIHU Muhammadiyah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko penumpukan penyimpanan di gudang Asrama Haji Pontianak. Rencananya pada 19 Mei 2026 mendatang sejumlah kepala Kemenhas Kabupaten Kota akan mengambil langsung air zam-zam di Asrama Haji Pontianak. Syaruzani melaporkan.
0: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada kemampuan akademik semata. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tantangan global, pembentukan karakter, kemandirian, serta kepercayaan diri peserta didik dinilai menjadi kebutuhan utama. Karena itu, sekolah rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki keterampilan dan daya saing. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pendidikan sekolah rakyat mengedepankan pembentukan kemandirian, rasa percaya diri, serta kolaborasi peserta didik. Ketiga komitmen tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, terutama di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Menurut Sekretaris PGRI Kalimantan Barat, Suherdianto, tanpa kesiapan mental, kemandirian, dan karakter yang kuat, generasi muda Indonesia berisiko tertinggal dibandingkan generasi dari negara lain. Menurut Suherdianto, sambil menunggu proses rekrutmen tenaga pendidik yang benar-benar ideal sesuai kebutuhan sekolah rakyat, tenaga pendidik yang ada saat ini telah memenuhi standar minimal. Hal ini sejalan dengan ketentuan petunjuk teknis atau juknis program dari kementerian terkait yang mensyaratkan pendidikan minimal berpendidikan D4 atau S1 serta memiliki keahlian. Suherdianto mengatakan, Balai Latihan Kerja Industri BLKI selama ini telah melahirkan banyak sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian di bidang vokasi. Kompetensi tersebut dinilai menjadi bekal penting tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi tenaga pendidik di tingkat SMA sederajat.
10: Nah, memang ini sangat membantu kepada masyarakat yang memang terimbas karena faktor ekonomi, kemudian daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan layanan pendidikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat substansi daripada kenapa Kemensos ini bisa diterima, ya salah satunya adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tadi, yang kelompok yang terpinggirkan, terutama di daerah 3T.
9: Sekolah rakyat yang beroperasi di lingkungan XPLKI didukung oleh instruktur yang spesial bekerjasama dengan BLKI. Para instruktur tersebut dinilai mumpuni dalam menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman. Suhartianto berharap tenaga pendidik sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada penguatan kompetensi, keahlian, dan keterampilan. Langkah ini diambil agar lulusan sekolah rakyat mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang bernilai adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Herdianto menilai sekolah rakyat yang berjalan saat ini pada dasarnya telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan seiring terus dilakukannya penyempurnaan menjawab kebutuhan jangka panjang. Hermanta melaporkan.
0: Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsipan Kota Pontianak, Rendrayani, memaknai Hari Buku sebagai jendela dunia di tengah arus digitalisasi. Menurutnya, buku fisik harus mampu bersinergi dengan perkembangan teknologi agar budaya membaca tidak ditinggalkan generasi muda. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Peringatan Hari Buku tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk kembali membangkitkan budaya literasi di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, mengatakan buku tetap memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir kritis dan memperluas wawasan masyarakat. Menurut Rendrayani, membaca buku memberikan proses pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan informasi instan di internet. Dirinya menilai tantangan terbesar saat ini adalah kebiasaan masyarakat yang lebih banyak mengakses informasi secara cepat tanpa memahami inti bacaan secara menyeluruh. Rendrayani menambahkan pemerintah kota Pontianak terus berupaya kembali budaya membaca melalui penguatan literasi berbasis inklusi sosial. Upaya tersebut diperkuat melalui surat keputusan Wali Kota Pontianak nomor 35 tahun 2025 yang melibatkan keluarga pemerintah hingga dunia usaha dalam membudayakan membaca.
11: Kenapa sih menurun? Karena ada perubahan indikator dari untuk indeks tingkat kegemaran membaca. Nah, sebelumnya kan itu hanya ada 5 indikator, gitu kan? Jadi berhasil membaca, lama membaca, gitu. Apa berapa buku yang dibaca dalam 3 bulan, kemudian berapa lama akses internet dan sekali internet berapa sekali diakses berapa durasinya. Nah, di tahun 2025 itu ada perubahan indikator. Jadi ada pra membaca, saat membaca, pasca membaca.
7: Dalam rangka memperingati Hari Buku pada 17 Mei 2026, Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak menghadirkan sejumlah kegiatan literasi seperti lomba bercerita bagi siswa sekolah dasar serta night at library berupa nonton bareng dan diskusi film. Khusus 16 Mei 2026, layanan perpustakaan juga dibuka hingga pukul 9 malam. Melalui peringatan Hari Buku, pemerintah kota Pontianak berharap budaya membaca dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tengah perkembangan era digital. Syarusani melaporkan.
0: Paroki Maria Ratu Sa'alam Sungai Durian Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral keuskupan Sintang di tingkat paroki. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk paroki dan keuskupan Sintang.
12: Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral Keuskupan Sintang tingkat paroki pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Komsos Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dan diikuti oleh seluruh perwakilan lingkungan yang berada di bawah naungan paroki tersebut. Musyawarah pastoral ini menjadi wadah bagi umat dan pengurus lingkungan untuk menyampaikan masukan, usulan, serta berbagai pandangan terkait pelayanan gereja dan arah pastoral ke depan. Kegiatan berlangsung dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari peserta yang hadir. Pastor Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang, Romo Isnadi, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa musyawarah pastoral tingkat paroki ini merupakan bagian penting dalam perjalanan pelayanan gereja.
13: Kita sebagai warga gereja Paroki Maria Ratu Semesta Alam yang akan melaksanakan musyawarah pastoral Keuskupan Sintang di tingkat paroki. Maka dengan ini pada sore hari ini, saya sebagai pastor kepala paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dengan ini menyatakan musyawarah pastoral paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dinyatakan dibuka dan dimulai.
12: Dalam sambutannya, Romo Isnadi juga berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi perkembangan paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang maupun untuk Keuskupan Sintang secara umum. Menurutnya, hasil musyawarah diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif dalam meningkatkan pelayanan pastoral dan kehidupan menggereja di tengah umat. Dian Ben Yuda melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan RI di mana pun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, antara lain di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kayang Utara, Ketapang, Sekadau, dan Kapuas Hulu, serta Sintang. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 17 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawati Fitri.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudeina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas di 97,4 FM. Tadi sudah Anda ikuti untuk Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan sore hari ini pendengar kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Namun sebelum itu kita ikuti terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. Tetap bersama kami di FM 97,4 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.

dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan sore hari ini pendengar, kami akan temani terlebih dahulu Anda dengan satu informasi tentunya di ruang dengar Anda. Dan tentunya informasi ini pendengar menjadi informasi terakhir ya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana untuk informasi ini berkaitan dengan kesehatan pendengar ya, yang mana untuk Anda tentunya yang juga menjalankan begitu ya diet yo-yo ataupun wake cycling, yang mana ini adalah pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu singkat. Banyak kasus ini dipicu oleh pola diet ekstrim dan pembatasan kalori tidak realistis untuk jangka panjang. Jadi untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan begitu ya, sampailah dietnya itu sangat ekstrim, ini perlu waspada ya untuk wake cycling ini. Adapun untuk dampak utamanya pendengar, ini adalah penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi, berkurangnya massa otot memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori tubuh menjadi semakin rendah. Diet yo-yo tidak hanya mempengaruhi berat badan tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan. Dan pentingnya memahami efek dari diet yo-yo ini agar Anda tentunya terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak baik. Kemudian apa saja untuk efek dari diet yo-yo ini pendengar? Yang pertama ini penurunan basal metabolic rate atau BMR jangka panjang, yang mana penurunan berat badan drastis akibat diet yo-yo ini membuat tubuh menganggapnya sebagai kondisi krisis energi. Tubuh kemudian memperlambat pembakaran energi untuk mempertahankan cadangan yang tersisa lebih lama. Gangguan hormon dan keseimbangan tubuh, diet yo-yo dan juga fluktuasi berat badan ekstrim itu dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan juga grelin tubuh. Kondisi ini mempengaruhi sinyal lapar dan kenyang yang diatur oleh sistem hormonal. Saat berat badan turun drastis, leptin ini mengalami penurunan sehingga tubuh merasa lebih lapar meskipun asupan cukup. Sementara itu grelin ini mengalami peningkatan setelah penurunan berat badan dan memperkuat rasa lapar. Setelah siklus diet yo-yo berulang, tubuh menjadi lebih sensitif ya terhadap penurunan asupan kalori. Mekanisme pertahanan diaktifkan sehingga metabolisme melambat dan penyimpanan lemak menjadi lebih efisien. Salah satu dampak diet yo-yo ini adalah berkurangnya massa otot selain penurunan lemak tubuh, dan saat berat badan naik kembali, jadi lemak ini lebih mudah pulih kalau dibandingkan dengan jaringan otot yang hilang. Kalau siklus ini berulang, jadi massa otot itu dapat terus menurun dari waktu ke waktu. Kehilangan otot membuat Anda ini, tentunya tubuh Anda ini ya, menjadi lebih lemah dan kurang bertenaga secara keseluruhan pendengar. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda menjadi informasi terakhir. Setelah ini nanti akan dilanjutkan dengan Lintas Sambas sore dan juga malam ditemani oleh rekan saya lainnya. Di sore hari ini pendengar, saya Ella Lianto yang bertugas di meja siar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Lagu kita penutupnya, Maudy Ayunda, Bulan Bawa Aku Pulang.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Podcastnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

الصلاة والسلام عليك.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhaakumuttakatsur.
2: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
3: Hatta zurtumul maqabir.
2: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
3: Kalla sawfa ta'lamun.
2: Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
3: Thumma kalla sawfa ta'lamun.
2: Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui.
3: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
2: Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
3: La tarawunnal jahim.
2: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
3: Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin.
2: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
3: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
2: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
3: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
2: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul, keraja bakti.
3: Aduh, dan bisa, namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
4: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkan

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.
2: Menurut Dirjen Pol Sumirat, sebagai salah satu wilayah perbatasan, Kabupaten Sambas sangat rentan akan penyebaran narkotika.
3: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji Embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah untuk mengambil yang pertama menjaga cuaca yang ingin berbentuk pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kesehatan haram tentu harus menjaga kesehatan haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu suara selamat yang pada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekkah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecah

0: Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
0: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
1: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh terus Tuhan berikan bagi kami. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohonkan pembimbingan kuasa Roh Kudus-Mu, nolong kami untuk kami bisa mengerti, memahami, serta melakukan firman yang akan kami baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Sekali lagi, 1 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran.

Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, satu tema yang saya bagikan untuk kita renungkan bersama, yaitu syukur dan doa bagi bangsa. Pembacaan firman Tuhan ini menjelaskan tentang petunjuk Paulus kepada jemaat mengenai bagaimana seharusnya beribadah kepada Allah. Dan salah satu bagian penting dalam ibadah itu sendiri ialah doa. Dalam bahasa aslinya, Rasul Paulus menggunakan kata doa dalam pasal 2 ayat yang pertama, yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah Rasul Paulus mendorong jemaat untuk mengucap syukur dan mendoakan pemerintah dan bangsa. Pendengar setia dimanapun Anda berada, surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang bersifat pribadi karena dialamatkan kepada Timotius yang disebut Paulus sebagai anak yang sah dalam iman. Bisa kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat yang pertama dan kedua. Timotius bergabung dengan Paulus pada perjalanan yang kedua. Timotius memiliki seorang ibu keturunan Yahudi yang beriman bernama Eunike dan seorang ayah keturunan Yunani penyembah berhala. Sebab itu Paulus menegaskan Timotius di Efesus yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Secara historis, surat ini ditulis pada masa gereja menghadapi berbagai tantangan dan perlu bimbingan dalam menghadapi masalah pelayanan. Efesus, tempat di mana Timotius melayani, adalah kota penting dengan pengaruh budaya Yunani dan Romawi, serta menghadapi pengaruh paganisme dan ajaran sesat. Kata paganisme adalah kata Latin pagus atau juga pagani yang dapat diartikan mereka yang hidup di pedalaman atau pedesaan yang tetap tidak percaya kepada Tuhan sebagaimana yang diwahyukannya tersebut setelah penduduk kota-kota telah menjadi Kristen. Secara teologis, surat ini menegaskan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, serta menekankan peran Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita pasti telah banyak mendengar tentang definisi doa. Salah satu definisi yang paling terkenal adalah doa adalah nafas hidup orang percaya. Memang sebagai orang Kristen sudah sepatutnya kita selalu berdoa. Maka dengan demikian, sebagai orang-orang yang percaya yang ada di bangsa Indonesia, tugas kita adalah mendoakan bangsa kita, sebab Allah sendiri menghendaki agar semua orang dapat mengenal Kristus, percaya kepadanya, dan diselamatkan. Dengan tema syukur dan doa bagi bangsa, kita akan bersama-sama melihat doa seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, doa permohonan dalam ayat yang pertama. Paulus memberikan nasihat dan juga sebagai perintah kepada Timotius untuk menaikkan permohonan bagi semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Frase untuk semua orang dalam ayat 1 hendak mengingatkan Timotius bahwa dia dan jemaat Kristen berada dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Jadi doa bukan hanya untuk kepentingan pribadi,
diri sendiri, tetapi untuk semua orang, termasuk para pemimpin dalam satu bangsa, agar dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Paulus juga menekankan untuk berdoa bagi semua orang, karena pada masa itu rupanya ada ajaran sesat dari pihak Yahudi dan gnostisisme yang memberikan pengajaran bahwa keselamatan itu dibatasi hanya untuk satu bangsa tertentu atau hanya untuk satu golongan saja. Untuk itu Paulus membenarkan ajarannya bahwa Allah sebagai penyelamat bersifat universal, serta sebagai Allah satu-satunya bagi segenap umat manusia tanpa ada pemisahan. Di saat Rasul Paulus menulis surat 1 Timotius, pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah Romawi. Pada masa itu, Kaisar Romawi serta para gubernur yang memimpin wilayah bersikap menindas terhadap orang Kristen. Walaupun situasi seperti itu, Rasul Paulus menasihati pembaca surat 1 Timotius untuk mendoakan semua orang, termasuk mendoakan para penguasa Romawi. Saat ini jelas bahwa umat Kristen juga harus bersyukur dan mendoakan pemerintah yang berkuasa. Hal ini lepas dari kepuasan penilaian publik terhadap kinerja dan sikap sang pemimpin, serta lepas dari posisi atau pilihan politik pribadi. Kita harus mendoakan para pemimpin karena tindakan mendoakan itu memuliakan Allah. Bagian yang kedua, yaitu doa syafaat. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, doa syafaat yakni doa yang mencakup semua aspek kehidupan. Doa syafaat adalah doa yang dipanjatkan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dalam doa syafaat, seseorang memohon berkat, perlindungan, atau pertolongan Tuhan bagi orang lain, kelompok, atau situasi tertentu. Doa syafaat menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap sesama, serta menjadi saluran berkat bagi orang lain. Alkitab sendiri mencatat beberapa tokoh Alkitab yang dengan ketekunannya menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita melihat dalam Kejadian pasal 18 ayat 16-33 bagaimana Abraham berdoa syafaat untuk kota Sodom, memohon agar Tuhan tidak memusnahkan kota itu jika ada 50 orang benar di dalamnya. Ia terus tawar-menawar hingga jumlahnya menjadi 10 orang. Namun Tuhan tetap menghukum kota itu karena tidak ditemukan 10 orang benar. Meskipun demikian, Lot dan keluarganya diselamatkan karena doa Abraham. Yang berikut, Keluaran 32 ayat 11-14, bagaimana Musa berdoa kepada Tuhan untuk membatalkan niatnya membinasakan bangsa Israel karena mereka telah membuat patung anak lembu emas. Doa Musa dikabulkan dan Tuhan tidak membinasakan mereka. Dalam Yohanes pasal 17 kita belajar Yesus berdoa syafaat bagi murid-muridnya, memohon agar mereka dilindungi, dikuduskan, dan dipersatukan dalam kasih. Doa Yesus ini menunjukkan kasihnya yang besar bagi pengikutnya dan menjadi teladan bagi orang percaya untuk mendoakan orang lain. Daniel berdoa syafaat untuk bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Nehemia, ia berdoa syafaat untuk kota Yerusalem yang hancur. Rasul Paulus, ia seringkali mendoakan jemaat-jemaat yang dilayani. Doa syafaat adalah doa yang dinaikkan kepada Allah untuk orang lain, baik individu maupun kelompok, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal akan Kristus. Doa syafaat menunjukkan kasih dan kepedulian
terhadap sesama, serta keinginan agar mereka menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, di sini Paulus tidak sedang mengajarkan untuk memisah jenis-jenis doa yang seolah-olah ada jenis doa lain yang lebih berbeda dan berkuasa dari doa yang satunya. Paulus juga tidak membatasi jemaat untuk berdoa hanya dengan beberapa jenis doa tersebut. Akan tetapi di sini Paulus ingin mendorong dan mendesak orang-orang Kristen untuk menaikkan bermacam-macam doa kepada Allah untuk semua orang dan untuk bangsa. Bagian yang ketiga adalah ucapan syukur. Saudara pendengar, doa tidak hanya berisi permohonan, tapi juga ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Saat senang, kita bersyukur mengingatkan kita bahwa semua berasal dari Tuhan. Saat sulit, bersyukur menguatkan iman kita bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Namun kenyataannya, mengucap syukur adalah perkara yang sulit kita lakukan, jangankan dalam kondisi susah dan berbeban berat. Saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan normal pun, ternyata kita sulit untuk mengucap syukur, dan dengan sengaja kita melupakannya. Jika kita teliti, banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang membahas tentang mengucap syukur. Artinya, hal pengucapan syukur adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya yang tidak boleh diabaikan dan disepelekan. Hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan inilah yang mendorong terciptanya mazmur pujian yang ditulis oleh Daud. "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib." Mazmur pasal yang 9 ayat yang kedua. Saudara pendengar setia yang diberkati Tuhan, bersyukur bukan sekedar perasaan, tetapi keputusan untuk percaya pada rencananya yang baik. Mulailah hari ini dengan mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal kecil, dan lihatlah bagaimana damai sejahtera Tuhan memenuhi hatimu. Yang menjadi kesimpulannya bagi kita, orang Kristen haruslah menjadi orang yang banyak berdoa, dan di dalam doa mereka terdapat kepedulian besar untuk orang lain, sama seperti diri mereka sendiri. Di sini Paulus mengingatkan kita saat ini untuk berdoa, memohon, dan mengucap syukur bagi semua orang, termasuk raja-raja, penguasa, pemerintah, agar mereka dapat hidup dalam damai. Dan Paulus juga menekankan bahwa hanya ada satu Allah dan satu perantara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan dirinya sebagai tebusan untuk semua orang. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Kiranya kami boleh mengingat dan melakukan firman Tuhan ini. Kami boleh menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa kami melalui doa permohonan,
melalui ucapan syukur dan juga syafaat kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca. Haleluya. Amin. Pendengar setia, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
0: Iyalah. Sini, mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: sekarang ini. Tuh kan, Fatimah, Fatimah, Fatimah kan ni?
1: Iya, siapa ya?
0: Rami, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rami. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik jeng kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu mah dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mak. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mama.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: abang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jeruan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi, Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang pun senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya, nak.
2: Iya, ya.

0: Bang Saleh. Pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Ya, Leha. Nak antar ikan nasi ni.
0: Oh. Ah, sini-sini Leha timbang. Ha. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah. Makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah?
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya.

0: Sarah. Sabay, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.
1: Ayah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda dengarkan mimbar agama di malam hari ini, dan juga tadi ada mini drama untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan kali ini kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Satu di antaranya terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal yang menyatakan tim pengawas atau tim was haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci, dan langkah itu dilakukan untuk memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umroh. Dan rombongan pertama tim pengawas haji DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada

komitmen yang telah disepakati. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah.

0: Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita merapat bersama dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Line telepon kami buka di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kira-kira ada siapa di sana sudah menanti ini ya. Kita coba sapa dulu di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Andre.
0: Iya Bang Hendra, awal benar nih.
1: Awal, telanjang masih awal nih, mata belum ngantuk nih kita telepon emang.
0: Oh gitu. Tapi sehat ya Bang ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh Bang.
1: Hujan sini Bang.
0: Lebat enggak?
1: Lebat hujannya. Ah. Ini lagi bentar hujan.
0: Ada enggak selimut tuh?
1: Habis maghrib tuh. Aduh lah. Ada. Cuman selimut yang ada nih, selimut yang itu tak ada dah Bang.
0: Iya, siap. Yang penting bisa menghangatkan ya.
1: Iya, bisa lah menghangatkan ini.
0: Oke. Kopi ada kopi?
1: Saya tak kopi dah.
0: Lama. Mana nak kopi dah?
1: Minum air jahe malam-malam ni.
0: Sedap tuh, hangat.
1: Nah, itulah hangat
0: badan. Oke deh, siap. Bang Hendra mau dengarkan lagu yang mana, cewek cowok?
1: Yang cewek lah kalau ada.
0: Yang cewek ada Santi dengan Hanya Memuji. Terus ada Pinkan Mambo dengan Merindunya. Ada Rini Idol dengan Cinta Telah Memilih. Ada Dea Mirella dengan Miliki Aku. Ada Agnes Monica dengan Salah Jatuh Cinta. Tangga Kesempatan Kedua.
1: Agnes Monica.
0: Agnes Monica. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh Bang?
1: Nah, kita salam lah ya buat Wardi ya yang ada di Sungai Rengas tuh.
0: Mm-hmm.
1: Semoga di Wardi. Bingung tuh Bang, nak pergi ikut ke tempat email nih.
0: Oh, ngapa pula tuh?
1: Nah, dari tadi saya malah di teleponnya. Cuman lah nak jemput ini kan jauh.
0: Oh, nah, iya.
1: Kita nak tar tuh jauh lagi.
0: Hujannya.
1: Nah. Jemput kawan tuh bukan tak mau nih. Assalamualaikum buat Julaiha ya yang ada di Pancabakti. Semoga saya selalu bersama Bang Hamdan Hananya. Untuk Mak Anjang Siti bersama email di rumah, semoga saya selalu. Buat Bang Jafar juga ya. Abang Yahya kita, Bang Awi di Kobar, Abang Deddy, buat Bang Ikan Suaranya sama Anita di UK. Untuk terus buat Bang Amir Sanjayanya, buat Smile di Jongkat, buat Pak Longdol ya. Untuk semua-semua lah ya Bang Andre ya.
0: Okay.
1: Tak pernah saya sebutkan, mohon maaf ya Ran.
0: Siap.
1: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Bang Andre.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Hendra udah merapat di malam hari ini. Di belakang Bang Hendra ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan
2: siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aura.
2: Ya.
0: Kabar baik?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Mana Pak Mu nih?
2: Ada nih. Oh, ada. Ada Bung Bang.
0: Kira tak ada, kira dah tidur.
2: Ada nya. Kacau orang ada Bung Bang.
0: Kopi dah bikin belum?
3: Dah.
0: Oh, dah. Ada gak gorengan tuh?
3: Ya.
0: Gorengan ada tak tuh?
2: Nak cari hujan malam
0: ini. Mi, ada mi nak mi?
2: Hah?
0: Mi.
2: Mi. Mi ada, tapi belum bikin Bang.
0: Oh, belum bikin. Sedap nih, kopi, mi rebus ya kan?
2: Hai, iya Mas.
3: Jagung kok boleh deh.
2: Oh, jagung.
0: Oh, jagung ya, sedap gak tuh? Lanjut lah lo, mau dengarkan lagu yang mana nih?
3: Coba Andre sekeluarga selalu.
0: Amin, amin.
3: Rezeki Andre.
0: Amin, makasih Pak Mo.
2: Lagu cewek apa judulnya Bang?
0: Lagu cewek, tadi ada Shanti dengan Hanya Memuji. Terus ada Pinkan Mambo Merindunya. Ada Rini Idol dengan Cinta Telah Memilih. Ada Dea Mirella dengan Miliki Aku. Ada Tangga Kesempatan Kedua.
2: Nah itu ya Bang, Miliki Aku lah Bang ya.
0: Miliki Aku, oke deh siap. Wassalam buat siapa tuh?
2: Wassalamnya buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Wardi, Bang Deddy.
3: Kiki sama emailnya lupa, buku sama Wardi apa yang dia panjang.
2: Mana enggak jauh, dibungkul.
0: Lanjut.
2: Terus buat...
0: Halo?
2: Mana
0: bakal Halo. Jaringannya nih ya. Halo.
2: Halo. Buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran di sini. Buat Kak Ema, Bang Ji. Terus buat Juleha, Pak Am dan anaknya.
0: Akan
2: sama Pak Ardiantunya, Mama Nunggul, Bapak Nunggul.
0: Oke, ini putus-putus nih kayaknya nih. Halo, Aura. Oke, okay, bye. Oke, deh, buat semuanya ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aura dan juga Pak Mu ya. Di belakangnya Aura dan juga Pak Mu. Ada siapa di sana? Halo.
4: Halo. Pulang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Cek Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Cek Nur?
4: Alhamdulillah, gemuk gedempong.
0: Ya, gemuk gedempong. Hujan enggak di sana tuh?
4: Oh, hujan.
0: Hujan, oh, rata berarti hujan ini.
4: Hilang datang, datang hujan ini.
0: Oh, hilang datang.
4: Ya, datang aja di deras gitu. Hilang lagi dia. Hilang datang lah. Takut-takut dia.
0: Okay.
4: Lagu tadi tu.
0: Yang mana?
4: Ada tak lagu Paris?
0: Tak ada. Paris tak ada. Tak on playlist malam hari ni.
4: Oh, tak ada mentas je ya. Anu lah, memilih ya, tadi tu. Apa nama cinta? Apa ya?
0: Ini, Cinta memilih. Telah Memilih.
4: Okay, itu
0: ya lah. Siap.
4: Cinta ya pandai memilih.
0: Iya dong.
4: Iyalah buat tadi buat Pak Mo, lah ya. Semakin langgeng.
0: Amin.
4: Suka dengar kalau tak ada Aura, belum ada Pak Mo bercampur kan belum lengkap rasanya. Kalau dah dengar suara Pak Mo lengkap dah kita dengar.
0: Itulah maka. Pokok harus lengkap tu.
4: Dengar beliau juga tu. Apa romantis. Lanjut. Buat Hendra tadi ya. Ada juga Wardi, ada juga Dino Persembilan, dilanjut yang disambas Bang Muslimin, Bang T, Bang Iman Nabila, Bang Pawadi, Wan Usu, Anaci, Ella. Nia. Ada juga Pak Pun di Singkawang, Bang Badol, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut. Nico lama tak bergabung ni. Kemana ni? Nico Jakarta. Buat Pak Tinik juga. Anista di Uka. Lanjut Bang Japar, Kak Nila, Amoy, Amba, Umiknya. Lanjut Mak Kam, Bu Ajar Pia juga. Ada Bang Rosi Nur Jana, ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana, Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Nita 40 Asih. Lanjut Bang Kiki, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mama Mukmin. Lupa sampai Mama Mukmin. Bang itu lupa pula. Bang Deddy Sungai Duri. Bang Deddy Sungai Diri. Terlewat Cik Nor tadi tu. Sebenarnya aku singgah dulu.
0: Oh gitu.
4: Makan di Sungai Duri kan. Bang Deddy yang bayar. Tenang ya Andre. Kalau kita pergi Singkawang singgah Pak Bang Deddy Sinun, dia taktik kita.
0: Aman ya.
4: Pergi, kita seret dia ke rumah makan yang depan Simpang 3 tu.
0: Alamak.
4: Lanjut. Ayolah. Buat tempat. Siapa gini nak pergi tempat, siapa pergi Cik Non ya? Buat Kak Ani Gang Korma. Ada Pak Asmara juga. Ada itu Kak Ani udah. Lanjut sama buang-buang lah dah. Tetik lah Cik Non yang ingat lah. Yang tak Makjang Siti ML
0: Ampang
4: dulu sampai letih. Makjang Siti melunjung badan letih. Masak-masak ya, jangan sampai besok aku tak pergi Andre.
0: Alamak.
4: Bang lu Makjang Siti dah tu jala-jala dah masak. Yalah buat Momoa lah tampak terkecuali yang belum disapa dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Juleha udah. Zainab. Mua-mua. Tampak terkecuali Awik lah ya. Lupa pula sama Putera Kapal Koko Ali juga. Makasih Koko Budi. Jadi ada Koko Budi nelpon Cik Noh. Alhamdulillah. Semoga Pak Budi sehat selalu.
0: Amin.
4: Pokok Wandi juga. Makasih banyak ya.
0: Anu sama-sama. Ya,
4: dibungkus habis. Selamat beraktivitas. Tuntas. Semoga pulang dengan selamat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih juga untuk Cek Nur yang sudah merapat di malam hari ini. Dan semoga sehat selalu juga untuk Cek Nur. Dan yang pastinya peringat untuk Anda juga yang masih setia bersama kami, nanti Andre akan kembali lagi untuk menemani Anda. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, jangan alihkan frekuensi radio ini dulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat dulu ya dengan beberapa lagu yang nantinya siap untuk hadir di ruang dengar Anda malam hari ini pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita mulai dengan milik Agnes Mo dengan Salah Jatuh Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat, khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita.

0: Ngapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kah?
2: Pantaslah air selokan ni.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini untuk sesi berikutnya, Andre coba bacakan WhatsApp yang udah masuk dulu ya. Nanti baru Andre buka line teleponnya lagi. Dan di malam hari ini ada dari Bang Badul yang ada di Kaltara ya, katanya mau, Bang Andre katanya mau request lagunya yang judulnya Merindunya. Salam untuk semua monitor Pro 1 Pontianak di Kalimantan Barat katanya. Oke, udah siap. Untuk Abang saya selalu, terima kasih banyak Bang Badul yang sudah merapat di malam hari ini. Dan juga ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Andre yang pilihkan aja katanya. Salam-salam buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak dari A sampai Z tanpa terkecuali katanya. Oke deh, siap, nanti ditunggu ya. Andre kasih miliknya The Titans dengan Rasa Ini. Dan juga di malam hari ini ada dari Erma ya, sudah merapat juga. Katanya mau dengarkan lagu yang cowok Andre pilihkan. Salam-salam buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak. Saya selalu untuk Andre dan semoga kembali fit katanya. Oke deh, siap, terima kasih banyak. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Terlebih dahulu tetap bersama kami di sini ya, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif. Benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut ya, Andre Sapa untuk yang sudah menyapa di malam hari ini. Ada dari Bang Jafar yang sudah merapat ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, Bang.
0: Iya, Bang Jafar, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini lagi pada ngumpul nih, Bang.
0: Ngumpul di mana tuh?
1: Di rumah makam nih.
0: Oh.
1: Kan resepsi pernikahan dia nih.
0: Oh, mantap.
1: Sudah acara-acaranya dan Abang Syukur ketuanya, Bang Rosi sebagai resepsi pernikahannya, pelaksana pernikahannya. Mudah-mudahan lah baru tahap pelamaran ini.
0: Mudah-mudahan lah dilancarkan semuanya, Bang ya.
1: Nah, itulah. Nanti kita tunggu ya undangannya, Bang.
0: Oke, siap. Oke, mau dengarkan lagu yang mana nih, Bang? Kira-kira.
1: Yang cowok ada apa?
0: Yang cowok ada miliknya Naif dengan Benci Untuk Mencinta. Terus ada juga Leto dengan Ruang Rindu.
1: Leto
0: aja,
1: Bang.
0: Leto aja. Oke deh, siap. Mau salamnya. Salam-salam buat siapa, Bang?
1: Buat Bang Andri, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya
1: Rabbi. Aura Pak Moknya, Bu Hana, Mama Nuru, Papa Nuru, Mama Riri, Ayu Grepa, Amon, Mama Mukmin, Cek Nur, Kak Dileha, Kak Anista, Kak Anumarani, Kak Ima Selva, sama Bang Junanya, Bang Syukur sama Kak Tinanya, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanhu sama Kak Serinya, Wanaci, Wanutu, Bang Deddy, Koko Wandi, Bang Jaka Suara, buat semua-semuanya, Bang. Salam sejahtera buat Bang Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih untuk Bang Jafar sudah merapat di malam hari ini. Dan masih kami undang Anda untuk bisa bergabung 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu. Memang
0: lagu. Iya.
2: Andre.
0: Iya. Ini dengan Abang.
2: Dengan saya.
0: Siapa tuh?
2: Tahu enggak?
0: Ini Bang Jaka Suara nih.
2: Oh, bukan.
0: Bukan. Siapa dong?
2: Yang Tangerang.
0: Oh, Bang Andre Opan.
2: Oke.
0: Ah, suaranya agak beda sedikit.
2: Lagunya apa?
0: Yang mana nih?
2: Apa kabar Bang Andre?
0: Kabar baik. Bang Andre Opan gimana kabar tuh?
2: Wah, alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: 2 minggu lagi lah mau meluncur.
0: Kemana tuh?
2: Biasa lah, pulang pencet ngucur ke di Kalbar.
0: Asik, ditunggu ya. Mau lagu yang mana cowok-cowok nih, Bang?
2: Lagu apa-apa lagi tuh, Bang?
0: Masih ada Naif dengan Benci Untuk Mencinta, Gigi dengan 11 Januari.
2: Untuk mencinta ya lah.
0: Benci Untuk Mencinta, oke deh, siap.
2: Nah, saya nggak nyapal ya, Bang Andri ya. Kanten ya, dua uci ya.
0: Boleh.
2: Ini cuma akan udah ucap Bang Andre, masih selalu keluarga pulang.
0: Amin.
2: Hujan nggak sama Bang Andre?
0: Gimana?
2: Hujan nggak di anunya?
0: Di sini. Di sini kebetulan hujan.
2: Tadi dari jam 6 lewat setengah 7 tuh pantai hujan lebat.
0: Wah.
2: Saya melincing nih. Melintir.
0: Oke, siap.
2: Ini Banten Bang Andre ya. Tebuk Cina, warnanya merah. Mantap loh.
0: Lawar. Kalau orang kita kan bilang lawar.
2: Lawar. Tebuk Cina, warnanya merah. Tulin dibikin pelita. Buah mangga dikupas manjang. Bu Ana dan dengan Jaga Suara saling cinta. Semoga jangan lepas.
0: Oke, siap.
2: Jangan lepas.
0: Amin
2: ya. Kemarin kan Bu Ana kan pergi tempat Jaga Suara, di foto lagi Jaga Suara tuh.
0: Iya ke?
2: Iya. Maka dipantunkan tadi tuh. Yang Bu Ana dipantunkan tuh. Kalau rindu lihatlah fotoku yang kau ambil, katanya. Waduh, mantap, eh. Satu lagi, Bang Andre, ya. Satu lagi, ya. Tebu Cina, warnanya merah. Buah cempaka, dengan udang dibawa ke Surabaya.
0: Ah, cantik.
2: Kalau Mbak Ana sudah mau menikah, undanglah saya. Mantapan. Terima kasih Bang Andre ya.
0: Sama-sama Bang Andre Opan.
2: Kita doakan aja. Semoga bahagia sepanjang masa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Jangan lama dilupa karena enggak apa-apa.
0: Betul. Ya,
2: mudah-mudahan kita sehat selalu ya.
0: Amin, amin
2: ya Rabbal Alamin. Kita doakan baik, semoga diberi kesehatan semuanya. Yang monitor, yang dimanapun berada. Allah berikan kesehatan, yang sakit beri kesembuhan.
0: Amin.
2: Semoga diberi panjang enggak umurnya, ditambah rezekinya dimurahkan, yang berlimpah enggak. Apa semua juga kita ingin, semoga kita tercapai semua Bang Andre. Terima kasih Bang Andre ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andre.
0: Sama-sama. Oke deh, siap. Terima kasih buat Bang Andre Opan. Yang udah merapat ya di belakang Bang Andre Opan, ada siapa di sana nih? Ada Mak Njang Siti, kita coba sapa dulu. Halo.
3: Halo.
0: Nah, apa kabar tuh?
3: Wah, rindu ruang lagi, rindu memori lewat lagu. Kabarnya subhanallah, walhamdulillah.
0: Luar biasa.
3: Allahu Akbar. Allah aman terkendali.
0: Sehat ya? Kaulah.
3: Apa ya, dia keripik kan Bang Andre itu.
0: Siapa?
3: Tadi jauh-jauh tu barulah dia meripik.
0: Bang Andre Opan.
3: Panjang ni gitu apa? Dari dah 3 hari kita dah Bang Andre ngangkat. Cuba dia angkat panjang ni dah lah jauh. Dah diangkat baru dimpas kan.
0: Mana ada macam gitu.
3: Dalam sekali dah mincit-mincit. Tadi
0: malam. Oke, Manjang mau dengarkan lagu yang mana?
3: Lagu apa ya Andre? Manjang tak ada dengar.
0: Lagu yang cewek ada nih. Ada Hanya Memuji, ada Tangga dengan Kesempatan Kedua.
3: Kesempatan Kedua ialah.
0: Boleh.
3: Yang pertama dah lepas. Kesempatan Kedua.
0: Lalu lah ya.
3: Salam-salamnya Rabi khusus Bu Andre, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Aktivitas lancar.
0: Amin.
3: Beri Allah kesehatan manusia dan rohaninya.
0: Amin.
3: Tambahkan Allah rezekinya. Yang hidup sudah menjadi hidup kita menjadi yang hidup yang berkah.
0: Amin
3: ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Terus Bang Japa Kak Nila, makam ini siapa sampuk makam dengan Mak Njang ni nikahan ni besok ni.
0: Oh iya ke?
3: Mak Njang ni tukang masak kak, nak nikah kak, lah capek deh.
0: jangan lupa istirahat itu. Nanti lalu lupa istirahat pula.
3: Itulah nih Han, lagulah nak istirahat nih.
0: Iyalah.
3: Selesai kayak masak nih.
0: Oke.
3: Terus sampai makan ya, makan aja harbia. Terus Yopan itu setaket tu tak boleh dipisahkan dulu tu. Terus Bang Rosinar Jana. Biasa Bang Budi ada, biasa tu. Bang Budi kat minyak. Terus Bang Dino Kak Murninya. Bang Syukur Kak Tina. Awal-awal Kak Tina bantu manjang masaknya nyancang buah kue ni apa ni ha. Cara besok ni Andre pun harus datang besok ni.
0: InsyaAllah.
3: Itulah bareng lah ramai undang resmi ni dari jam 3 sampai lah sore ni. Biar bareng gitu kan. Kalau di gang mel ni mendangnya dari jam 10 sampai jam 3 gitu. Jadi jadwalnya di apa diatur gitu. Terus lanjut aja. Jaka suara.
0: Kaulah.
3: Terus Entra di Mpawa. Kejam cerdik mata. Tidak ada dengar suara manjang tu. Tidak tunggu ya. Terus Cik Nur, Kak Alung dan Kak Uteh, Bang Ismail, Bang Padilla, terus Bang Deddy, terus Wardi, terus Elni cantik banget. Mama Ririn, Kak Tina ni baru Mama Ririn dia datang ni. Yang suka sore katanya. Pokoknya yang di rumah makan tu semuanya lah ya. Terus Koko Ali, Koko Wandi, Bang Yahya, Batia, Bang Awi, terus Aura Pakmu, Jerehan dan Hananya. Terus Bang Herman Mak Yeknya. Terus email juga sekeluarga sibuk. Terus apa gitu ya? Balok. Itu Pak Subul Sri di Sambas. Pak Wan Aci Wan Nunteh, Wan Aci Wan Ucu. Elak ya. Terus Pak Wan Aci Wan Nunteh, Wan Aci Wan Ucu. Elak ya. Terus Pak Wan Aci Wan Nunteh, Wan Aci Wan Ucu. Elak ya. Terus Pak Wan Aci Wan Nunteh, Wan Aci Wan Ucu. Elak ya. Terus Pak Wan Aci Wan Nunteh, Wan Aci Wan Ucu. Elak ya. Terus

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
5: RRI Pro 1 Sambas.

Dorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru secara bertahap. Laporan selengkapnya oleh Agus Pambudi.
1: Saya bisa ke SLMP.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik.
2: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar setiap Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Penyapa Dini Hari. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam segmen Kopi Pro 3 nantinya ya di pukul 00 hingga pukul 02 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi kali ini, Kopi Komentar Pro 3 akan mengangkat tema sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judol. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami update setiap jamnya warta berita dan juga akan kami hadirkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, kita bahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judol. Kita mendengarnya cukup miris ya, pendengar ya. Ini adalah bantuan yang diberikan pemerintah, tapi kenapa malah dipakai untuk judol nih? Minus sekali, bahkan ini mencapai 11.000 pendengar. Dimana yang Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul ya menyebut telah mencoret sekitar 11.000 penerima manfaat bantuan sosial yang diduga menyalahgunakan bansos ini untuk bermain judi online. Nah, di triwulan pertama ini ada 11.000 lebih yang dicoret ya. Dan untuk triwulan kedua yang sedang berjalan ini ada 75 keluarga penerima manfaat. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini mayoritas dari kategori masyarakat kategori miskin dan sangat miskin, yakni dari desil 1 dan desil 2. Dan kalau kita berbicara mengenai data, pendengar ya, mengenai banyaknya penerima bansos yang menggunakan bansosnya tersebut sebagai judol, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun sebelumnya, ini sebenarnya menurun. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025 ini ada ditemukan sekitar 600.000 KPM ya penerima bansos. Ini banyak sekali nih. Dan untuk di 2026 ini di triwulan pertama sudah turun sebanyak 11.000 dari ratusan ribu ke puluhan ribu. Meskipun begitu ya, yang namanya judol ini kan tidak baik ya, buruk ya. Sesedikit-sedikitnya tapi masih tetap ada gitu loh. Masih tetap ada yang menyalahgunakan bansos ini sebagai judol, pendengar. Nah, gimana nih menurut pendapat Anda nih? Apa ya akar utama atau penyebab utama dari masyarakat, khususnya dari masyarakat yang desil 1 dan desil 2 ini, kenapa bisa mudah sekali terjebak judi online nih? Apa karena ekonominya? Apa karena gaya hidupnya? Atau mungkin minim literasi digital? Karena memang kalau kita lihat di era digital saat ini ya, dimanapun kita semisal buka Google, buka YouTube, medsos, itu bisa aja muncul tuh iklan-iklan, gak sengaja pun tiba-tiba ada tuh nongol tuh iklan-iklan, iklan judul ya maksud saya ya. Dan menurut Anda, menurut pendapat Anda ya, apakah negara ini perlu pembinaan terhadap korban ini ya, korban judul ini, yang kecanduan judul ini? Bukan hanya menghukum saja, pendengar ya. Artinya adanya pembinaan bukan hanya hukuman saja. Perlu nggak tuh negara melakukan hal seperti itu? Dan pencoretan bansos ini, apakah memang benar-benar bisa memberikan efek jera atau memperparah kondisi keluarga miskin, pendengar? Karena memang kalau kita lihat ya, penerima dari bansos ini pastinya keluarga yang kurang mampu kan. Nah, kalau semisal ini dicoret, gimana dong? Gak ada bantuan lagi dong. Tapi miris juga karena melihat kondisinya dipakai untuk judol malahan. Itu gimana nih pendapat Anda nih? Dan yang terakhir, bagaimana supaya bansos ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan? Nah, nanti Anda bisa sampaikan
pendapat Anda dan komentar Anda di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu dari Budi Doremi, Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Catatan Peristiwa.
1: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola. Info Haji.

0: menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dari 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama, dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, manfaat bantuan sosial untuk kepentingan Sidol. Jadi saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik, sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting. Nah,
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Belasan ribu rekening yang terendus aktivitas judi online akhirnya diblokir dari penerimaan bantuan sosial. Dan kami akan berbincang kali ini bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Jeffrey, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, angkanya ini yang rekening diblokir ada 1.618. Mau dikoreksi Pak kalau salah ini ya. Dan sebenarnya ini apakah fenomena puncak gunung es Pak?
4: Pertama untuk data kita di tahun 2026 ini ada penurunan angka KPM/PKH di angka 247. Nah sebelumnya di 2025 itu ada sekitar 1.618.
3: Iya.
4: Di tahun 2025, 1.618 itu terindikasi dengan judi online. Untuk data di tahun 2026, di penurunan 247, ini ada potensi memang dari judi online juga. Hanya saja ini baru bisa dikonfirmasi setelah dilakukan pengecekan di NIP maupun di kartu keluarga.
3: Oke. Ya, data pencoretan ini kan dari pusat Pak ya, terutama dari PPATK.
4: Betul.
3: Ya, dan proses Dinsos Banjarmasin sendiri untuk melakukan cek ulang atau cross check di lapangan agar tidak salah data, agar tidak clear, ini bagaimana yang sudah dilakukan Pak Jeffrey?
4: Nah, betul. Tentunya kan Dinsos punya tenaga di kelurahan kan, ada yang bertugas untuk memfasilitasi setiap verifikasi data yang masuk di DTSN. Nah untuk para pengguna yang tidak bisa yang masuk dalam desir 1.15 namun tercoret dari bantuan sosialnya, maka ini bisa konfirmasi ke Dinsos itu untuk verifikasi ulang. Namun verifikasi ini dilakukan oleh Dinsos kan tentunya akan kembali ke aplikasi sistem yang disediakan oleh pusat. Jadi kembali ke Kementerian Sosial yang nanti akan memverifikasi ulang terhadap itu.
3: Okay.
4: Apakah betul yang bersangkutan itu terlibat dalam penggunaan rekening judi online.
3: Ya. Dan selama ini apakah ada warga atau laporan yang datang ke Dinas Sosial untuk menyanggah atau mungkin ada yang menyanggah?
4: Betul.
3: Jadi, tertera dalam 1.618 ini, Pak.
4: Iya, betul ada. Jadi ada yang menyatakan bahwa KTP yang bersangkutan itu dipakai oleh orang lain. Kemudian ada juga yang tidak sepengetahuan ya, mungkin karena data di

0: yang digunakan oleh orang lain lah dengan tujuan yang lain, beralasan dengan tujuan yang lain, namun ternyata disalahgunakan oleh pihak lain itu.
1: Okay.
0: Jadi ini memang ada beberapa warga yang sudah konfirmasi mengenai ini.
1: Cukup banyak Pak, dari 1.600 mungkin berapa yang kira-kira yang sudah melapor menyanggah bahwa mereka tidak merasa melakukan aktivitas judi online, tetapi data mereka dipakai oleh pihak tertentu untuk melakukan itu?
0: Mungkin untuk data kita belum bisa menyiapkan Pak.
1: Okay.
0: Perlu dirangkum lagi ada beberapa aduan.
1: Yeah. Dan nanti bagaimana Pak? Sanggahan mereka ini akan seperti apa diproses ke depannya?
0: Untuk sanggahan nanti kita dari Dinsos akan mengusulkan lewat 6MG, ini aplikasi yang dimiliki oleh Kemensos. Nah, namun untuk keputusan apakah yang bersangkutan tetap dapat atau tidak dapat diberikan bantuan sosial lagi, itu tergantung dari verifikasi dari Kemensosnya.
1: Oke, jadi nanti tergantung tetap dari pusat begitu Pak ya?
0: Betul, betul.
1: Tetapi
0: tugas
1: ketika
0: kita hanya verifikasi saja.
1: Oke, tetapi ketika diverifikasi itu betul-betul datanya digunakan oleh pihak tertentu gimana dong Pak?
0: Tentunya ini kan ada semacam penilaian dari pusat apakah memang yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang cukup ini bisa membuktikan bahwa bukan yang bersangkutan yang terindikasi dengan judol, ya ini akan menjadi pertimbangan pusat. Tapi tentunya kami yang ada di daerah kan ada semacam verifikasi juga.
1: Okay.
0: Namun ini kan diverifikasi ulang lagi oleh Kemensos.
1: Yeah.
0: Sama halnya ketika kami pendataan yang rutin setiap bulan itu ke DTSN, ini kan kembali berdasarkan verifikasi Kemensos lagi setiap 3 bulan. Okay. Ini.
1: Verifikasi daerah bagaimana hasilnya Pak? Dari yang melapor atau yang menyanggah temuan itu?
0: Dari daerah? Kalau bicara data, mungkin saya belum sempat mengumpulkan datanya berapa dari aduan itu yang terindikasi dengan judol untuk verifikasi ulang. Tapi tentunya ini memang ada aduan-aduan dari masyarakat.
1: Iya. Jadi kan, kan tadi dikatakan bahwa daerah akan melakukan verifikasi, terutama bagi warga yang menyanggahkan Pak ya. Jangan-jangan datanya digunakan. Nah, agar tidak diputus bansosnya dan mereka adalah betul-betul pihak yang penerima manfaat, hasil verifikasi ini kan tentu perlu untuk melakukan atau untuk disampaikan ke tingkat pusat ini Pak.
0: Betul. Memang hasil verifikasi disampaikan ke tingkat pusat tuh Pak.
1: Oke, okay. Sebagian besar dari daerah mana ini Pak? Dari angka 1.618 ini?
0: Ini 1.600 kan ini angka kita di Kota Banjarmasin Pak ya?
1: Iya, kecamatan mana atau wilayah mana di Kota Banjarmasin ya Pak?
0: Betul, saya belum minta data yang ke kecamatan Pak.
1: Oke.
0: Okay. Ini kita masih data umum di Kota Banjarmasin.
1: Oke, okay. Tapi paling tidak Pak, dari langkah verifikasi yang sudah dilakukan, apakah betul mereka yang bermain judi online ini adalah kepala keluarga, bukan anggota keluarga seperti anak bahkan sekalipun?
0: Bisa anggota, bisa kepala keluarga, bisa anggota keluarga Pak.
1: Mm-hmm. Kalau yang main memang, itu yang main adalah anaknya tapi yang dicoret satu kakak gimana?
0: Ya memang seperti itu Pak. Jadi dalam satu kakak bisa, kalau yang terindikasi kepala keluarga ataukah istrinya, itu bisa berpengaruh terhadap yang satu kakak itu.
1: Oke, okay. Artinya mereka tidak dapat bantalan sosial kembali, begitu Pak Jofri ya?
0: Betul.
1: Sejauh mana Dinsos memikirkan nasib keluarga, anggota keluarga yang betul-betul mereka sangat membutuhkan kalau begitu Pak?
0: Nah makanya mungkin ini kan karena yang namanya kami di kota akan terikat dengan sistem yang disiapkan oleh pusat.
1: Nah, pusat karena begini Pak, kalau seperti itu nanti bukan tidak mungkin akan meningkatkan angka kemiskinan kembali atau masalah sosial ke depannya ini Pak.
0: Ya, betul.
1: Iya.
0: Ini pun sempat terpikir juga di kita.
1: Iya, jadi, solusinya apa atau strategi yang sudah Bapak siapkan untuk apa, seperti apa nanti ke depannya ini?
0: Kalau strategi tentunya ini perlu ada sosialisasi atau pemahaman yang masif kepada masyarakat mengenai bahaya judi online.
1: Oke. Okay.
0: Ini bukan hanya tugas Dinsos, tapi juga bisa berkolaborasi dengan SKPD lain, misalnya seperti Kominfo, tingkat kelurahan maupun kecamatan.
1: Yeah.
0: Ya kita perlu sampaikan ke masyarakat bahwa judi online itu kan judi yang sudah tersistem oleh si pembuat. Nah artinya bukannya menjadi kaya tapi sebetulnya malah menjadi semakin.
1: Iya, itu tentu seperti itu Pak, sosialisasinya. Ya, tetapi yang jadi permasalahannya kan ketika ada salah satu anggota keluarga atau yang tercantum dalam kakak bukan kepala keluarga ikut bermain dan terendus, kan itu artinya dicoret.
0: Betul.
1: Dicoret dari penerima bantuan sosial. Nah, nasib keluarga itu bagaimana? Strategi Dinsos sendiri bagaimana agar tidak menambah angka kemiskinan, terutama tidak juga menambah angka permasalahan sosial di wilayah Kota Banjarmasin, Pak?
0: Untuk menyikapi apa? Untuk menyikapi
1: apakah yang, ini aja ya, sebagai ya penghukuman saja tanpa ada solusi ke depannya? Bagaimana ini?
0: Ya, betul. Nah, untuk solusi tentunya kami harus memikirkan, kami akan pikirkan tapi sesuai dengan kewenangan yang ada di tingkat kota tentunya. Karena ini sekali lagi, ini kan kebijakannya adalah kebijakan pusat, sedangkan kota dalam hal ini Dinsos itu didudukkan sebagai pihak yang menyediakan sumber data untuk pemberian bantuan. Bantuan ini kan pusat datanya kan di DTSN ya.
1: Oke, okay, ya DTSN.
0: Kami di
1: ya,
0: di tingkat kota. Nah, itu yang menjadi dasar dalam pemberian segala bentuk bantuan. Nah, DTSN yang ini terintegrasi dengan pusat dan verifikasi di pusat, maka kami di daerah tentunya kalau apabila memikirkan solusi kan harus memikirkan dari sisi kewenangan kami yang ada juga.
1: Oke.
0: Okay. Tentunya yang akan kami rumuskan lagi ya.
1: Sebenarnya kuota atau total penerima manfaat di Kota Banjarmasin berapa banyak ini, Pak?
0: Kemarin bentar ya, saya cari.
1: Nggak, artinya begini, ketika 1.618 ini dicoret, artinya kan itu harus dialihkan kepada pihak lain yang juga statusnya sama, berhak atau sebagai penerima manfaat ini, Pak ya?
0: Betul, iya, yang masuk di dalam desil 115.
1: Iya, yang antrian atau waiting list di situ berarti ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Dan ini verifikasinya bagaimana juga?
0: Verifikasi kita jalankan, kita ada verifikasi yang ada petugas dari apa dari lapangan yang memang itu turun ke masyarakat. Kemudian ada petugas yang standby di kelurahan itu untuk melayani pengaduan. Memang kondisi SDM kita capaian target update data ini masih tertinggal, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita dengan tenaga yang terbatas, mungkin hanya bisa melakukan update sekitar 1.600 sampai 1.800 data per bulannya.
1: Per bulannya.
0: Namun ini belum termasuk.
1: Artinya butuh waktu selama 1 bulan, Pak ya, untuk pengalihan kuota tadi ya.
0: Iya, 1 bulan itu di tingkat kita, Pak.
1: Di tingkat kota.
0: Update.
1: Oh, oke. Di pusatnya.
0: 3 bulan di Kemensos.
1: Iya. Gak bisa dipercepat, Pak.
0: Di kota.
1: Iya. Kan artinya kan ada warga lain yang membutuhkan dong, kan begitu?
0: Mungkin ini terkait dengan sistem juga, Pak.
1: Oke.
0: Pelaporan yang sebulan sekali itu kan.
1: Baik, baik. Baik, kalau begitu, terima kasih Pak Jeffrey Fransyah untuk waktunya, Pak, sudah berbincang. Kami tunggu nanti update-nya, Pak ya. Terima kasih, Pak.
0: Iya,
1: selamat pagi.
0: Baik, baik.
1: Ya.
0: Selamat pagi.
1: Pelaksana tugas atau PLT Dinas.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, kami masih membahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judul. Dan kita juga telah mendengar ya dialog sebelumnya dengan Bung Rudi bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Bapak Jeffrey Fransyah. Di mana di Banjarmasin sendiri ini ada sekitar 1.600-an ya yang terindikasi memakai bansos tersebut sebagai judul pendengar. Dan tentunya hal tersebut

0: tersebut masih perlu diverifikasi ulang ya, karena tidak semuanya benar-benar benar-benar dipakai untuk judul. Bisa saja hanya aliran dipakai untuk hal-hal yang lain, pendengar. Nah, oleh karena itu petugas dari Dinas Sosial di Kota Banjarmasin ini turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi serta menerima aduan juga dari masyarakat untuk menangani hal-hal tersebut, pendengar. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan ya bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita coba sapa ada pendengar Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Apa kabar di Makassar, Pak Wibi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Makassar, hari. Alhamdulillah. Oke. Okay. Silakan Pak Wibi menanggapi hal ini, Pak Wibi.
1: Begini, Bang, ya. Kalau di Makassar saya lihat sepantau tidak ada yang bansos dipakai untuk judi online.
0: Oke, bansos tidak ada yang dipakai sebagai judi online.
1: Ya, tidak ada. Tapi kalau bansos tidak tepat sasaran, banyak.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Kemudian yang kedua, Bang, ya. Kemensos bisa mendeteksi bansos-bansos yang dipakai untuk main judi. Tapi kenapa kok bansos yang tidak tepat sasaran, bansos kok, kemensos kok tidak mampu?
0: Yeah.
1: Nah, ini, makasih.
0: Oke, baik Pak Wibi. Ya, karena ini juga Kemensos juga berkoordinasi juga ya dengan PPATK, di mana PPATK sendiri adalah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, sehingga aliran-aliran dana tersebut bisa ditelusuri dan diindikasikan sebagai pengguna judol. Kita beralih ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat dini hari Pak Tiga.
0: Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli. Iya, Pak Matauli, silakan.
2: Iya. Iya. Apa ya, penerima bansos terus kapar judul ya. Itu sampai berapa? Ada 10, apa namanya?
0: Ada 11.000 penerima bansos, Pak Matauli.
2: Ini kan 11.000 ini ya pakai akun rekening ya kan?
0: Iya. Nah ini masih terindikasi ya Pak Matoli ya, bukan benar-benar pasti ini pemakai judol, karena ini masih terindikasi.
2: Ada iya. Artinya gemuk indikasinya bisa jadi rekening itu disalahgunakan sama.
0: Betul sekali. Baik. Betul karena oleh. Iya. Oleh karena itu perlu juga verifikasi Pak Matoli.
2: Ya saya pikir Kementerian Sosial mungkin nggak ada punya SOP kayak kepolisian yang menyelidiki ini ya. Cuman kalau misalnya tadi digandeng PPATK gitu ya kan, apakah betul ini faktor kesengajaan atau faktor yang menjadi korban gitu kan? Karena kan data kita kan kebanyakan sudah banyak bocor Bung Bisnis ya. Atau mungkin kemungkinan digunakan oleh pihak bank, oknum dan sebagainya. Cuman kalaupun itu, apakah ini bisa dimasukkan ke ranah pidana ya? Karena itu kan uang APBN, dipastikan ke desil-desil itu. Tapi entah kenapa, entahkah memang indikatornya karena candu, gimana penindakannya, tegasnya kan gitu, jangan terulang. Atau tadi misalnya dialihkan ke daftar tunggu yang lain misalkan kan? Ini jelas kita mendengarnya gimana gitu, karena mungkin daerah lain membutuhkan.
0: Betul sekali.
2: Tapi si korban ini atau yang disengaja orang yang menyengajakan ini, kalau nggak ada penindakan hukum yang tegas atau mengembalikan atau apa ya akan seperti ini lagi kejadiannya.
0: Oke.
2: Okay. Bung Usmu.
0: Iya.
2: Jadi kita tunggu lagi bagaimana nanti.
0: Okay.
2: Karena memang judul ini sudah akut ya.
0: Iya. Masalah nasional nih.
2: Iya, karena memang bos-bos yang kemarin bandar-bandarnya itu kan orang-orang ASEAN itu kemarin kan dekat dengan Jakarta itu kan. Apanya pelakunya gitu, itu kan uang rupiah kita yang apa namanya hilang kan, digunakan. Apalagi ini kan kecanduan, saya nggak tahu kalau di rumah sakit disediakan nggak alat terapi untuk seperti ini, karena yang pelakunya kan ada kemarin itu oknum polisi, tentara, mahasiswa sampai ngebunuh, rumah tangga hancur, nggak jauh dengan narkoba juga ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita minta lah nanti bagaimana tanggapan dari tokoh agama, dokter-dokter psikiater, terapi ini. Gimana ini candu ini? Kalau misalnya kita masih bilangnya tabu atau apa, saya pikir jangan lagi dibilangnya tabu, langsung aja

0: yeah. masuk ke ranah pidana supaya masyarakat pun kan lebih jelas penegakan hukum agak terulang lagi.
1: Okay.
0: Begitu, apalagi kan menunggu triwulan 1, 2, yang lain kan nunggu. Sementara orang ini menyanyiakan kalau bisa misalnya anak itu untuk mengubah ruang sekolah anaknya, langsung aja ke sekolah. Pihaknya yeah. jangan sampai orang tuanya yang candu, karena perindakan yang nggak ada, anaknya juga yang marah.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke.
0: Okay. Oke, selamat datang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya kata Pak Matolia ini masih abu-abu juga kalau semisal ini dimasukkan dalam tindakan pidana, karena memang judi ini memang sangat mudah sekali menyasar kelompok rentan nih, karena memang mudah sekali diakses lewat HP ya pendengar ya. Iklan-iklan dan segala macamnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi orang-orang tersebut terjebak dalam judol itu sendiri. Banyak iklan-iklan yang terselubung di media sosial dengan iming-iming uang cepat juga tuh. Apalagi bagi kelompok desil 1 dan desil 2, hal itu sangatlah menggiurkan pendengar. Tapi gimana menurut pendapat yang lain? Kita beralih ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat malam, selamat dini hari Pak John.
2: Iya, malam Isno. Iya,
1: selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar Pak John?
2: Alhamdulillah baik, Isno.
1: Baik, silakan Pak John.
2: Oke. Kalau saya masih berkeyakinan dengan yang Wisnu bilang tadi, itu baru diindikasi.
1: Iya, baru diindikasi.
2: Belum jumlah sekian. Karena di sini terbukti, saya punya kenalan di sini, dia betul-betul penerima itu, betul-betul berhak, dia tukang ojek, tanggungannya di rumahnya ada orang lima, kartu itu hilang. Nah, begitu dia melapor, tidak ada tanggapan, katanya kalau sudah hilang, hangus, katanya tidak ada tanggapan.
1: Okay.
2: Nah, jadi pencurian data itu kan tidaklah begitu sulit di negara
1: ini. Iya.
2: Dan juga dari yang segi hilang-hilang di jatuh di mana-mana, istilahnya kan digunakan sama orang lain bisa.
1: Oke.
2: Dan juga ini yang terjelek, yang ketiga ini yang terjelek. Cara pemerintah untuk menghapus sebagian untuk mengalihkan ke AMBG bisa juga. Udah kehilangan cara, ibaratnya kan coret sebagian dah untuk AMBG ini supaya jalan lancar bisa juga.
1: Iya, oke.
2: Itu kalau menurut saya begitu.
1: Oke, baik Pak John, terima kasih. Dari Pak John Bengkulu kita bergeser ke Boyolali. Ada Pak Udin, selamat malam Pak Udin, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, apa kabar?
3: Ya, baik ya, dengan siapa yang saya bicara?
1: Ini saya dengan Wisnu.
3: Oh ya, ya. Bu Wisnu, oke.
1: Silakan Pak Udin.
3: Pak Wisnu. Ya,
1: gimana nih?
3: Tentang yang intinya ilmu agama sih ya. Ilmu agama kan contohnya kayak misalnya di Arab gitu tidak ada polisi apa yang pakai senjata gitu, tapi kalau di Amerika tuh banyak polisi pakai senjata tapi banyak kejahatan gitu. Jadi intinya kesadaran diri gitu.
1: Oke, okay,
3: intinya jadi kalau udah diri. Merasa kesadaran tentang judul gitu. Kalau saya mau judul judi, berarti saya mau main judi itu adalah dosa gitu. Itu udah mencegah diri sendiri. Intinya adalah ilmu agama kan.
1: Ya, tapi kan ada pengaruh-pengaruh dari faktor ekonomi juga, Pak Udin. Mungkin karena mohon maaf miskin, kurang duit dan segala macam, tergiur iming-iming uang cepat dan segala macam gitu.
3: Yang paling utama adalah ilmu agama. Kalau ekonomi itu nomor dua atau nomor sekian.
1: Oke, dari kesadaran diri dulu ya.
3: Jadi nangkisnya itu pakai ilmu agama. Kalau agamanya dia mantap, ini adalah dosa, dia udah nggak mau.
1: Oke.
3: Okay. Itu udah otomatis. Kalau ekonomi itu nomor dua atau nomor sekian itu.
1: Oke, okay, Pak Udin. Terima kasih, Pak Udin.
3: Ya, sama-sama, terima kasih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Boyolali, kita beralih ke Gianyar Bali, ada Pak Gusti Ngura. Selamat malam, selamat dini hari Pak Gusti.
4: Selamat malam, selamat dini hari Bang Wisnu.
1: Ya, selamat malam Pak Gusti Ngura. Ini pertama kali nih, sepertinya nih bergabung nih. Amin.
4: Ya, saya sebenarnya pendengar lama, tapi ya. Jarang.
1: Oh iya. Ya, salam kenal ya, Pak ya. Pak Gusti, salam kenal.
4: Ah, begini.
1: Ya, silakan.
4: Ya, salam kenal ya, Bang Wisnu. kalau bicara judol mungkin ini sudah apa judul lama ya. Kenapa judol itu tetap marak kan begitu? Tetap marak sampai ke kampung-kampung tuh ada tukang apa pengrajin kerajinan tangan itu mereka kena main judol karena alasannya begini, dia tidak menyita waktu katanya.
1: Tidak menyita waktu. Dia, tidak menyita waktu karena cepat mendapatkan uang begitu.
4: Dapat bisa menang.
1: Oh iya.
4: 200, 300, bahkan pernah kalah 5 juta.
1: Iya.
4: Kan mereka itu mempengaruhi teman-temannya juga.
1: Waduh.
4: Coba-coba main. Nah, kenapa judol ini tetap berlangsung? Sedangkan aparat penegak hukum kan sudah punya siber ya, tim siber.
1: Iya.
4: Nah, di mana kehebatan bandar judol dengan kehebatan penegak hukum? Kan ini yang menjadi pertanyaan.
1: Iya.
4: Yang paling miris saya lihat ya, dan saya dengar informasi, ada judi-judi lain ya, termasuk judi sabung ayam itu, sampai ada anak-anak di bawah umur ya,
1: yeah,
4: masih usia-usia sekolah itu, diajak orang tuanya, bahkan mereka berangkat sendiri.
1: Wah.
4: Ya, ada yang bermain, ada yang menonton.
1: Nanti
4: dampak sosial ke depan itu apa?
1: Iya, gitu. Betul sekali.
4: Saya sangat miris ini sebagai masyarakat ya. Kalau memang judi itu tidak akan berdampak buruk terhadap apa bangsa kita, cabut pasal tentang larangan ya, apa larangan perjudian.
1: Iya. Cabut. Oke.
4: Biar tidak ini ada undang-undangnya, ada larangannya, tetapi pelanggaran tetap meningkat.
1: Oke.
4: Nah, kalau ya berdampak buruk terhadap bangsa ini, ya tegakkan hukum gitu. Seandainya, seandainya ada penegak hukum yang terlibat judol atau menjadi backing judol atau mencari cuk di judi, judi apapun itu, seandainya mereka kedapatan gitu ya,
1: oknumnya,
4: tidak tegas pecat penjarakan kan begitu. Yang paling menyedihkan itu dah ada orang tua sengaja mengajak anaknya untuk sampai larut malam itu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, informasinya ini sudah berkembang dan banyak ibu rumah tangga juga mengeluh gitu. Kalau judol ini sudah masuk ke kampung-kampung, Bang.
1: Iya, oke.
4: Okay. Nah, terus siapa yang harus bertindak gitu? Yang saya takutkan kan begini, ketika kita ngomong, ya bisa jadi masalah gitu. Ini yang enggak bagus. Nah, harapan saya kalau memang judi itu tidak akan berdampak buruk terhadap bangsa, takut pasal tentang pelarangan judi atau undang-undangnya.
1: Oke. Okay.
4: Kalau berdampak buruk, ya tegakkan hukum itu saja.
1: Oke. Okay.
4: Jangan sampai apa namanya ada bermain di dua sisi gitu.
1: Iya.
4: Yeah. Di dua sisi ini repot ini, jadi penjudi juga jadi penegak, biar tidak begitu harapan saya. Ya.
1: Oke.
4: Okay. Ada oknumnya begitu, ya pemerintah jangan tutup mata, apalagi ini kan 11 ribu.
1: 11 ribu.
4: Nah, dari mana data itu dapat dan indikasinya bahwa penerima itu terlibat judol? Nah,
1: kemungkinan
4: besar ada ini.
1: Ya, baik Pak Gusti. Terima kasih ya Pak Gusti.
4: Terima kasih Bang.
1: Baik.
4: Mudah-mudahan apa yang menjadi topik hari ini, pemerintah itu tidak tutup mata. Gitu.
1: Amin.
4: Ya,
1: oke.
4: Okay. Nanti apa namanya bansos itu disalahgunakan yang untuk apa kepentingan rumah tangga, kepentingan beli sembako, justru dipakai libur dipakai menggandakan uang dengan judol dan judi-judi lain gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Gusti.
4: Selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari. Ya, sebenarnya benar sekali ya yang diucapkan Pak Gusti ya, kalau judol itu bentuknya banyak sekali, bukan hanya judi online, bahkan tadi disebutkan sabung ayam dan segala macam, bahkan judi bola juga ada. Nah, sebenarnya dan undang-undang pun juga ada sebenarnya yang mengatur perjudian ini, di mana ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE juga yang mengatur judol-judol tersebut. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cidar di Aceh. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cidar.
5: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja intinya Pak Cidar ya. Salam ya, kenal juga.
5: Ini jarang masuk di waktu dini hari.
1: Oke.
5: Jadi di waktu pagi dan siang hari ya.
1: Iya, silakan Pak Cidar.
5: Malam ini ada acara sedikit, jadi ada jaga-jaga malam lah.
1: Oke.
5: Kesempatan ini mau tanggapi sedikit ini permasalahan tentang bansos yang waduh luar biasa ini Bung ya.
1: Iya. Sangat luar biasa.
5: Jadi sangat prihatin dan miris sekali untuk rakyat kita, bangsa kita, Jadi dari tahun ke tahun bukan habis, malah muncul lagi seperti kulat jamur di apa di musim hujan ya.
1: Iya.
5: Jadi ini mungkin satu fenomena. Kalau ibarat kata patah, dikasih susu orang minta racun ya. Jadi, apa boleh buatlah, risiko lah yang apa ini, yang oknum-oknum inilah. Di pemerintah bergegas lah. Jadi masih banyak pengantri-pengantri yang membutuhkan apa ini, kebutuhan ini.
1: Yeah.
5: Ketimbang mereka-mereka ini tidak apa memanfaatkan apa ini, manfaat jasa di pemerintah untuk membantu mereka.
1: Okay.
5: Jadi artinya mereka bukan untuk memperdayakan atau untuk menghidupkan sejarah dirinya, tapi mengundang kemiskinan dirinya sendiri. Ya risiko. Jadi pemerintah harus tegas. Jadi bermedah-medah mendata ini, jadi yang terindikasi ini, terimbas ini, optim ini ya.
1: Yeah.
5: Dicetak benar-benar nanti jangan ada peluang ke depan. Ini bisa bermain nanti ke depan ini, oh ini mereka ini muncul lagi nama-nama ini. Ini nik atau nomor induk kependudukan ini bermain dicetak oleh pemerintah.
1: Yeah.
5: Kemudian ini saran saya. Jadi pertanyaan, kenapa masih ada judol sampai saat ini? Sehingga memberi peluang kepada mereka-mereka ini main judol. Artinya aplikasi ini kehendak ditutup. Jadi tahun-tahun kebelakang kemarin-kemarin, pemerintah membahas, oh kita ini harus, nomor-nomor ini harus kita, ini tutup judol, judi online, di mana munculnya ini tutup oleh, saya enggak tahu,
1: okay.
5: Gimana di DPR ini yang bertugas ini.
1: Okay, baik.
5: Jadi ini pemerintah ini jangan ini harus tegas ini.
1: Okay.
5: Ambil sikap lah.
1: Okay.
5: Kalau ini enggak jadi judol lagi muncul, jadi pemerintah harus tutup judol. Kenapa ini? Ini bagus kesempatan.
1: Okay.
5: Kalau enggak ada judol ini peluang, rakyat enggak bisa main ini kalau enggak ada judol.
1: Iya.
5: Aplikasi ini benar-benar ditutup biar ini enggak muncul lagi ke depan ini. Mohon ini di pemerintah
1: baik.
5: Harus tegas ini dalam
1: baik. Hal. Terima kasih Pak Cidar.
5: Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari. Ya, dari Pak Cidar ya. Sebagai penutup di sesi pertama, bagi Anda yang ingin berkomentar nanti silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
2: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar, banyak panen yang rusak, panen yang kusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli, tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri, dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
1: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
3: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
1: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Tumbau carana ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
3: ya, retail
1: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
4: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Angka 11.000 ini tentu cukup besar dan terindikasi penyalahgunaan manfaat dari bantuan sosial. Karena pihak pemerintah melalui Kementerian Sosial mengendus adanya aktivitas judi online dari penerima manfaat. Dan untuk itulah pemerintah bersikap tegas mencoret data mereka dari penerima manfaat. Kemudian tadi kami juga berbincang dengan Kota Banjarmasin 1.618 dan untuk Tasikmalaya ada sekitar 469. Dan tentu yang ingin kami tahu adalah bagaimana responnya. Kemudian sebenarnya itu angka real tidak? Atau memang jangan-jangan masih ada angka lain yang belum terendus? Ya, kami sudah tersambung bersama dengan sosiolog kriminalitas dosen Purna Universitas Gadjah Mada, Profesor Suprapto. Prof. Suprapto, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, apa kabar Prof. pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Prof, kalau dari perspektif sosiologi, Prof. Sosiologi kriminalitas tentunya ya. Kenapa ya, Prof? Bantuan sosial yang harusnya memiliki tujuan yang baik untuk bertahan hidup diberikan pemerintah, tapi kok malah bergeser menjadi modal untuk aktivitas judi online ini, Prof?
3: Iya, jadi kalau misalnya itu dilakukan oleh lapisan menengah ke bawah atau bahkan misalnya kalangan masyarakat miskin, itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berusaha berspekulasi agar uang yang diterima itu bisa bertambah. Jadi memang ada kecenderungan manusia itu untuk to get more gitu ya. Jadi dengan uang yang ada itu dia berusaha untuk berspekulasi, harapannya akan mendapatkan uang lebih. Padahal selama ini itu kita tidak pernah mendapatkan bukti bahwa setiap orang yang melakukan judi itu akan menjadi kaya atau menang. Tetapi biasanya memang bandar judi itu selalu memancing seseorang itu menang sekali gitu supaya tertarik untuk berulang melakukannya. Demikian.
2: Bisa dikatakan itu keputusasaan ekonomi atau lebih kepada ikut-ikutan tren digital, Prof?
3: Ya, ada dua pendorong sih motifnya itu, bahwa yang pertama memang karena ekonomi, tetapi di dalam lingkungan masyarakat tertentu memang ada kecenderungan untuk menirukan tren, terresonansi oleh perilaku sekitar gitu ya. Jadi biasanya memang bukan ide murni dari dirinya, tetapi dipengaruhi oleh kalangan yang lain untuk mengikuti kegiatan yang antara lain adalah judi online itu.
2: Kalau atau kalangan masyarakat penerima manfaat bantuan sosial lebih cenderung ke yang mana kalau begitu, Prof? Keputusasaan ekonomi, masa iya ikut-ikutan tren digital ini, Prof? Gimana?
3: Ya, kalau saya lihat sih lebih pada ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Karena sebetulnya kan kalau keputusan kalau kebutuhan ekonomi, ya sebetulnya itu sudah lama mereka
2: alami ya,
3: mereka rasakan gitu ya. Tetapi begitu ada isu judi online itu, lalu mereka terpacu untuk tergerak untuk mencoba atau bersukarela mengikuti.
2: Kalau itu dikatakan ikut-ikutan tren digital, kenapa Prof? Kelompok masyarakat tertentu justru yang menjadi target yang paling rentan dan mudah tergiur, Prof? Prof, tadi kan dikatakan masyarakat ini adalah mereka lebih cenderung ikut-ikutan tren digital. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan justru kenapa kok kelompok masyarakat tertentu yang kerap kali menjadi target dan rentan untuk tergiur dengan mudah ini, Prof?
3: Iya, jadi kondisi ekonomi yang rentan itu akan jadi diharapkan oleh para pelaku apapun ya, termasuk bandar judi ini untuk dipengaruhi, karena biasanya kondisi yang rentan itu membuat daya berpikir rasional seseorang itu akan lemah, sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi. Dan harapannya bahwa orang yang rentan ini tidak memiliki pilihan banyak atau bahkan no other choice, sehingga ketika ada tawaran untuk melakukan judi online itu akan terpengaruh. Dan ternyata untuk sejumlah orang itu betul-betul terpengaruh untuk melakukan judi online ini gitu. Jadi justru yang lemah biasanya memang sasaran-sasaran seperti itu kan, orang tua yang sudah cenderung pemikiran rasionalnya berkurang, pensiunan, dan sama sekali adalah anak-anak remaja yang memang kondisi psikologisnya masih belum mantap.
2: Oke. Okay.
3: Demikian, Pak Rudi.
2: Prof, ini disampaikan ada 11.000, sekitar 11.000 nama dari penerima manfaat bantuan sosial yang dicoret oleh pemerintah, Prof. Nah, Anda melihat langkah tegas pemerintah ini adalah sanksi yang efektif untuk menyembuhkan kecanduan aktivitas judi online, atau malah justru sebaliknya, Prof, akan memicu masalah sosial baru untuk mencari uang nanti ke depannya?
3: Ya, jadi bahwa ini akan menimbulkan kecenderungan masalah sosial baru itu jelas iya gitu ya. Jadi sangat mungkin orang-orang yang kemudian tidak lagi menerima bantuan, ya akan melakukan hal-hal lain yang sangat mungkin juga itu tidak sehat atau bahkan menyimpang dari normal.

0: permanen, saya yakin memang bisa menimbulkan problema baru gitu.
1: Okay. Demikian. Kalau permanen akan menimbulkan masalah baru ke depannya nanti nih Prof ya. Jadi ini sebagai shock therapy untuk efek jera bagi mereka yang bermain judi online, terutama mereka penerima manfaat bantuan sosial.
0: Jadi intinya semua langkah pemerintah itu tetap harus ada evaluasi lah gitu ya. Apakah itu memang efektif atau menimbulkan efek jera atau tidak. Sehingga lalu bisa dicari solusi-solusi baru lainnya.
1: Prof, coba kita lebih melihat ke pihak keluarga tersebut atau keluarga penerima manfaat ini Prof ya. Ketika kita melihat struktur keluarga miskin dan ketika bansos mereka dicabut karena salah satu anggota keluarganya terindikasi bermain judi, siapa ini Prof pihak yang paling dirugikan di dalam keluarga itu?
0: Ya, yang jelas ya memang itu istilah nilai setitik merusak susu sebelanga gitu ya. Jadi yang salah kan adalah pelaku penerima bansos itu, tetapi keluarga baik istri maupun anak yang masih dalam tanggungan itu menjadi terdampak, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara mereka pun lalu muncul salah satu bentuk problema sosialnya adalah muncul konflik, pertengkaran, itu karena bisa jadi istri maupun anak-anaknya juga tidak bisa menerima sikap si apakah itu ayah gitu ya yang melakukan penyalahgunaan bansos tersebut.
1: Ya, Prof. Kemudian tadi ada yang disampaikan oleh narasumber kami dari pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Prof. Ternyata ketika ada masyarakat penerima manfaat mengetahui namanya dicoret dari bansos, mereka melakukan sanggahan ke Dinsos. Dan mereka mengaku bahwa mereka tidak merasa bermain, tetapi datanya digunakan oleh pihak tertentu untuk aktivitas judi online. Nah, bagaimana Prof? Sosiologi melihat relasi kuasa, kalau itu benar terjadi, relasi kuasa antara pihak-pihak tertentu tadi dengan masyarakat yang awam untuk menyalahgunakan data pribadi mereka demi keuntungan semata.
0: Iya, jadi di dalam sistem penjaminan mutu itu memang ada sebuah proses bahwa sebuah perencanaan yang kemudian dilaksanakan, ya dalam hal ini adalah perencanaan itu menerima daftar penerima bansos misalnya, kemudian lalu ada pelaksanaan pemberian bansos.
1: Iya.
0: Itu harus ada monitorasi, artinya bahwa ketika bansos itu diberikan gitu ya, karena itu biasanya kan memang tidak langsung dari pemerintah ke penerima, tetapi ada perantara-perantara, dalam hal ini di pihak pemerintahan desa ataupun di tingkat kabupaten dan lain-lain gitu. Itu memang harus dicek betul gitu ya. Jadi ada pemantauan yang mungkin sekali waktu itu dari pihak pemerintah itu terjun langsung gitu ya, mengecek kepada penerima bansos, karena jangan-jangan yang paling sering terjadi kan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan itu, termasuk juga saya banyak menemukan kasus-kasus pemugaran rumah itu, karena ternyata yang pemilik rumah tidak menerima uangnya tapi dalam bentuk material, dan itu tidak sesuai dengan spek yang diajukan. Ini memang sangat mungkin bahwa untuk melakukan keputusan memberikan sanksi itu juga harus dilakukan telusur itu, apakah betul bahwa yang menyalahgunakan hanya penerima bansos atau jangan-jangan juga deliverernya gitu ya, penyalurnya ini juga ikut andil di situ.
1: Baik, Prof tadi kan katakan bahwa harus ada pengecekan, pengawasan, penelusuran apakah betul penerima manfaat dan kegunaannya nanti atau kedepannya ini. Nah, dari pertanyaan atau dari langkah itu, Prof melihat sejauh mana sih Prof pengawasan kultural, teguran tetangga, atau mungkin bahkan sanksi sosial di lingkungan tempat tinggal mereka, kok rasanya tidak berdaya meredam yang namanya judi online yang sifatnya itu private di dalam telepon genggam kita ini, Prof?
0: Jadi, pertama memang sebetulnya terkait dengan bantuan ini ya gitu, apakah sekarang bansos atau bantuan-bantuan sebelumnya, sebetulnya kan sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan. Pertama misalnya

0: jika daftar penerima itu tidak sesuai dengan kondisi yang penerima tidak selalu betul-betul masyarakat miskin, dan itu kemudian sudah dilakukan evaluasi dan sekarang sudah. Nah, kemudian kembali kepada perilaku judi online itu, memang tidak mudah ya, bahwa masyarakat setempat memang tidak sedikit juga yang selalu memberikan nasihat, bahkan sekarang melalui mekanisme pertemuan-pertemuan. Kalau di tempat saya itu setiap 8 hari atau 35 hari sekali bapak-bapak di RT kami bertemu, itu mengingatkan gitu. Tetapi sekarang ini kan karena bentuknya kan online gitu ya, jadi tidak selalu bahwa masyarakat bahkan keluarga pun itu mengetahui bahwa seseorang itu melakukan judi. Jadi saya kira memang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sistem kontrol itu dilakukan, terutama dari lingkungan keluarga itu betul-betul tidak ada lagi yang tertarik untuk melakukan judi online ini. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan kontrol, dan masyarakat juga tidak seutuhnya punya kewenangan untuk menghentikan, melarang seseorang itu, apalagi ketika diketahui loh ini kan uang-uang saya sendiri, hak kami gitu. Demikian.
1: Prof, tadi kan Prof katakan sebaiknya pencoretan ini tidak permanen, tetapi sebagai jeda waktu untuk memberikan efek jera sehingga mereka kembali betul-betul memanfaatkan bantuan sosial itu secara tepat, secara benar. Nah, menurut Anda Prof, apakah tindakan pemerintah dengan memotong bantuan sosial kepada mereka yang terindikasi judi online itu sudah tepatkah kalau kita melihat dari sisi keadilan? Atau jangan-jangan terkesan menghukum orang miskin yang sedang sakit? Dalam hal ini adalah kecanduan judi online ini, Prof. Bagaimana?
0: Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah melakukan hukuman terhadap orang miskin yang sedang sakit itu, karena ibarat dokter ketika memberikan resep dan ternyata resep itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu kan artinya bahwa sakitnya si pasien bukan kesalahan dokter gitu ya. Jadi harus ada timbal balik lah gitu ya, respon dari masyarakat harusnya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan berusaha untuk menggunakan uang itu seefektif mungkin gitu. Jadi malah pertanyaan yang muncul, jangan-jangan kemiskinannya justru karena kemampuan mengelola keuangan mereka itu yang tidak baik gitu.
1: Literasi keuangannya
0: terjadi apa, dapat bantuan pun lalu juga disalahgunakan. Jadi sebetulnya sekali lagi bahwa intinya sanksi itu perlu gitu ya, untuk memberikan efek jera. Tetapi kita kan mengenal sebetulnya kan ada SP1, SP2, SP3 gitu ya, peringatan gitu. Jadi ya jangan permanen lah gitu, sambil dievaluasi. Apalagi jika ada kecenderungan sebetulnya juga ada distorsi atau ada problema-problema di dalam deliverernya, dalam penyalurannya gitu, sehingga harusnya yang menerima sanksi tidak hanya penerima bansos, tetapi juga ditelusur siapa saja sih yang salah gitu.
1: Baik, terakhir Prof, kesimpulan terbesar yang bisa kita petik dari permasalahan bansos dan judi online untuk masa depan pembangunan sosial di Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan ini Prof?
0: Ya, kesimpulan pertama untuk perilaku di online itu kelihatannya memang pemerintah dan dibantu dengan masyarakat setempat yang punya kewenangan untuk melakukan berulang sosialisasi yang diikuti dengan pengamatan atau internalisasi, berusaha sosialisasinya diresap oleh masyarakat, dan kemudian muncullah apa yang disebut dengan tahap institusionalisasi atau tahap penerapan perilaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan bantuan itu, hendaknya sistem kontrol itu perlu dilakukan. Minimal kita kan mengenal istilah PDCA gitu ya, plan, do, check, dan action. Artinya setelah perencanaan itu dilaksanakan gitu dalam penyerahan bansos, itu harus ada cek gitu, pemantauan, kontrol, evaluasi, dan kemudian lalu actionnya adalah tindakan perbaikan. Demikian.
1: Baik. Prof. Suprapto, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami, Pro 3 RRI. Sehat selalu Prof. Selamat pagi. Terima.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan sekarang kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3. Kami masih tetap membahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos terjerat judi online. Silakan bagi Anda yang berkomentar bisa melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya pendengar, ini sebanyak 11.000 ya penerima manfaat bantuan sosial diduga menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online, dan ini didominasi oleh masyarakat kategori miskin dan sangat miskin, yakni desil 1 dan desil 2. Dan ini kalau dibandingkan tahun yang lalu, ini cukup menurun ya datanya ya. Menurun drastis malah, yang tahun lalu sebanyak 600.000 dan sekarang 11.000, meskipun cuma 11.000 ya. Yang namanya judol tetap judol pendengar. Hal itu adalah hal buruk ya. Nah, menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan ya, bisa diberikan kesempatan kedua. Dan ia menyebut masyarakat bisa menghubungi RT RW hingga dinas setempat agar bisa mendapatkan lagi bansos, karena memang yang terindikasi bansos ini masih belum sepenuhnya memang melakukan terindikasi judol ini masih belum benar-benar melakukan judol, bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal yang lain, aliran dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, bukan hanya judol saja. Nah itu bagi masyarakat yang memang menunjukkan bisa mengajukan menghubungi RT RW untuk mendapatkan lagi bansosnya. Baik pendengar, kita langsung saja sapa dari pendengar di Brebes ya, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, selamat pagi Bung Wisnu.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa. Apa kabar di Brebes ya, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sebaliknya. Alhamdulillah juga sehat. Silakan Pak Caswa menanggapi hal ini Pak.
1: Ini kejadiannya apa sih temanya?
0: Nah, jadi ada sebanyak 11.000 penerima bansos itu dicoret karena terindikasi melakukan judol, Pak Caswa. Yang udah diberikan bantuan ini malah dipakai untuk judol, judi online.
1: Jadi itu ketahuannya dari oknum mana itu?
0: Iya, ini Kementerian Sosial berkoordinasi atau bekerja sama dengan PPATK. Nah, ini bisa menemukan sekitar 11.000 penerima bansos.
1: Kalau dicoret, ya saya takut dong.
0: Kenapa tuh? Takut kenapa?
1: Ya takut dicoret dong, membutuhkan. Karena saya orangnya ada kekurangan ya.
0: Ya, tapi Pak Caswa memang melakukan judol atau enggak nih? Kan tergantung itu juga. Nah, oke. Okay. Nah, makanya hal itu Pak Caswa, meskipun ini yang terindikasi saja ya. Jadi kalau semisal Pak Caswa benar-benar nggak melakukan judol, nanti Pak Caswa bisa mengajukan banding. Nah, bisa melaporkan kembali ke menghubungi RT atau RW hingga dinas setempat supaya mendapatkan lagi bansosnya. Kan ini yang terindikasi aja baru dicoret, yang terindikasi.
1: Kalau bansos tuh saya dulu pernah dapat ya, tapi satu kali dulu waktu lagi zaman Pak Jokowi ya. Cuman untuk saat ini larinya ke PKH. Bantuan saya ke PKH larinya. Cuman kayak gini Bung Wisnu, saya akan memberikan komentar ya. Jadi katanya dicoret yang seperti ini. Jadi ya intinya yang penting jangan sampai dicabut.
0: Okay.
1: Orang itu banyak yang memiskinkan, yang membutuhkan.
0: Okay.
1: Intinya seperti itu. Tapi aku dari kemarin pun berbicara seperti ini. Tolong harus pemerintah turun tangan, dicek setiap wilayah.
0: Iya.
1: Jadi intinya, oh ini yang harus perlu dibantu.
0: Iya.
1: Ini yang tidak layak dibantu. Jadi kan tahu semua. Seperti itu. untuk pendapat saya. Karena apa? Karena kemarin pun saya menemukan informasi ada orang yang sangat membutuhkan banget, orang miskin itu tidak pernah dapat, tidak ada yang mau berjuang.
0: Iya, salah sasaran ya artinya Pak Jaswa ya.
1: Salah sasaran. Ini okay. Meskipun ya untuk saat ini bangsa PKH, bangsa ibaratkan bansos, bangsa ibaratkan uang bentuk sembako sekarang kejadiannya uang. Jadi kejadiannya itu seperti ini.
0: Okay.
1: Jadi tidak tepat sasaran sama saja.
0: Iya, baik Pak Jaswa, terima kasih.
1: Tapi kalau mengecek di lapangan dengan secara pemerintah ini pasti tahu semua, kok semua. Jadi tadinya mengaku orang miskin banyak, akhirnya tambah berkurang, Bung. Jadi seperti itu karena pemerintah tersebut mengecek sendiri, gitu.
0: Baik, terima kasih.
1: Kayak semacam kemarin saya alhamdulillah dapat rezeki dari pemerintah, mengecek dari PKH, alhamdulillah. Cuman kan kalau yang lain pun yang membutuhkan banyak ATM yang kosong itu.
0: Iya, baik Pak Jaswa, terima kasih ya. Kita jadi bergantian intinya, dengan yang lain.
1: Iya, jadi intinya seperti ini, tolong jangan sampai dicabut, harus diecek dengan secara pemerintah. Karena apa? Di kelurahan, di desa kan jarang-jarang yang adil, bukannya yang jelek kan ini, Bung. Bajanya yang adil. Jadi kadang-kadang saudaranya sendiri orang punya pun dimasukkan, orang lain
0: kebutuhan
1: enggak dimasukkan, seperti itu, Bung.
0: Makasih, Bung. Baik, terima kasih Pak Jaswa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya harus ada kontrol ya di bawah ya. Artinya harus ada petugas yang turun ke lapangan juga untuk verifikasi apakah memang benar-benar cocok untuk menerima bansos ataupun tidak. Dan juga ini petugas yang turun ke lapangan juga bisa menerima aduan juga nih dari masyarakat nih, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah sasaran, seperti yang dibilang Pak Caswa barusan. Kita beralih ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
2: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Selamat pagi Pak Leman. Iya, ya, silakan. Pak
2: Agung Tenggamas Lampung. Begini Bang Wisnu, masalah judol. Ini kan ada tiga nih. Agen judol, bandar judol, dan pemain judol. Otomatis yang namanya agen, bandar judol itu kaya, hidupnya kaya gitu kan.
0: Iya.
2: Itu kan. Rumahnya tuh bagus semua gitu dua ini.
0: Iya.
2: Sedangkan yang pemain judol ini hidupnya miskin gitu.
0: Nah, itu dia.
2: Rumahnya tuh gubuk gitu.
0: Iya. Jadi
2: kebutuhan hidupnya serba apa namanya kekurangan gitu, Bang. Untuk makan aja susah.
0: Iya.
2: Untuk makan anak bini aja susah gitu kan. Kalau bisa yang namanya bantuan sosial itu dibagikan sifatnya BLT, bantuan langsung tunai itu.
0: Oke.
2: Jangan sampai terindikasi dengan judi online gitu.
0: Iya, oke.
2: Nah, jadi lebih tepat, dan juga dia yang kalau bantuan itu yang dapat itu yang betul-betul yang punya hak, yang tidak punya, yang tidak mampu gitu.
0: Oke.
2: Itu Bang Wisnu.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Oke. Oke, Bang Wisnu. Makasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Paleman di Lampung kita beralih ke Palu ya, ada Pak Andre. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andre.
3: Ya, selamat pagi Bang.
0: Selamat pagi Pak Andre. Oh ya, di sana udah pagi ya Pak Andre?
3: Iya, sudah pagi, sudah mau jam 3.
0: Oh iya, silakan Pak Andre.
3: Ya, begini Bang, kalau komentar saya ini segelintir orang yang berbuat, jadi semua ini yang kena imbasnya. Iya, gara-gara segelintir orang tadi yang ya tidak tahulah apa motif mereka, apakah mereka mau ingin semakin kaya atau bagaimana. Jadi kita-kita ini yang kena Bang. Artinya saya sendiri juga kena bantuan BPMT. Saya seorang penyandang disabilitas Bang. Kalau ini sampai dicabut Bang, aduh bagaimana ya. Sedangkan kita saja yang sudah dibantu masih sulit Bang untuk cari ekonomi Bang. Apalagi dicabut. Iya, seperti itu.
0: Iya, artinya jadi, setuju dengan narasumber sebelumnya ya. Mungkin ada kayak SP1, SP2 dan SP3. Jadi peringatan dulu lah, jangan langsung dicabut gitu.
3: Iya, betul sekali Bang. Apalagi saya ini terdata dalam ini apa? Saya miskin ekstrim Bang.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau sampai ini dicabut, Bang. Aduh, aduh, bagaimana ya?
0: Iya juga ya. Tuh. Oke.
3: Okay. Ya, kalau orang Palu bilang tuh, aduh, bagaimana? Aduh, yang iya, yang kedua, Bang, memang seperti yang dikatakan Bapak yang pertama tadi masuk, memang seperti di tempat kami itu juga berlaku, Pak. Saya sering perhatikan orang yang semestinya dapat sudah dapat bantuan, yang dia punya rumah sudah reot-reot, miring-miring, sudah ini tidak dapat bantuan. Justru orang yang punya motor, punya mobil, ada dapat. Cek per cek, saudaranya Pak RT, adiknya Pak Kades, seperti itu,
0: okay.
3: Bang.
0: Oke, iya.
3: Iya, begitu, okay. Bang.
0: Oke, okay, baik.
3: Iya, mudah-mudahan jangan dicabut, Bang.
0: Oke.
3: Okay. Artinya pemerintah bisa selidiki dulu, lihat-lihat dulu siapa-siapa kepalakunya. Atau bagaimana, Bang? Jadi dan pemerintah lah, saya tahu pemerintah punya cara untuk mendeteksi hal itu, Bang.
0: Oke, okay, baik Pak Andre. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih, Bang. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari dari Pak Andre. Iya, berarti memang banyak yang setuju ya, apa namanya, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, kalau semisal langsung dipermanenkan atau di blacklist ya, permanen itu juga memang susah juga bagi apa ya, korban yang sebenarnya tidak melakukan hal tersebut seperti Pak Andre barusan. Dan memang masih banyak apa namanya, banyak bansos yang salah sasaran ya, karena memang datanya tidak sinkron, keterlambatan pembaruan data, kelemahan verifikasi di lapangan, dan itulah diperlukannya juga petugas yang bisa langsung survei turun ke lapangan untuk memastikan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Kita beralih ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari Pak Nanang. Apa kabar di Mataram, Pak?
4: Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, bagaimana di sana?
0: Alhamdulillah juga baik selalu, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
4: Ya, ya memang video online ini memang ya harus kita anut betul, kita harus bersikap tegas terhadap video online ini. Terutama jangan konsumennya dong yang ditindak. Bandar ini, Mas.
0: Iya.
4: Ya bandar semua, termasuk jaringan-jaringan rekening banknya itu terutama. Dia pasti rekening bank di situ. Ya itu harus ditutup. Sekarang kan sudah canggih, dia nggak pakai lagi rekening bank. Dia bisa pakai virtual akun, apa nama istilahnya itu, kiri sampai itu dia pakai itu sekarang. Ya itu kalau bisa ditutup, kan jelas ditahu oleh Bank Indonesia kalau dia pakai kiri atau apa itu kan.
0: Oke, baik. Oke, Pak Nanang, terima kasih. Ya,
4: terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Nanang di Mataram, kita beralih ke Riau ya, ada Pak Pandu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat malam Mas Wisnu ya.
0: Iya betul sekali Pak Pandu, apa kabar di Riau Pak?
5: Kabar baik, ini mendung, apa berembun ini.
0: Oh iya, berembun, seger
5: mendung, lah. Mendung ya, mendung.
0: Oke, Pak Pandu, silakan Pak Pandu menanggapi hal ini Pak.
5: Ini mungkin ya cara mengetahuinya orang peserta, apa yang mendapatkan
0: bansos.
5: Bansos ini, dia ketahuannya online berarti kan ada tim khusus ya yang melacak berarti ya.
0: Iya, ini Menteri Sosial bekerja sama dengan PPATK.
5: Berarti apa namanya, pemberian yang tidak tepat guna berarti ya, pemberian bantuan ya. Sedangkan orang yang online ini pasti minimal HP-nya itu jutaan juga itu kan. Beli enggak HP-nya begitu maksudnya.
0: Iya.
5: Tapi kalau saran ini ya, pemberian bantuan untuk masyarakat ini bagusnya berdasarkan bank begitu.
0: Okay.
5: Maksudnya begini, setiap rekeningnya itu udah stuck gitu dengan saldo terendah. Dalam jangka waktu sekian bulan atau setahun berarti masalah ekonomi itu kan.
0: Iya. Yeah.
5: Nah itu yang diberi bantuan tanpa sepengetahuan siapapun.
0: Okay.
5: Tanpa ketahuan RT oleh RW gitu. Kan masyarakat udah dihimbau untuk menabung kan. Di rata-rata masyarakat itu kalau saya catat itu di BRI itu nasabahnya udah lebih 100 juta itu.
0: Oke.
5: Okay. Jadi penyaluran bantuan itu berdasarkan rekening apa rakyat masyarakat.
0: Iya.
5: Nah, jadi yang rendah saldonya udah stuck itu yang diberi apa bantuan.
0: Oke. Okay.
5: Itu Mas.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Pandu, terima kasih.
5: Iya, terima kasih Mas Wisnu.
0: Iya. Ya. Baik, silakan bagi yang ingin berkomentar, masih ada waktu ya. Di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, pendengar, ini memang yang terindikasi ini kebanyakan adalah masyarakat yang notabene adalah miskin ekstrim dan juga miskin ya, karena menurut narasumber sebelumnya juga, karena masyarakat yang desil 1 dan desil 2 ini tidak ada pilihan lain. Bukan hanya itu saja, karena pemikirannya yang kurang rasional juga. Tidak ada pilihan lain ya, pengennya butuh uang secara instan ya, karena memang benar-benar kepepet. Jadinya ya tergiur dengan yang namanya judol ini. Bukan hanya itu saja, judol pun sangat masih banyak tuh iklan-iklan yang masih terselubung tadi media sosial dan segala macamnya. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi kenapa orang bisa terjebak dengan yang namanya judol. Dan kita kalau melihat dari keluarga yang terdampak juga ya, efeknya bagi keluarga yang menerima bansos ini tapi dipakai untuk judol, judi online, ini juga sangat buruk ya pendengar ya. Bisa saja ini timbul pertengkaran nih, udah dikasih bantuan, duitnya malah dipakai untuk hal-hal yang gak benar. Harusnya dipakai untuk makan, keperluan yang penting, keperluan yang wajib dan segala macamnya, tapi malah dipakai untuk hal-hal yang gak perlu. Itu bisa meretakkan hubungan rumah tangga juga. Mungkin ini satu pendengar terakhir dari Pandeglang, ada Pak Cipto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cipto.
6: Selamat dini hari, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Cipto. Silakan Pak Cipto menanggapi hal ini Pak.
6: Iya, itu sangat disayangkan ya kalau sampai KTP-nya bisa dipakai
0: iya
6: sama orang lain gitu. Itu memang harus hati-hati. Padahal kan yang bersangkutan gak main gitu. Yeah. Lalu ternyata pasti ini diblokir akhirnya kan. Alasannya usul apa ini apa gak pernah main sama sekali. Itu bagaimana itu kalau begitu kelanjutannya itu?
0: Iya, karena ini memang masih indikasi ya, jadi masih bisa diberikan kesempatan kedua juga bagi menurut Gus Ipul juga. Jadi bisa melapor ke RT atau RW atau dinas tempat jika memang benar-benar tidak melakukan hal tersebut dan memang membutuhkan bansos itu, bisa melapor kembali.
6: Oh, masih ada kemungkinan aman ya?
0: Masih
6: ya,
0: ada kemungkinan ya, aman jika memang tidak melakukan hal itu Pak Cipto.
6: Iya.
0: Oke.
6: Makanya harus hati-hatilah terhadap data pribadi, jangan sampai sembarangan.
0: Oke.
6: Hanya itu aja.
0: Oke.
6: Banyak-banyak ya.
0: Baik, Pak Cipto, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat dini hari Pak Cipto. Iya, pendengar. Bantuan sosial ini sejatinya hadir untuk membantu masyarakat bertahan hidup. Dan ketika dana bantuan ini masuk ke lingkungan judi online, malah masuk ke judol. Nah, yang dipertaruhkan ini bukan hanya uang negara, melainkan juga masa depan dari keluarga itu sendiri nih. Jadi kita sebisa mungkin jauh-jauhi judi online, karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana nilai tukar rupiah tembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Laporan selengkapnya oleh Heri Sulistiarso.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi malah
2: konsumen ya, pada lari.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
3: jumlah
1: isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara kasus UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
4: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 1.500 sekolah di Provinsi Riau mulai tingkat PAUD hingga SMA direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Laporan selengkapnya oleh Alwi Suratmaja.
1: Program revitalisasi sekolah di Provinsi Riau mulai dijalankan pada tahun 2026 dengan menyasar sekitar 1.500 satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan mendukung pemerataan layanan belajar di daerah. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, mengatakan revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor pendidikan tahun ini.
2: Itu program pertama untuk revitalisasi, dan tahun ini jatahnya ada yang reguler 1.500 sekian banyaknya untuk sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari PAUD sampai ke SMK. Ya, kalau SMK kami nggak dapat data kemarin itu, Pak. Kalau katanya tahun ini baru akan dilakukan penjaminan mutu sampai SMK.
1: Sementara itu di tingkat kota, PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingon Ahmad Huta Suhur, menegaskan pemerintah daerah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.
3: Pada ini yang terlalu baik lagi, seluruh ingin pendidikan, kesehatan, kesehatan, dan secara fiskal, alhamdulillah, kita dipakai normal, malah kesulitan dari sisi kita, kita akan alokasikan bersama-sama ini untuk termasuk di sektor.
1: Program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan belajar siswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Provinsi Riau secara merata. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot, John.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations, Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama, ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Catatan Peristiwa.
2: Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Untuk mempublikasikan hasil proklamasi, disuruhlah kurir Tarsan untuk menempel teks proklamasi di pasar Kandangan. Teks proklamasi akhirnya berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949. Seketika gemparlah masyarakat Kandangan. Lalu salah satu wartawan mengambil teks proklamasi tersebut dan membawa ke Banjarmasin, sehingga berita proklamasi dengan segera beredar di Kalimantan. Isi proklamasi tanggal 17 Mei 1949 tersebut adalah proklamasi merdeka. Dengan ini, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memerlemaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari Alwi melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka, Kandangan, 17 Mei, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
4: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
5: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
4: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
5: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
6: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
7: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
5: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
8: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
5: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik, tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing belum lama ini mengubah peta politik dunia. Fokus utama mereka tertuju pada stabilitas jalur energi Selat Hormuz dan isu Taiwan. Dan bagi Indonesia, dinamika ini membawa peluang stabilitas sekaligus tantangan ekonomi yang ketat. Bagaimana Indonesia harus menempatkan diri di tengah pergeseran kepentingan kedua negara raksasa ini? Itu yang akan kami soroti, dampak bagi Indonesia dari pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing belum lama ini. Kami telah tersambung bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Angel Damayanti, selamat pagi.
2: Pagi Mas Rudy.
1: Iya, kabar baik Prof ya pagi ini ya.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Mas Wiwi sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Prof, belum lama ini kan dua negara yang berseteru, perang dagang yang selama ini membuat dampak secara global, Amerika dan Tiongkok bertemu di Beijing. Anda melihat pertemuan keduanya belum lama ini bagaimana nih Prof?
2: Itu menurut saya langkah yang spektakuler, fenomenal boleh dibilang ya, dan memberi harapan bagi banyak negara nih. Artinya dua kepala negara, katakanlah untuk hari ini kita bisa bilang super power gitu, dua-duanya Amerika dengan China gitu, dan Trump yang mendatangi Xi Jinping gitu, dan mereka berbicara dengan, kalau kita lihat bahasa tubuhnya kan kayaknya, ya walaupun kalau kita lihat ya bahasa tubuhnya Trump itu kayaknya lebih agresif, sementara Xi Jinping biasa ada dengan gayanya yang kalem gitu. Tapi paling tidak terlihat dari bahasa raut wajah muka mereka gitu ya, mereka happy. Okay. Gitu, walaupun Xi Jinping tetap kelihatan lebih hati-hati, lebih cautious gitu. Kalau Trump kan ya kita udah tahu lah bahasa tubuh dia kan memang yang spontanitasnya gitu, bahas ngomongnya, retorikanya tinggi dan banyak. Tapi paling tidak pertemuan dua kepala negara yang besar ini mendatangkan banyak harapan untuk sejumlah negara, sejumlah besar negara, terutama negara-negara yang sedang berkonflik di Timur Tengah, dan untuk Indonesia juga menurut saya positif. Kecenderungannya
1: bisakah dikatakan bahwa ketegangan keduanya ini mulai mereda?
2: Saya melihatnya sih demikian, mengarah ke sana Mas. Karena kemarin kalau saya lihat perbincangan keduanya, itu fokusnya banyak di ekonomi. Yang selama ini kita tahu keduanya kan sebenarnya lagi perang tarif lah atau perang dagang gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi cair ketika China kemudian mengatakan akan beli 200 Boeing dari Amerika Serikat. Udah. Trump kan ini ya kita somehow tahu dia backgroundnya pengusaha dan memang dia sedang berkepentingan untuk memajukan ekonomi negaranya, dan dia datang ke China itu dengan membawa sejumlah pengusaha gitu yang mensupport Trump dan mendukung juga Partai Republik. Satu, China bilang mau beli 200 pesawat Boeing yang memang dibutuhkan di dalam negerinya menjadi pesawat komersial tuh nanti karena banyak katakanlah maskapai penerbangan yang mungkin lagi maju juga di China. Kemudian yang kedua, China juga bilang mau beli minyak.
1: Produk ya.
2: Iya, mau minyak dari Amerika. Yang which is pasti akan sangat menguntungkan China, Amerika maksud saya. Karena harga minyak sekarang lagi tinggi-tingginya kan Mas. Ya, $100 lebih per barel. Dan Amerika sepertinya melihat situasi bahwa ya ini akan sangat menguntungkan gitu. Mudah-mudahan jadi harapan kita semua juga. Hubungan keduanya secara ekonomi mengarah ke perbaikan, ke arah yang lebih baik, sehingga buat negara lain, termasuk Indonesia, kita bisa menikmati.
1: Ya, dalam pertemuan itu, Presiden Donald Trump bahkan membawa puluhan bos perusahaan besar ini, Prof ya?
2: Betul.
1: Ada bos Apple di situ, Nvidia, dan lain sebagainya di situ. Tetapi tidak sedikit loh, media yang justru menyoroti sudah jauh-jauh bawa puluhan bos besar, tapi kok nilai ekonomi yang dibawa minim?
2: Gimana nih? Tapi beli pesawat 200 Boeing mungkin bertahap ya, karena jadi kelihatannya langsung besar. Kemudian China kan bilang akan beli minyak juga. Karena gini, transportasi atau dengan dia beli pesawat itu kan tentu butuh energi, butuh minyaknya. Nah itu kan mungkin bertahap sehingga kelihatannya nggak langsung besar gitu. Karena gini, somehow kan China juga perlu bersikap hati-hati karena gini, China tuh juga masih membeli minyak dari Iran.
1: Iya,
2: Dan Iran sebagai mitra strategisnya China itu kan ya boleh dibilang tentu nggak terlalu happy kalau China kemudian beli minyaknya dari Amerika kan gitu ya. Ini kan persaingan bisnis ya Mas. Sehingga China tetap bersikap tadi yang saya bilang dari bahasa tubuhnya juga kelihatan dia agak lebih, dia lebih hati-hati lah. Dengan bijak menyikapi satu sisi dia lihat Amerika sebagai mitra potensial, mitra dagang yang potensial, tapi dia juga tidak mau menyakiti atau kehilangan Iran. Begitu yang saya lihat Mas.
1: Prof, ada pernyataan dari Presiden Xi Jinping yang menarik ini ya. Ketika pertemuan itu mengatakan bahwa ia menahkodai kapal bersama atau kapal yang besar. Nah, sebenarnya apa artinya dan apa sih itu? Apakah itu memang kawasan koalisi mereka atau juga dampaknya bagi kawasan kita, terutama Asia Tenggara ini, Prof?
2: Iya, bisa jadi semua arti yang tadi Mas Rudy sebutkan itu masuk di situ. Artinya, seakan-akan mereka mau bergandengan tangan, yuk kita sama-sama membangun arsitektur kawasan kah atau global gitu ya, tata internasional ini menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik. Semoga saja gitu ya, dua nahkoda dalam satu kapal ini memang punya arah dan visi yang sama. Sehingga kita nyaman di dalamnya. Jangan sampai kayak yang sebelum-sebelumnya itu kan banyak nahkoda ingin rebut-rebutan mengarahkan kiri dan kanan, akhirnya kita yang ada di dalam kapal itu menjadi tidak nyaman. Mudah-mudahan ini menjadi tadi harapan saya ya, ini tanda positif bahwa dua negara besar akan bersama-sama mengarah pada ekonomi, kerjasama ekonomi yang lebih kuat, lebih baik, menciptakan sistem keamanan, atau bukan menciptakanlah, mendukung sistem keamanan yang lebih stabil, nah baik di kawasan maupun global. Itu yang saya lihat, Mas. Ya,
1: tapi pendekatan bisnis ala Amerika, terutama Donald Trump ini, apakah Prof menilai cukup efektif untuk meredam konflik geopolitik di Timur Tengah juga nih, Prof?
2: Nah ini pertanyaan yang menarik Mas, karena tadi saya sampaikan di awal ya, Cina tentu melihat Amerika sebagai pasar yang potensial.
1: Sangat,
2: ya, dengan semua apa namanya kemampuan teknologinya, kemampuan produksi minyaknya juga, gitu ya, dan banyak lagi produk-produk lain dari Amerika yang menguntungkan China, dan China sendiri juga bisa jualan juga kan barang-barangnya China di Amerika gitu ya, dengan katakanlah berapa jumlah penduduk Amerika hari ini 100-200 jutaan gitu ya, itu kan pasar yang besar. Tapi di sisi lain tadi saya sebutkan ketika Iran melihat China terlalu berpihak misalnya pada Amerika, Cina bisa kehilangan kepercayaan dari Iran. Padahal hari ini kalau kita lihat selain Pakistan, Cina adalah negara yang bisa bicara ke dua belah pihak.
1: Okay.
2: Kedua belah pihak, maksudnya ke China, ke Iran juga, ke Amerika juga. Bahkan posisi China menurut saya itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan Pakistan. Menguntungkan dalam arti kalau bicara negosiasi damai ya. Karena apa? China punya leverage yang lebih tinggi daripada Pakistan.
1: Okay,
2: Pakistan teman baik kedua-duanya, ke Iran ke Amerika tapi Pakistan tidak punya kekuatan untuk menekan Iran maupun Amerika. Dia hanya bisa ya memfasilitasi. Tapi kalau China, dia punya kekuatan untuk menekan Iran maupun tadi menekan Amerika juga. Terbukti Amerika tuh kayak, China tuh jadi kayak transaksional. Oke lah, saya beli lah kamu punya Boeing dan minyak dan lain sebagainya, tapi jangan utak-atik Taiwan. Nah itu kan sebuah kekuatan sebenarnya. Nah dalam hal ini yang tadi saya bilang, sebenarnya secara positif kita melihat hubungan baik Cina dengan Amerika tentunya tadi. Cina bisa menjadi mediator kalau Cina mau ya, ini kan kita lagi menunggu nih, mudah-mudahan dia mau menjadi mediator antara Iran dan Amerika dan dia bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi di sisi lain kalau Cina tidak hati-hati bersikap, dia akan kehilangan Iran dan konflik malah menjadi lebih panas. Begitulah kurang lebih Mas Rudy.
1: Sebelumnya memang pihak Amerika berharap dengan pendekatan atau dengan pengaruh dari Tiongkok ini bisa memberikan pengaruh ke Iran. Paling tidak Anda melihatnya, apakah pertemuan kedua ini menjamin kelancaran pasokan minyak di Selat Hormuz, Prof?
2: Pertemuan Amerika dengan China maksudnya? Atau
1: kedua ini. Karena, pertemuan Amerika dengan China ini apakah bisa memberikan pengaruh ataupun kelancaran pasokan di Selat Hormuz dengan pengaruh Tiongkok tadi ke Iran?
2: Paling tidak gini Mas, ketika kan sebelum pertemuan Xi Jinping dengan Trump, sudah pernah ada pertemuan menteri luar negerinya Iran, Araghchi, dengan Wang Yi, menlunya China, tanggal 6 Mei kalau nggak salah. Nah, setelah pertemuan itu, Selat Hormuz itu langsung terbuka tuh buat Cina. Kapal-kapal dagangnya Cina, kapal tankernya Cina tuh langsung terbuka di Selat Hormuz. Ya, ketika artinya kayak lagi tadi, hubungan baik antara Cina dengan Iran itu memang somehow bisa mempengaruhi katakanlah konflik atau ketegangan yang ada di Selat Hormuz atau di Timur Tengah ini ya, antara Iran dengan Amerika.
1: Okay.
2: Nah, cuma yaitu tadi pertemuan Xi Jinping dengan Trump ini yang tadi ya saya bilang, kalau Xi Jinping bijak meresponi harapannya Trump, tapi tetap juga menjaga hubungan baik dengan Iran, ini tentu akan sangat positif untuk konflik di kawasan. Tapi kalau Xi Jinping gegabah misalnya atau salah mengambil sikap, itu yang saya bilang, itu malah akan
1: kehilangan beberapa
2: kehilangan kepercayaan Iran, dan akhirnya Selat Hormuz makin ditutup nih. Padahal tadi Cina sudah dapat kesempatan untuk dibuka pintunya untuk Cina gitu. Nah, itu yang saya lihat Mas Rudy.
1: Okay. Prof, kalau memang dikatakan kedua negara ini dengan momentum pertemuan itu sudah mereda atau paling tidak menuju ke hal yang sangat positif ini Prof ya. Dan seberapa besar momentum itu juga akan mengurangi tekanan diplomatik bagi Indonesia sendiri Prof? Nah, selama ini kan bingung nih kita nih.
2: Betul. Sebenarnya satu sisi Indonesia menjadi sangat diuntungkan gitu ya, ketika kita melihat China dan Amerika menjadi mengarah pada hubungan yang lebih baik. Karena selama ini kan memang atas nama politik luar negeri bebas aktif gitu ya, tapi kan tekanan juga, tekanan publik dalam negeri maupun mata di luar yang melihat. Karena satu sisi Indonesia anggota dari BRICS gitu ya, tapi satu sisi Indonesia juga mau masuk OECD. Lalu kemudian dianggap kita seakan-akan kayak entah berdiri di dua kaki atau disebut tidak punya sikap dan lain sebagainya gitu ya. Dengan China dan Amerika kemudian punya hubungan baik, kita kan jadi lebih enak. Kita mau berteman sama China, nggak jadi masalah buat Amerika. Kita mau berteman baik dengan Amerika, nggak jadi masalah buat China. Artinya pandangan Amerika dengan China terhadap Indonesia menjadi positif tuh. Nggak ada kecurigaan, nggak ada kekhawatiran gitu ya. Dan artinya hubungan yang selama ini sudah Indonesia jalin dengan China dan hubungan yang sudah dijalin dengan Amerika, kita bisa tetap berjalan atau bahkan menjadi semakin baik, semakin solid. Karena apa? Karena kita tahu Amerika dan China sedang mengarah pada hubungan yang jauh lebih solid, jauh lebih baik. Sehingga buat saya ini menjadi sebuah keuntungan, Mas.
1: Okay.
2: Saya melihatnya begitu.
1: Iya. Dan pemerintah bahkan menyebut ada kejelasan koridor tarif. Dan bagaimana sih Prof ini menjelaskan secara sederhana pernyataan ini?
2: Ya, paling tidak gini, kita kan berharap dengan hubungan dagang Amerika dengan China pintunya terbuka lagi, berarti kan kemungkinan saja ada Trump akan melunakkan kebijakannya tentang tarif gitu. Sehingga Indonesia akan bilang, loh kalau China dapat keringanan tarif, Indonesia juga bisa dong. Apalagi Indonesia temannya Amerika dan temannya China, kan gitu. Secara diplomasi kita katakan, kami berhubungan baik loh dengan dua negara ini. Amerika dengan China udah baik kan, masa kami ditinggal kan gitu. Itu bisa kita lihat dari kacamata yang ya Indonesia sekali lagi bisa mendapat keuntungan dan mudah-mudahan tarif dari 19% ini bisa turun lagi gitu ya, kebaliklah yang sebelum-sebelumnya, atau bahkan ada beberapa komoditas, apalagi kalau kita bicara free trade, itu harusnya zero gitu ya, nggak ada tarif dagang atau tarif masuk ke Amerika. Begitu.
1: Paling nggak upaya lebih keras untuk menarik investor ya, ini lebih cepat lagi didatangkan.
2: Itu juga, betul. Walaupun sebenarnya selama ini sih kalau investor kan jalan terus ya Mas, Amerika tetap memang berinvestasi di Indonesia, walaupun nggak banyak China juga tetap berinvestasi. Toh investasi terbesar kita kan datangnya dari Singapura sebenarnya, gitu. Artinya tidak terlalu kelihatan diinvestasi, tapi memang artinya tidak terhambat lah. Investasi bisa berjalan terus dengan baik.
1: Okay. Gitu. Kalau dari sisi ekonomi makro nih, Prof, sedikit saja mungkin kesepakatan ini apakah mampu memberikan stabilitas nilai tukar rupiah kita? Sekarang sudah di atas 17.500 ini, Prof.
2: Betul, itu dia. Harapannya sih begitu ya Mas, karena tadi tensi yang positif, hubungan yang positif antara China dan Amerika, kemudian terbuka pasar yang lebih besar, itu sedikit banyak membantu Indonesia juga bisa dipercaya oleh Amerika dan China, sehingga sentimen-sentimen publik itu juga kan akan lebih positif ya, harapannya akan membuat nilai tukar rupiah juga menjadi lebih kuat. Selama, nah ini yang perlu dijaga, hati-hati saja, maksudnya China juga tidak mengambil tindakan-tindakan yang gegabah. Tapi saya lihat sih Xi Jinping cukup wise ya, cukup bijak, karena ada Iran di belakang China yang juga harus dijaga hubungan baiknya. Begitu kira-kira Mas Rudy.
1: Artinya kita menerima investasi Tiongkok tanpa memicu kekhawatiran dari Amerika, begitu Prof ya? Demikian
2: betul,
1: juga sebaliknya ya.
2: Iya.
1: Tapi Prof, ini kan dua negara besar bertemu ini Prof. Ada kekhawatiran nggak sih? Gimana jadinya kalau dominasi dunia itu dikuasain oleh mereka berdua ini Prof? Gimana nih?
2: Nah, di sini Mas, memang ada dua pandangan ya. Kalau kita bicara melihat dari perspektif realis, di mana semua negara akan berpikir mengedepankan kepentingan nasionalnya, ya tentu hubungan kedua negara ini hanya akan diwarnai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Gitu ya, dan akhirnya ketegangan tetap saja akan terjadi. Negara-negara lain yang tidak masuk dalam tadi kapal dua nahkoda
1: ini
2: ya akan merasa bahwa wah kami ditinggalkan, ya kami akan semakin kuat memperjuangkan kepentingan nasional, sehingga tadi ketegangan-ketegangan bisa semakin kuat kalau fokusnya adalah kepentingan nasional. Tapi kalau kita mau melihat dari perspektif yang lebih liberal, liberalism atau postmodernism, ya melihat bahwa hari ini negara-negara itu nggak bisa hanya berpikir tentang kepentingan nasional. Kita harus bicara juga tentang kepentingan kawasan dan kepentingan global. Kalau China mau menjadi hegemon misalnya dia harus bisa menunjukkan pengaruhnya di kawasan dan di global. Pengaruh dalam arti tadi bukan hanya dirinya yang sejahtera, tapi kawasannya juga sejahtera. Bukan hanya dirinya yang aman, tapi kawasan dan global juga aman.
1: Di mana China
2: punya peran besar memastikan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, memastikan ikut terlibat dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan seterusnya. Nah, kalau dalam perspektif yang lebih postmodernism ini menurut saya ya, yang lebih sekedar dari hanya memikirkan kepentingan nasional gitu, tapi berpikir juga tentang outward looking, bagaimana menciptakan kawasan dan global yang lebih aman, ini akan harusnya mengarah pada hal yang lebih baik. Begitu Mas.
1: Sebagai penutup Prof, kalau begitu apa rekomendasi Anda yang paling mendesak bagi pemerintah agar Indonesia betul-betul mendapatkan keuntungan yang optimal dari momen besar ini?
2: Ya, Indonesia tetap memainkan perannya seperti sekarang ini, tetap berhubungan baik dengan China dan tetap berhubungan baik juga dengan Amerika. Kita bisa mendapatkan manfaat tadi ya, selain investasi, perdagangan. Amerika kan juga cukup banyak bantu tuh kalau untuk urusan teknologi, alutsista, pertahanan gitu ya. China apalagi juga dengan BRI, dengan investasi dan perdagangan, pasar dan lain sebagainya. Artinya tetap lakukan seperti sekarang ini, bahkan semakin diperkuat, diintensifkan ya tadi, diperkuat lah hubungan baik dengan China dan Amerika.
1: Oke.
2: Itu yang saya katakan.
1: Prof. Angel, terima kasih banyak Prof. Untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Prof.
2: Sama-sama Mas Rudy, salam sehat buat semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Laporan selengkapnya oleh Lukmanul Hakim.
1: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
2: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
1: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
2: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
3: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
2: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
2: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
1: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transport dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
3: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga, karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
2: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir. Menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Ombudsman Republik Indonesia sepakat untuk bertukar laporan masyarakat terkait pelayanan publik untuk mencegah terjadinya korupsi di hulu. Ombudsman menilai berbagai persoalan pelayanan publik kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri. Beberapa faktor yang membuat persoalan pelayanan publik belum terrealisasi secara optimal mulai dari keterbatasan anggaran, birokrasi yang kaku, hingga sistem yang membuka celah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bagaimana mekanisme kerjasama tersebut dan seberapa efektif kerjasama ini dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Managar Nasution.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Managar.
2: Salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fajar di Pro3 hari.
2: Dengan Mas Fajar ya, Mas Fajar. Yeah. Oke.
1: Wah, ini kabar baik. Inisiasi dari siapa nih kerjasama Ombudsman dengan KPK ini, Pak Manikar?
2: Iya, jadi kemarin itu karena Ombudsman yang periode ini kan baru usia 1 bulanan ya.
1: Iya.
2: Kita pengambilan sumpah itu 10 April yang lalu. Nah, karena itu kita melakukan audiensi dengan beberapa kementerian lembaga termasuk dengan KPK. Nah, dengan KPK ini sebetulnya kita diskusi soal kolaborasi ya. Jadi kita menyadari bahwa problem korupsi kita ini kan problem yang sistemik ya. Karena itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab 1-2 lembaga, tetapi semua kita, termasuk bagaimana membangun kolaborasi antara KPK dan Ombudsman, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Nah, dalam konteks Ombudsman kemarin kita diskusikan, Mas Fajar, bahwa kita sebetulnya kan konsen pada pencegahan maladministrasi kan.
1: Ya.
2: Nah, dalam kajian kita sampaikan ke teman-teman KPK bahwa pokok pangkal atau pintu masuk ke korupsi itu kan selalu pintu utamanya kan melalui maladministrasi itu ya. Ketika misalnya prosedur diabaikan, kemudian penyalahgunaan kewenangan, memperdagangkan pengaruh, termasuk juga memperlemah pengawasan, maka sesungguhnya terbukalah sangat lebar bagi praktek korupsi. Nah, karena itu maka kita ingin membangun sinergi, sebetulnya kolaborasi dengan KPK untuk terutama untuk memperkuat pencegahan di hulu dengan apa? Dengan pencegahan maladministrasi. Kira-kira begitu kemarin. Okay. Diskusi awal kita.
1: Iya, ya. Mohon pencerahannya nih Pak Manegar. Ini kalau Ombudsman itu untuk pencegahan maladministrasi itu berdasarkan laporan dari masyarakat atau juga ada kewenangan dari Ombudsman untuk melakukan pengawasan atau jemput bola lah mengecek juga nih dari kementerian lembaga atau pelayanan publik di tanah air ini?
2: Dua metode itu kita lakukan, Mas. Dalam Undang-Undang 37 misalnya tentang Ombudsman ya.
1: Iya.
2: Ombudsman bisa melakukan dua langkah itu sekaligus. Pertama tentu menerima apa yang kita sebut dengan LM, laporan masyarakat, itu melalui Dumas kita. Itu secara reguler tentu melalui proses yang itu sangat terukur.
1: Yeah.
2: Tetapi juga pada saat yang bersamaan, undang-undang kita sebetulnya memberi ruang bagi Ombudsman untuk melakukan apa yang disebut dengan investigasi proaktif atas inisiatif sendiri gitu.
1: Oh.
2: Jadi semacam quick response. Quick response terhadap problem-problem pelayanan publik yang tentu ukurannya sesuai dengan penilaian Ombudsman, ada menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian mendapat perhatian publik, terutama dari media. Biasanya itu menjadi ukuran kita untuk melakukan apa yang kita sebut dengan quick response itu, proaktif ya.
1: Okay.
2: Dalam bahasa generiknya itu disebut dengan investigasi atas proaktif, atas proaktif itu ya.
1: Okay.
2: Atas inisiatif sendiri gitu ya. Kira-kira begitu Mas.
1: Baik, Pak Meriger, ini Ombudsman ini adalah sebuah kanal penyambung lidah masyarakat, keluhan masyarakat ya. Jadi Pak Meriger dan teman-teman ini tiap harinya nerima keluhan lulu gitu ya Pak Manager ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi sekarang ini ada kabar baiknya, keluhan-keluhan itu ada potensi dibukanya kembali menjadi pidana kasus korupsi misalkan karena sudah bekerjasama dengan KPK. Laporan itu diteruskan ke KPK nantinya atas kerjasama ini. Jadi poin pentingnya di situ dengan adanya kerjasama Ombudsman dengan KPK saat ini. Sudah lapor, diminta ngumpulin bukti-bukti. Nah, ini bikin masyarakat malas lapor kalau begitu, Pak Manager, silakan.
2: Iya, suara Kalimantan Timur ini, Mas Bajar, sebetulnya kan kegelisahan semua warga negara kita kan, sebetulnya sebagai bangsa ya.
1: Iya.
2: Memang problem korupsi ini sudah, saya tadi mungkin kalau pendengar pernah mendengar apa ya, publik pernah mendengar istilah TSM itu ya, terstruktur, terstruktur, sistematis dan masif, kira-kira gitu. Jadi memang sudah melembaga. Dari berapa data misalnya Mas Fajar ya, kalau indeks persepsi korupsi kita itu kan yang ditanya itu pemangku kepentingan, pejabat publik, penyelenggara negara kan?
1: Iya.
2: Kita kan 10 tahun terakhir ini, dulu pernah 38 ya masa pemerintahan Pak SBY ya.
1: Iya.
2: Kemudian turun 34 dan sampai sekarang tidak pernah naik-naik gitu ya. Jadi 34 dari 100, jadi memang indeks persepsi korupsi kita sangat memprihatinkan. Tetapi juga seperti yang disampaikan oleh Kalimantan Timur tadi, bahwa masyarakat kita juga kan ada problem soal itu. Misalnya data yang disampaikan oleh BPS misalnya, mungkin publik mendengar ya Mas Fajar, apa yang disebut dengan IFAK itu loh, indeks perilaku korupsi gitu kan. Jadi masyarakat kita itu begitu ditanya itu mulai ada kecenderungan tuh permisif gitu loh. Jadi misalnya bikin KTP itu iklannya gratis loh Mas. Tapi kan begitu bikin KTP mengeluarkan uang rokok, uang pelicin.
1: Yang penting cepat gitu Pak Manager.
2: Gitu loh. Jadi itu permisif ya, menormalisasi perilaku korupsi.
1: Okay.
2: Nah karena itu memang perlu ada kerja-kerja ekstra, ordinary crime. Jadi tidak, pendekatannya tidak bisa hanya dengan cara-cara biasa itu loh. Karena kejahatan korupsi ini sudah menjadi kejahatan luar biasa.
1: Okay.
2: Nah selama ini Mas Fajar, sebetulnya dalam diskusi kita bagaimana mencegah perilaku korupsi ini, sebetulnya kalau banyak teori mungkin masyarakat juga sebenarnya ya. Tetapi sebetulnya secara umum teori tentang praktek korupsi itu kan selalu berkaitan dengan teori lakukan korupsi itu. Pertama karena ada ada kebutuhan need itu loh. Jadi gaji kurang maka kemudian korupsi. Nah itu cara mengatasinya kan sudah kita lakukan, bangsa kita sudah melakukan dengan menaikkan gaji kan. Nah tetapi ada problem yang kedua, misalnya orang korupsi itu karena sistemnya memungkinkan gitu loh. Karena itu sudah mulai ada digitalisasi, dikurangi orang bisa bertemu, ada pelayanan satu atap gitu loh. Tapi kan masih ada aja korupsi itu. Karena itu penyebab yang ketiga, apa yang disebut dengan greedy kan, greedy, keserakahan itu. Jadi memang kalau cuma gaji dinaikkan belum tentu jawaban, atau sistemnya diperbaiki juga belum tentu menjamin. Maka kemudian harus diobati dengan apa, greedy itu ya, keserakahan itu dengan sebetulnya yang paling ampuh. Kalau pemenjaraan kan sudah sekian banyak orang dipenjarakan, enggak jera-jera juga Mas Fajar. Suka miskin itu makin hari makin padat kan isinya ya. Nah, karena itu mestinya greedy itu salah satu yang diusulkan oleh masyarakat sipil termasuk saya dan kawan-kawan. Dari awal itu kita mengusulkan agar DPR itu segera mensahkan undang-undang perampasan aset itu kan. Jadi perampasan aset itu artinya begini, para koruptor ini bukan hanya dipenjara tetapi dimiskinkan gitu loh.
1: Iya.
2: Jadi kelihatannya para koruptor kita ini hanya takut, kalau paling takut itu mereka dimiskinkan. Jadi iya, kalau di penjara udah nggak takut mereka, mereka lambai tangan, senyum-senyum gitu loh.
1: Iya, iya.
2: Itu keluar syukuran gitu loh. Tetapi kalau

0: ini nggak make sense, nggak masuk akal itu. Maka dia harus bisa menjelaskan kan, apakah dapatnya dari warisan, dari hibah atau apa. Kalau dia nggak bisa menjelaskan, maka negara itu punya kewenangan untuk merampas kekayaan dia itu dan untuk kembalikan kepada negara. Kira-kira begitu.
1: Okay.
0: Dan sampai sekarang problemnya kan DPR kita tak mau mensahkan itu kan Mas Fajar. Nah, ini problemnya. Tapi kita berdoa lah mudah-mudahan anggota DPR kita yang periode baru ini kelihatannya sih sudah mulai apa kita mendengarkan ada keinginan untuk membahas itu, mensahkan itu.
1: Baik, saya
0: kalau itu ada maka gimana Mas?
1: Ya, saya sambung dari apa yang disampaikan Pak Arman tadi soal mengumpulkan bukti-bukti bagi masyarakat yang lapor. Saya tahu kegelisahan dan juga kesulitan dari ombudsman karena ombudsman di pusat dan juga ada kantor perwakilan di beberapa provinsi 34 ya kalau nggak salah ya Pak Manajer ya. Itu kalau misalkan menerima laporan masyarakat tanpa disaring, itu mungkin ada jutaan telepon ataupun email dan lain sebagainya. Jadi untuk memvalidasi itu butuh ekstra, sementara anggotanya terbatas. Untuk itu ada, apakah memang syarat untuk ada buktinya juga itu menjadi kewajiban bagi pelapor, Pak Manajer?
0: Iya, tentu sebagai sebuah laporan, begitu masuk di proses di ombudsman tentu pastilah ada apa yang kita sebut dengan persyaratan, baik formil maupun material. Tetapi sebetulnya setiap laporan tentu ombudsman harus proses. Soal kemudian memenuhi persyaratan apa tidak, tentu diuji. Apakah formilnya terpenuhi, prosedurnya terpenuhi apa tidak, substansinya terpenuhi apa tidak. Tetapi yang ingin kita pastikan sebetulnya Mas Fajar, semua warga negara punya hak yang sama untuk melapor ke ombudsman kan? Siapapun yang merasa pelayanan publiknya hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, pelayanan publiknya tidak terpenuhi, laporannya tidak diindahkan misalnya, maka
1: iya. Halo, Pak Manager.
0: Apa punya kewajiban untuk memperlakukan semua laporan itu secara sama.
1: Okay.
0: Yang penting itu pemenuhan persyaratannya gitu. Nah, tetapi memang kita menyadari tentu ya. Belum semua masyarakat kita yang pelayanan publiknya terganggu atau tidak dipenuhi itu kemudian punya pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama untuk bagaimana beracara di ombudsman. Nah, karena itu melalui beberapa kanal, beberapa media, beberapa saluran yang kita sediakan sebetulnya tersedia kok Mas, informasi secara terbuka gitu.
1: Okay.
0: Sehingga tidak ada alasan sulit mestinya ya untuk beracara di atau untuk melapor di ombudsman. Apalagi kita punya kantor perwakilan di semua provinsi Mas.
1: Oke.
0: Baik, di semua provinsi.
1: Baik ini. Jadi Pak Endikar, kita kalau mau lapor ke ombudsman itu ada berapa kanal, ada berapa saluran?
0: Iya, sebetulnya hampir semua kanal saluran tersedia Mas Fajar. Jadi orang bisa datang langsung, bisa bersurat, tertulis, bisa melalui email, semua tersedia di website kita.
1: Email?
0: Termasuk sebetulnya melalui WhatsApp.
1: Oh, WhatsApp.
0: Jadi sebetulnya sudah ada di semua di web kita itu sudah semua saluran termasuk WhatsApp yang paling banyak sekarang masuk melalui WhatsApp karena mungkin ya masyarakat kita dengan teknologi dan hampir semua masyarakat kita kan punya HP kan sesungguhnya ya jadi sudah memudahkan untuk soal kemudian misalnya belum semua persyaratan terpenuhi ombudsman biasanya memberi panduan Mas ini loh yang harus dilengkapi dan termasuk juga manual booknya itu misalnya berapa hari harus diselesaikan pemenuhan syaratnya itu jadi sebetulnya dalam konteks itu rasanya ya salurannya tersedia.
1: Okay.
0: Bahwa kemudian ada soal distrust yang tadi itu ini juga problem kita berbangsa ini kan berbangsa.
1: Okay. Baik,
0: tetapi tentu kita sebagai bangsa harus tetap memberi mengajak untuk membangun optimisme lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Optimisme untuk pelapor.
1: Ada call center juga 137 tuh masih Pak Manager?
0: Masih Mas. Call center

0: termasuk yang WhatsApp itu, termasuk email, okay. Ya, termasuk
1: saya coba sampaikan berdasarkan situs dari Ombudsman, saya coba sampaikan WhatsApp-nya ya ke publik ya.
0: Iya. Iya, boleh Mas,
1: di 08112543737. 08112543737 atau call center 137. Anda bisa email juga pengaduan at ombudsman.go.id. Pengaduan at ombudsman.go.id. Jadi untuk kebanyakan tuh WhatsApp ya. Itu juga kami bisa buka di Instagramnya Ombudsman, ada 08, sama aja ya, 08119453737. Di 08119453737. Jadi sebenarnya Ombudsman sudah menyediakan informasi soal kanal atau saluran apa yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadu. Tapi saya contohkan misalkan gini nih, Pak Manager, saya kedapatan mendapatkan kejadian tidak mengenakan seperti pungli. Lalu kemudian saya ingin melaporkan ke Ombudsman. Nanti apakah buktinya cukup dengan misalkan saya WhatsApp nih, saya foto orangnya atau diam-diam saya ambil gambarnya, cukup, lalu kemudian saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal ditindak lanjutin aja deh gitu. Misalkan ada kejadiannya di punggungnya, misalkan di Dukcapil atau di manalah gitulah, Pak Manager.
0: Iya.
1: Itu apakah itu cukup situ, sampai di situ aja atau gimana? Dan juga bagaimana keamanan saya untuk dirahasiakan? Misalkan yang melaporkan itu justru orang dalam nih, pegawainya di internal kementerian lembaga atau apapun itulah gitu, Pak Managar.
0: Iya, jadi Mas, sebetulnya Ombudsman ini kan sebetulnya memperkuat semua perlembagaan ya. Jadi mestinya kalau ini kalau dalam konteks maladministrasi ya, misalnya Mas tadi Mas Bajar, orang katakan orang dalam ya, dia mengajukan atasannya, katakan begitu ya.
1: Iya, iya, misalkan.
0: Maka, misalnya begitu, maka mestinya kalau prosedur yang normal, dia kan harus mengadukan pelaku di atas dia itu kepada atasan pelaku, kan?
1: Iya.
0: Mestinya gitu.
1: Mestinya. Tapi nggak berani. Misalkan nggak berani.
0: Kalau tidak ada tanggapan. Kalau tidak ada tanggapan, maka itu yang kemudian disebut dengan maladministrasi kan. Jadi misalnya Mas Fajar, ada orang, misalnya guru ya, melaporkan wakil kepala sekolah ya. Maka kan dia adukan, oh ini perilaku wakilnya itu kepala sekolah kan, berarti atasan kepala wakilnya itu adalah kepala sekolah. Kalau misalnya tidak ada ditanggapi, maka kemudian saluran berikutnya adalah ke Ombudsman kan, untuk melihat apa ada penundaan berlarut, apa ada maladministrasi dan seterusnya gitu. Nah, cuma pertanyaannya apa saja yang harus disampaikan? Kalau ke Ombudsman itu sebetulnya dalam kondisi normal ya, reguler itu, tinggal disebut saya sudah lapor tanggal segini nggak ditanggapi. Nah, tidak ditanggapi itu yang namanya maladministrasi kan?
1: Tapi itu nggak bisa potong kompas ya sebenarnya Pak Manager. Misalkan itu nggak berani ngelapor ke atasannya lagi karena si oknum ini mungkin saja kong kali kong atau punya kedekatan emosional dengan atasannya. Jadi saya nggak berani ngelaporin ke atasannya. Jadi potong kompas langsung ke Ombudsman gitu.
0: Iya. Nah, khusus ketika ada situasi relasi kuasa begitu, sebetulnya ada yang kita sebut dengan WBS kan, whistleblower system. Jadi pelapor itu harus kita lindungi karena kita tahu situasinya kan. Nah, karena itu sebetulnya dengan KPK kemarin kita ingin tadi itu Mas, untuk mengantisipasi. Kalau dalam kondisi normal kan mestinya untuk melakukan tindakan korektif. Jadi kalau misalnya kita tadi yang melakukan pungli wakil kepala sekolah, kita laporkan kepada kepala sekolahnya. Jangka waktu sekian hari, ada mekanismenya. Kalau tidak ditanggapi, maka kemudian kita menegur supaya apa? Supaya ada tindakan korektif kan, perbaikan misalnya begitu. Tapi dalam konteks korupsi, kemarin ya dengan KPK itu kita ingin inilah kalau ada Ombudsman mendapatkan data terkait dengan pelayanan publik yang kemarin kita sebut beberapa, dan sudah kita address kemarin beberapa di pelayanan publik, di kesehatan, di pendidikan, dan beberapa sektor pelayanan. Maka kemudian kita dari awal itu berkomunikasi dengan KPK, karena tugas kita sebetulnya memastikan ada pencegahan di awal, di hulu. Yeah. Tapi kalau kemudian itu tetap bandel, kira-kira gitu maksudnya, kita kemudian akan laporkan ke KPK kita. Itu kira-kira pembicaraan kita kemarin, sehingga jangan lagi berlarut gitu loh. Orang bandel begitu ya memang tidak ada cara lain kan. Tapi selagi masih bisa kita cegah di hulu, maka kita sebetulnya lebih murah biayanya mas, kita mencegah daripada mengobati itu.
1: Oke. Itu kira-kira. Baik kalau gitu Pak Maneger, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Baik mas. Assalamualaikum mas Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Maneger Genasution sudah kami ajak berbincang.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan KPK dan Ombudsman Republik Indonesia di gedung KPK. Dikatakan juga KPK mengatakan berbagai persoalan pelayanan publik kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri. Menurutnya, perbaikan budaya birokrasi perlu menjadi perhatian bersama dan dikaji lebih mendalam agar reformasi pelayanan publik dapat berjalan efektif, transparan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu, tadi kami sempat berbincang dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Manegar Nasution, yang mengatakan hal senada juga ya, untuk pemberantasan korupsi dari hulu, atau pencegahan korupsi dari hulu lah. Ombudsman dan KPK sepakat saling tukar laporan masyarakat, dan saya telah terhubung dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud Situmorang.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Pak Saud Situmorang dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak. Selamat ya, salam sehat, Pak.
3: Yap.
2: Ya, siapa ini? Dengan Fajar, Pak. Pak Saud.
3: Fajar?
2: Iya, dengan Fajar. Ya, Pak Saud, ini tentang Ombudsman kerjasama dengan KPK yang sepakat saling tukar laporan masyarakat, utamanya yang cenderung ke arah korupsi, tanggapannya gimana Pak Saud?
3: Ya, dua lembaga itu kan sebenarnya mempunyai tugas yang berbeda ya. Yang satu non-judicial, dalam hal ini ombudsman, yang satu judicial. Ya enggak?
2: Iya.
3: Satu maladministrasi, yang satu peristiwa pidana korupsi.
2: Iya.
3: Tapi dua-duanya mempunyai irisan yang sama, karena KPK ada unsur pencegahannya di sana, deputi pencegahannya. Malah dulu zaman saya itu uang negara itu lebih banyak untuk pencegahan.
2: Ya
3: kan? Kalau jalan ke Papua saya pakai mau mencegah, mau ketemu gubernur, bolak-balik aja tiketnya udah berapa itu. Ya, jadi itu lebih mahal. Jadi pencegahan itu menjadi lebih penting. Ketika kemudian ada upaya untuk lebih mengefektifkan ombudsman yang selalu bicara apakah administrasi negara sudah diselesaikan dengan baik. Kalau di negara lain malah ombudsman-nya lebih detail. Ada yang khusus ombudsman militer, mengaku mengamati militer, benar nggak itu militer-militer kita itu. Nah sekarang kan kita baru bicara administrasi, perizinan, bagaimana ijazah palsu diselesaikan, benar nggak? Ini termasuk urusan-urusan ombudsman juga, administrasi. Jadi kalau khusus anti korupsinya, ya kita tentu berharap ini tidak hanya kosmetik, ya nggak? Kalau hanya untuk kosmetik itu apa? Iya kan? Jadi kita harapkan itu ada koordinasi yang baik. Apakah itu nanti laporan itu salah jurusan, yang ombudsman lari ke KPK?
2: Iya. Paham. Yang dari KPK larinya ke ombudsman gitu ya.
3: Iya, jadi itu nanti mereka koordinasi. Karena kan gini masalah, mereka aja merasa ketidakadilan.
2: Ya, halo.
3: Itu koordinasi jadi lebih cepat ditangani untuk di follow up.
2: Iya.
3: Supaya negeri kita lebih baik.
2: Iya,
3: itu Mas.
2: Iya, Pak Saud, kan dua-duanya lembaga ini kan juga punya kanal ya, dari saluran dari aduan masyarakat, tidak hanya soal jemput bola ataupun investigasi langsung ke lapangan. Dua-duanya juga punya saluran dari masyarakat, laporan dari masyarakat ke ombudsman, KPK juga demikian, laporan dari masyarakat ke KPK. Entah itu substansi ataupun kontennya itu tertukar atau gimana, terlepas dari itu, selama ketika Pak Saud itu masih menjabat di KPK itu, sebenarnya dari kasus korupsi yang terungkap itu, persentase atau rasionya itu dari laporan masyarakat itu seberapa banyak, Pak Saud?
3: Iya, semua itu laporan masyarakat kan? Kan Mas Fajar nggak bisa, karena nggak suka sama gubernur, kamu cari-cari kesalahannya gubernur, terus kebetulan nemu gitu, enggak. Kan semuanya itu ada dulu peristiwa pidananya, baru dilaporin.
2: Oke.
3: Jadi ya nggak ada, karena saya nggak suka seseorang, terus ada musuh politik saya yang ngelaporin.
2: Oke, okay, berarti sebelum adanya OTT ataupun penyelidikan dan sebelumnya, sebelum itu pasti muaranya itu awalnya itu dari laporan masyarakat, gitu ya,
3: Pak Ustadz? Iya. Ada 8.000 surat itu sebulan setahun itu, Mas.
2: Berapa?
3: 8.000 surat lebih itu setahun itu.
2: 8.000 surat. Iya.
3: Bukan orang-orang kurang kerjaan tuh yang itu.
2: Pak, tadi pendengar kita menanyakan ke Ombudsman. Kebetulan tadi saya ngobrol sama Pak Manager Nasution yang mengeluhkan juga ketika lapor ke Ombudsman itu harus disertakan bukti. Nah, pendengar Pro 3 itu merasa bahwa udah dilaporin kok, kita harus keringatan lagi nih, kerja lagi. Kenapa nggak langsung ditelusuri aja, ditindaklanjuti langsung nih laporan masyarakat? Saya paham bahwa tentu saja ketika tidak ada saring atau persyaratan itu, banyak sekali nih email dari call center, WhatsApp yang masuk begitu, termasuk juga ke KPK. KPK juga demikian, Pak. Ada persyaratannya dulu nih sebelum laporan nih, ada yang harus dilengkapi dulu, Pak Saud.
3: Iya, kalau saya ke dokter, Pak dokter, saya pusing, ini gimini. Terus dokter bilang, ya mana darahmu itu kenapa? Iya dokter, yang meriksa darahnya.
2: Oh, ya. jadi cuma lu laporan aja. Misalkan saya dapat pungli nih di salah satu pelayanan publik.
3: Sebenarnya gitu. Kalau masyarakat lapor kan dia hanya merasa indikasi-indikasi. Ini sakit apa ini?
2: Oh.
3: Banyak masyarakat. Terus masyarakat pergi ke kantor itu, diledahin lagi gitu.
2: Jadi cukup. Jadi kalau KPK sebenarnya tinggal lapor aja udah selesai gitu ya. Ada
3: ya lapor kemudian didalemin, diklarifikasi, di cross check, double check, baik itu ombudsman dan yang lain itu diklarifikasi, ditanya nih loh. Ini ada orang bilang nih kamu itu ternyata hartanya banyak. Kamu bener enggak? Itu sesimpel itu loh itu. Itu baru si tetangganya baru bilang tuh. Itu hartanya banyak banget tuh.
2: Iya.
3: Terus orang bilang, "Wah, kalau begitu repot kita 8.000 surat." Makanya saya bilang pegawai KPK itu harus banyak, ombudsman itu banyak. Dia kan menangani dari Aceh sampai Papua kan? Perizinan lah. Kadang-kadang anak sekolah nggak masuk wilayahnya masuk, ada orang yang tesnya bagus nggak diterima. Jadi maksud saya, nggak ada lagi pembenaran-pembenaran di negeri ini. Kalau laporan masyarakat terus ditanyain mana bukti lanjutnya, masa saya geledah kantor itu? Saya mesti elicitation atau mancing ngomong pegawai
2: harus ada bukti gitu ya, nggak perlu ya sebenarnya.
3: Iya, orang kan melapor itu sudah ada kebutuhan dia yang terganggu. Emang ada orang gila ngelapor? Orang yang lapor itu karena kebutuhannya terganggu kalau dia ombudsman. Kalau dia diperes, kalau di KPK, atau dia dengar tetangganya hidup biasa-biasa, baru naik 2 bulan kok kemudian ada hartanya numpuk. Padahal pegawai negeri kan gitu.
2: Iya.
3: Jadi yang mendalami harus ombudsman dan KPK, banyakin orang gitu. Jadi itu makanya nggak ada pembenaran. Wow, saya disuruh ngelengkapi. Enggak, saya ngelapor itu cuma saya dapat ini, KTP saya nggak keluar-keluar gitu.
2: Oke.
3: Okay. Gitu kan? Baik. Kan, Mas?
2: Jadi cukup tinggal didalami saja laporan-laporan itu, meskipun banyak, jadi anggota harus banyak. Ada pertambahan jumlah anggota enggak sih, Pak, semenjak setelah Pak Saud menjabat sampai sekarang ini?
3: Kayaknya enggak ada tuh, kan gedungnya masih satu, belum ada.
2: Gedungnya
3: ada. Gedungnya udah 3 blok ya.
2: Oh, gitu.
3: Masih satu blok tuh.
2: Masih satu blok
3: belum
2: ya.
3: Tambah tuh. Waktu saya dulu keluar dari KPK kan udah penuh tuh.
2: Iya.
3: Jadi sekarang enggak ngerti tuh dengan volume kerjaan kayak begitu, banyak masalah di lapangan sekarang, ya kan? Ini maksudnya gini loh. Itu yang kita maksudkan, kalau memang kita mau mencegah supaya enggak terlalu dinilai kita namanya kosmetik gitu dan retorika gitu ya. Saya kita khawatir kan ini nanti kan retorika nih hanya kelihatan untuk bertanggung jawab. key performance indicators kan setiap orang tuh kan diukur key performance-nya.
2: Okay.
3: Mas Fajar sebulan berapa kali siaran kan,
2: iya.
3: Kan? Kan?
2: Iya benar.
3: KPI-nya dia tuh apa? Berapa surat yang diselesaikan? Itu kan sudah ada patokannya semua gitu. Jadi kalau kita kemudian orangnya kurang ditambah bicara ke pemerintah, jangan jadi isunya jadi tidak adil. Kepada yang kasus lain ditangani. Kalau nangani ijazah palsu gampang gitu.
2: Yeah.
3: Ijazah asli kok susah.
2: Atau kalau enggak viral enggak diseriusin laporannya.
3: Iya, itu namanya. Coba bayangin ombudsman ini kalau di dunia itu tahun 1800 itu udah ada loh, Mas. Iya, itu 1800 itu ombudsman itu udah ada di dunia ini. Yang dilayani itu adalah bagaimana masyarakat. Kita kan undang-undangnya baru tahun 2000 berapa itu kan? Iya kan?
2: Okay.
3: Jadi makanya ini harus serius. KPK-nya udah itu di asistensi. Kalau memang betul nanti ada isu korupsinya, ambil alih. Iya kan? Diselesaikan dengan baik.
2: Okay.
3: Terus kemudian kalau itu maladministrasi ini kan macam-macam nih.
2: Macam-macam.
3: Kayak orang sakit kepala gitu loh.
2: Iya. Ada bisa penyebabnya banyak.
3: Bapaknya ya. Lagi sakit. Ada orang lagi sakit sama bapaknya. Sayang nih anak. Bapak gue lagi sakit tuh. Gue beliin siput aja tuh. Padahal dia sakitnya kalau kolesterol. Makin bablas.
2: Niatnya sih. Niatnya sebenarnya mau bikin bahagia supaya sakit kepalanya hilang gitu ya. Makan enak lah gitu ya. Ternyata tambah ya.
3: Iya. Sakitnya. Jadi salah obat itu penting mah. Kata ombudsman tuh tahu. Mana maladministrasi. KPK juga tahu. Nih mana yang korupsi. Ya kita koordinasi deh.
2: Okay.
3: Layanin ke masyarakat.
2: Oh,
3: panggil masyarakat tuh yang lapor ke gue. Yang ke lu.
2: Yeah.
3: Yang ke saya juga saya panggil nanti. Bahwa ini bukan korupsi.
2: Yeah.
3: Ini hanya ke pejabat itu. Ngawur. Yeah. Ngerti tugasnya. Kan banyak pejabat kita ngawur nih, nggak tahu tugasnya kan?
2: Banyak. Oh banyak ya, saya baru tahu nih Mas Saud.
3: Gitu ya Mas ya.
2: Oke baik, terima kasih Mas Saud.
3: Oke.
2: Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang.
1: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana rendahnya imunisasi pada anak sebabkan anak-anak di Lok Sumawe rentan terkena virus campak. Laporan selengkapnya oleh Anita Diana.
1: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
2: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
1: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
3: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
1: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino pada musim kemarau tahun ini. Salah satunya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi bersama BPBD Kabupaten Kota. Laporan selengkapnya oleh Indra Ahmad.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
2: Iya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita, BPBD Provinsi Lampung, juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
1: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Selain kebakaran dan seperti faktor kesehatan, juga harus bagi masyarakat harus secara bijak, karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
1: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sebanyak 60 pendaki ilegal nekat menerobos kawasan Gunung Merapi dalam setahun terakhir. Padahal status gunung masih berada di level 3 atau siaga yang sangat berbahaya bagi keselamatan. Dan berdasarkan data petugas, mayoritas pelaku nekat mendaki hanya demi konten media sosial atau memang karena takut ketinggalan atau yang dikenal dengan FOMO, Fear of Missing Out. Dan melihat fenomena anak muda yang rela bertaruh nyawa demi status di media sosial ini, lantas langkah apa yang paling efektif untuk menyadarkan mereka, memahami kondisi yang sebenarnya dari kawasan Gunung Merapi yang memang sangat berbahaya bagi keselamatan manusia jika tetap melakukan aktivitas pendakian di kawasan tersebut. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah dengan Heri Wibowo untuk mencoba mengetahui sebenarnya awal mulanya gimana nih TNGM mendeteksi bahwa tren FOMO itu sudah terlihat di para pendaki ilegal saat ini. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Heri Wibowo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Pak Heri, awalnya gimana, Pak? TNGM mendeteksi bahwa tren pendakian ilegal ini memang karena faktor FOMO atau medsos ini, Pak. Demi konten.
2: Ya, kalau pendakian di Gunung Merapi kan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama ya untuk yang ilegal ya, karena memang sudah ditutup sejak tahun 2018. Nah, sampai sekarang 8 tahun itu kan ditutup. Tetapi kan teman-teman di lapangan kan tetap melakukan patroli ya, pengawasan di lapangan terus-menerus karena walaupun sudah diberikan tanda-tanda larangan baik di medsos maupun di tempat-tempat pintu masuk di TNGM, tapi tetap ada juga pelanggaran yang terjadi.
1: Gitu ya.
2: Iya. Iya.
1: Dari para pendaki ilegal yang terjaring ini mayoritas kalangan mana nih? Pelajar atau pekerja
2: muda? Jadi berdasarkan apa namanya pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan kan ada istilahnya bukan ditangkap ya, tetapi diamankan lah.
1: Diamankan.
2: Karena memang kalau ditangkap kan bahasanya nggak ini ya, tapi diamankan. Kemudian diperiksa, ditanyai istilahnya diwawancarai lah sama teman-teman untuk mencari informasi, untuk mencari keterangan. Kenapa sih melakukan pendakian di Gunung Merapi walaupun sudah
1: dilarang.
2: Tahu bahwa itu dilarang, itu ditutup sejak 8 tahun yang lalu ya.
1: Dan jawabannya?
2: Hasil pemeriksaan itu memang ya karena untuk ini, kalau anak muda sekarang kan mencari jati diri dia ya, kayaknya ya. Ya pengen diakui kalau nggak salah itu pengen diakui, pengen dinyatakan bahwa yang bersangkutan hebat bisa sampai di puncak. Terus kemudian juga ada istilah-istilah FOMO itu ya, Fear of Missing Out gitu kan. Memang ya tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Saya lihat ada medsos ada yang pernah mendaki sampai puncak. Saya nggak mau ketinggalan, saya juga harus mendaki sampai puncak.
1: Pelajar itu dong ya, kebanyakannya ya, Pak Heri ya.
2: Kenapa?
1: Sebagian besar pelajar berarti ini ya.
2: Ya kalau kisaran usia itu 15-25, biasanya anak-anak kelas 3 SMP, kemudian ada juga kelas 1, 2, 3 SMA, dan mahasiswa pun juga ada. Jadi usia-usia yang pengen inilah memang FOMO itulah kalau saya ingat.
1: Ini sebagian besar warga lokal atau memang ada yang berasal dari luar ini Pak, luar Yogyakarta?
2: Kalau pendaki malah justru dari sekitar Gunung Merapi ya, ada yang dari Jogja, Semarang, kemudian Boyolali, Sragen, sampai Cilacap itu ditemukan. Jadi area sekitar Gunung Merapi lah, walaupun sebenarnya ada Gunung Merbabu juga ya, tapi nggak tahu, mungkin dianggap jadi itu apa namanya, the last seven summitnya di Jawa itu mungkin ya.
1: Iya.
2: Karena kalau dipikir kan dengan Merbabu hampir sama lah karakteristiknya ya, walaupun ditanya ya vulkanik ya kalau di Merapi ya. Nah, itu mungkin yang membedakan.
1: Mereka kan aktif di medsos, ingin menunjukkan jati diri mereka di media sosial, tentu foto dong Pak ya. Dan kalau hasil wawancara dengan mereka-mereka ini, foto atau konten seperti apa sih yang paling mereka incar di kawasan Merapi atau mungkin di puncaknya ini Pak?
2: Ya, kalau yang menjadi favorit itu kan di apa namanya pendakian yang di Pasar Bubra itu, yang sebelum sampai di puncak itu saya lihat kan itu kan dulu dipakai untuk istilahnya tempat sesajian atau apa ya dulu ya untuk apa namanya meletakkan kepala kerbau di situ. Itu jadi tempat favorit. Terus kemudian sampai di puncak, sampai di puncak itu juga menjadi favorit. Terus kemudian dengan menunjukkan apa namanya pamflet yang ketinggian puncak Merapi 2998 itu, ya. itu yang menjadi favorit atau menjadi apa namanya kesenangan daripada teman-teman yang melakukan pendakian ilegal.
1: Ya, jadi rasanya harus foto di situ gitu Pak ya, harus ada yang di plakat yang ketinggian Merapi kemudian di titik-titik tertentu ya. Tapi mereka tahu Pak kalau status Gunung Merapi saat ini berada di level 3, di level siaga, dan ini cukup membahayakan keselamatan mereka, Pak.
2: Berdasarkan wawancara tahu, Pak.
1: Tahu ya.
2: Karena memang anak-anak usia segitu itu mungkin, ya itu tadi, ya, kadang-kadang mengesampingkan hal-hal yang sifatnya keselamatan ya mungkin ya. Mereka tahu kok kalau itu ditutup. Berdasarkan wawancara kan kita pasti diawali dengan apakah Anda tahu kalau Gunung Merapi itu ditutup, tahu.
1: Okay.
2: Nah, jawabannya pasti seperti itu. Jadi nggak ada yang bilang, kami tidak tahu, Pak. Iya, jadi semuanya sebenarnya tahu kalau kondisi ditutup.
1: Jam berapa biasanya mereka mulai nyusup ini atau masuk ini, Pak? Kan harusnya kan lebih mudah terlihat ya kalau siang hari ya?
2: Jadi berbeda-beda. Ada yang menaiki itu dini hari aja, terus kemudian ada juga yang pagi hari, Pak. Pagi hari itu kan teman-teman melakukan penjagaan kan ya pasti jam kerja ya. Biasanya jam 7 lah. Nah mereka sudah jam 5 ini sudah naik. Nah itu biasanya teman-teman kan memonitor lewat CCTV ya. Lewat kamera trap juga yang dipasang di situ. Nah setelah ada identifikasi itu menemukan, kemudian tentu berupaya untuk mencari, melakukan apa pencarian terhadap pendaki-pendaki ilegal tersebut. Nah itu upaya-upaya yang dilakukan teman-teman seperti itu. Biasanya pagi atau agak malam sedikit lah mungkin.
1: Jam-jamnya itu ya. Oke. Nah ya, kalau ketemu biasanya, atau biasanya modus mereka gimana nih Pak untuk bisa mengelabui petugas di lapangan ini?
2: Kalau yang dilakukan tentu menghindari pintu-pintu ini Pak. Pintu-pintu yang dulu dipakai ya. Yang misalkan Yuselo ya. Yuselo kan memang pendakian yang dulu dipakai sebelum. Nah dia mencari pintu-pintu yang lain. Pintu-pintu jalur tikus lah.
1: Oh ada jalur tikus ini di sana Pak ya?
2: Jalur-jalur tikus itu kan biasa dilalui oleh pendaki ilegal untuk mengelabui petugas sehingga tidak terlihat di dalam kamera trap atau kamera yang dipasang oleh teman-teman petugas. Nah, biasanya seperti itu. Akhirnya ya tidak ketahuan kalau sampai pusat, sampai puncak.
1: Nah, jalur tikus atau titik-titik mana saja nih Pak ya paling sering mereka gunakan untuk menerobos masuk, Pak?
2: Kalau jalur tikusnya itu sebenarnya masih wilayah Boyolali ada, Pak ya.
1: Oh.
2: Maksudnya pintunya kan sudah jelas ya kan, biasanya menghindar berapa meter dari situ pun sudah bisa kan untuk menemukan apa namanya, walaupun mungkin sedikit agak susah tetapi kan bisa juga dilakukan menghindari petugas itu tadi. Terus kemudian ada pos yang di apa Magelang itu di Babatan yang lewat Dukun itu juga dipakai. Jadi terus sapu angin juga dipakai yang lewat Klaten. Jadi ya namanya anu ya ilegal, jadi pasti akan
1: mencari jalan ya.
2: Petugas-petugas yang ada di lapangan dari ini pintu-pintu yang tidak atau los pengawasan.
1: Iya, kalau total petugas yang menjaga ada berapa Pak? Berapa banyak ini di TNGM ini Pak?
2: Jadi kalau TNGM itu kan ada resort masing-masing ya Pak ya. Kalau di mana di Selo itu kan kami sebenarnya punya. Tapi itu di situ sekitar 7 sampai 10 ya, biasanya kita tempatkan dalam staf itu. Kemudian di resort lain juga sekitar itulah, sekitar sejumlah itu. Tetapi kami biasanya kan menugaskan yang sifatnya insidental. Artinya kalau misalkan ada informasi yang seperti itu, kami menugaskan kepada teman-teman untuk melakukan pencarian. Artinya diperbantukan dari resort-resort yang lain, misalkan dari Musuk, Cepogo, kemudian dari Kemalang. Nah kita mobilisasi untuk melakukan pencarian. Tetapi kalau yang stay di situ, biasanya kan kita berikan piket ya. Itu biasanya antara 7 sampai 10 itu di pos-pos resort masuk ya pendakian itu.
1: Berarti ada atau mengatur jadwal patroli Pak ya untuk mengantisipasi penyusupan di jam-jam rawan tadi ini ya?
2: Ya, pastinya seperti itu karena SDM kita kan juga terbatas dan nggak mungkin menjaga seluruh pintu-pintu yang dipakai oleh pendaki ilegal tadi. Jadi kita strateginya seperti itu.
1: Saya barusan googling nih Pak, ternyata pernah terjadi ya pendaki ilegal yang tersesat Desember lalu dan memakan korban. Hal itu tidak membuat mereka gentar ini Pak ya?
2: Nah itu kan sering juga kita sampaikan ya kepada masyarakat luas bahwasanya ini bukan main-main ya. Ini ditutup ini kan bukan karena alasan apapun kecuali hanya keselamatan lah ya yang kita prioritaskan. Memang di bulan itu kemarin kita mencari beberapa hal juga untuk menemukan yang itu sebenarnya lewat sapu angin kalau nggak salah kemarin. Yang meninggal itu akhirnya merepotkan BPBD, merepotkan SAR, kemudian yang, teman-teman di TNPM sendiri.
1: Ini yang ingin kami tanyakan. Yang ingin kami tanyakan itu seberapa besar resiko dan beban yang harus ditanggung tim SAR serta relawan ketika melakukan evakuasi pendaki ilegal ini, Pak?
2: Ya jelas kalau untuk kami sendiri TNPM akhirnya kan mengerahkan seluruh SDM kami, Pak.
1: Iya.
2: Jadi dari semua resort itu kita mobilisasi untuk melakukan pencarian kalau misalkan diperlukan evakuasi. Kalau untuk SAR, kemudian untuk BPBD kan tentu kita hanya sebatas pada komunikasi ya. Karena memang kita di Lingkar Merapi ini kan ada pertemuan rutin ya yang diselenggarakan untuk mengantisipasi atau memitigasi terjadinya bencana-bencana yang ada di Gunung Merapi. Kalau itu jelas ya, jelas tentu saja berhari-hari kita akan fokus di situ sebelum ditemukannya korban itu sendiri. Tapi kalau finansial saya kurang begitu tahu, mungkin teman-teman di SAR ataupun di BPBD yang mungkin satu kali operasi itu bagaimana kami tidak terlalu tahu persis. Tetapi yang jelas kalau di TNPM pasti akan memobilisasi dari berbagai sumber daya yang ada di TNPM itu sendiri.
1: Nah, bagi mereka yang diamankan ini Pak, ada sanksi langsung nggak di lapangan yang diberikan ini?
2: Kalau sampai saat ini kan kegiatan-kegiatan pendakian ilegal kan belum ada yang kita kenakan sanksi pidana. Ya kita pasti akan menggunakan jalur persuasif terlebih dahulu ya. Karena sosialisasi persuasif kepada masyarakat karena memang ya upaya hukum itu kan ultimum remedium ya.
1: Jalan
2: paling akhir lah kita terapkan terhadap pendaki-pendaki ilegal karena memang dari sisi umur kan masih anak-anak ya dia 15 sampai 25 itu kan mungkin perlu edukasi, perlu pengawasan orang tua. Makanya untuk sekarang ini yang kita terapkan biasanya sanksi sosial Pak. Kalau kami dari 60-an yang mungkin terjaring itu kita berikan hukuman sosial misalkan kebersihan di tamu, toilet, terus kemudian kita minta apel itu selama 3 bulan itu kita apel mingguan itu ke TNPM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya harapannya biar segera ya, artinya itu juga bisa membuat yang akan melakukan pendakian juga jera dengan hal-hal seperti itu.
1: Pak Heri Wibowo, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Demikian tadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
0: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh

0: 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Peristiwa.
2: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Semarang pada Jumat kemarin kembali menimbulkan dampak serius bagi warga. Sejumlah wilayah di ibu kota Jawa Tengah itu terendam banjir setelah Sungai Plumbon dan Silandak tidak mampu menampung debit air yang meningkat secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga terganggu dan sejumlah titik pemukiman tergenang cukup parah. Dan kita akan memperbarui informasi terkini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudio Martantono.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Endro, salam sehat, salam tangguh.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Iya, Pak Endro, kita update kondisi di Semarang ya. Bisa digambarkan bagaimana kondisinya saat ini di Semarang?
2: Iya, jadi situasi repotnya si terdampak cuaca ekstrim di kota Semarang. Ini pada saat itu hujan relatif deras ya, berlangsung kurang lebih 40-50 menit, sehingga mengakibatkan dampak ya. Dampak dari pasca hujan itu terjadi banjir ya. Ini ada di 3 wilayah kecamatan. Kecamatan Ngalian, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Semarang Barat. Dan cukup signifikan ini untuk kerugian ya. Kerugian material maupun kerugian korban jiwa juga ada.
1: Oke. Nah, terkait dengan korban jiwa dalam peristiwa ini bisa dijelaskan Pak mungkin bagaimana kondisi dan juga kronologi kejadiannya?
2: Ya, jadi 2 korban jiwa ya. Ini semuanya adalah perempuan. Yang pertama atas nama Kurnia Suci Marcella dan yang kedua Ibu Mariam usianya 75 tahun. Jadi pada saat terjadi luapan air ini di 2 lokasi yang berbeda ya. Satu di wilayah Ngalian dan yang kedua di wilayah Tugu atau Mangkang. Jadi pada saat itu limpasan air yang deras ini akibat dari salah satu tanggul yang jebol dan limpasan dari sungai juga. Ini terhanyut ya, yang satu ini sempat melintas dengan menggunakan kendaraan. Jadi kendaraannya ini yang hanyut. Untuk yang Ibu Mariam, usia 75 tahun, ini kebetulan terpleset. Tapi seluruh korban ini sudah bisa berhasil diketemukan ya. Tadi pagi yang terakhir ya. Pukul 07.45 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami juga sangat prihatin ya atas kejadian ini.
1: Berarti bisa dibayangkan arusnya begitu deras ya Pak untuk banjir di sana?
2: Iya, arusnya deras. Kendaraan saja sampai terhanyut.
1: Untuk ketinggiannya sampai berapa Pak?
2: Ya, ketinggian kurang lebih sekitar 60-70 cm. Hanya saja ini arusnya kan sangat deras. Karena limpasan dari Sungai Silandak yang itu cukup deras sekali pada saat kejadian kemarin petang.
1: Ada 3 wilayah tadi yang terdampak ya Bapak sampaikan. Apakah ada masyarakat yang dievakuasi Pak?
2: Ya, pada saat kejadian itu memang ada ya, ada beberapa kakak ya, kurang lebih sekitar 191 jiwa itu mengungsi di musola atau tempat ketinggian yang relatif lebih tinggi. Tetapi tadi malam ya, pukul 23 setelah semua air itu relatif surut, sudah kembali ke rumah masing-masing.
1: Sudah kembali. Saat ini kondisinya seperti apa Pak, berarti sudah surut?
2: Kalau saat ini sudah surut ya, apalagi hari ini kota Semarang tadi relatif cerah ya dan cukup panas. Ini yang membantu seluruh petugas untuk melakukan penanganan di lapangan.
1: Ada kendala tidak kemarin saat proses evakuasi warga di tengah arus banjir yang cukup deras tadi ya?
2: Ya, yang pertama memang karena titik-titik kejadian ini kan menyebar ya, ada di beberapa wilayah kecamatan, ada beberapa wilayah kelurahan dengan dampak dari warga itu kurang lebih ada 1.320 jiwa. Ini keterbatasan petugas yang mengevakuasi di lapangan. Karena beberapa wilayah kecamatan ini kan relatif tidak dekat ya. Cukup jauh-jauh, ini yang salah satu kendala.
1: Keterbatasan personil ya Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Untuk korban yang lansia ataupun anak-anak ini ada juga Pak di sana yang sempat dievakuasi?
2: Ya, kebetulan memang ada yang luka-luka ya, luka-luka itu terkena benturan begitu, tetapi ini semuanya sekarang sudah dalam kondisi pemulihan. Karena korban luka-luka ini hanya satu orang ya, satu orang.
1: Baik, kemarin ketika dievakuasi ini berapa lama Pak untuk mereka mengungsi di tempat pengungsian? Apakah ada logistik seperti makanan, kemudian air bersih yang disalurkan Pak?
2: Iya betul, jadi mulai dari tim BPBD, kemudian Dinas Sosial Kota Semarang ini mendistribusikan logistik dan paket sembako, kemudian bantuan juga dari PMI serta dari PDAM yang ini melakukan kegiatan dropping air bersih ya sejak tadi malam dan sampai dengan tadi siang. Kemudian dilakukan perbaikan instalasi yang sempat putus ini dari PDAM Kota Semarang.
1: Okay.
2: Dan sore ini kami pastikan semuanya sudah bisa kondusif.
1: Nah, bagaimana koordinasi BPBD ya dengan pemerintah kota setempat, kemudian instansi lain seperti TNI, Polri untuk penanganan bencana seperti ini, Pak?
2: Ya, jadi kemarin begitu kejadian, apalagi kita mendapat laporan ada korban yang pada saat itu belum diketemukan atau hilang.
1: Uh-huh.
2: Tim gabungan ini mulai dari BPBD, Basarnas, PMI, kemudian TNI Polri, dan unsur dari relawan setempat ini bau-membau ya. Walaupun memang ada satu korban yang baru diketemukan tadi pagi.
1: Uh-huh.
2: Semuanya ini koordinasi kerjasamanya relatif bagus. Kami juga berterima kasih. Dan ini juga mohon kesabaran masyarakat ya, karena memang kejadian seperti ini sebetulnya kejadian bencana yang tidak kita kehendaki bersama.
1: Oke, Pak Endro, kalau kita singgung soal peringatan dini ya, apakah ini ya sudah ada, Pak? Kalaupun iya, bagaimana efektivitasnya untuk penanganan bencana di sana?
2: Iya, jadi yang pertama kita harus memahami ya, sebetulnya ini sebuah mitigasi ya.
1: Iya.
2: Mitigasi yang selalu kita sampaikan dan masyarakat pun tiap hari ini bisa mengupdate peringatan cuaca dari BMKG.
1: Mm-hmm.
2: Termasuk di dalamnya kami ini kan ada grup sampai dengan grup seluruh lurah di Kota Semarang. Yang memang ya, ini cuaca ini bagian dari hidrometeorologi, dalam arti misal ini hari ini Semarang dalam relatif cuacanya berawan, panas. Tiba-tiba malam mulai mendung ya, kemudian turun hujan, itu hujannya memang relatif ekstrim.
1: Mm-hmm.
2: Karena ini bagian dari Julian Middle Oscillation ya, istilahnya angin dari Pasifik yang memang berembus ke Indonesia. Ini yang terjadi mm-hmm. saat ini yang harus kita waspadai sampai dengan akhir Mei.
1: Oke, dengan cuaca yang tidak menentu ya Pak saat ini, jadi tidak bisa diprediksi juga seperti apa.
2: Betul.
1: Oke, baik.
2: Ya,
1: Pak, kemarin ketika banjir, apakah ada infrastruktur yang sempat terganggu juga, Pak?
2: Ya, itu sudah pasti ya. Tadi sudah saya sampaikan, di samping kerugian material kan memang ada kerugian jiwa ya, korban jiwa dua orang dan satu luka-luka. Ini terutama itu adalah untuk tanggul yang jebol, itu yang sampai dengan sore tadi, ini masih di kerjakan DPO bersama BBWS dengan melakukan pemasangan sandbag. Paling tidak ini sebagai langkah antisipasi. Kemudian ada juga dampak yang ini jalannya sempat ambrol. Itu ada di Jebawan dan ada di wilayah Ngalian.
1: Yeah.
2: Jadi jalan ini sempat longsor ya.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga hanya bisa dilewati kendaraan bermotor itu separuh saja.
1: Okay.
2: Ini yang masih dalam penanganan.
1: Nah, sekarang bagaimana peran dari masyarakat nih Pak Endro untuk membantu penanganan banjir, terutama dalam situasi darurat ya, seperti kemarin?
2: Ya, jadi yang pertama memang masyarakat ini partisipasinya sebetulnya sudah bagus ya.
1: Uh-huh.
2: Dalam arti mereka mulai bisa saling mengamankan mulai dari keluarga dan lingkungan.
1: Uh-huh.
2: Kita ini konsentrasinya pada saat terjadi bencana ini adalah untuk usia yang rawan. Usia rawan ini mulai dari balita, lansia, kemudian untuk
1: kelompok rentan ya,
2: berkebutuhan khusus, betul, rentan terhadap resiko bencana.
1: Okay.
2: Ini yang menjadi prioritas, yang menjadi perhatian.
1: Okay.
2: Dan gotong royong masyarakat juga cukup tinggi ya. Ini yang membuat kita bau-membau dan saling membantu.
1: Pak Endro, ada berapa kejadian bencana Pak yang mungkin tercatat di BPBD Semarang ya sepanjang April ini? Apakah selain banjir ada bencana-bencana lainnya juga Pak?
2: Ya, jadi data infografis kami di bulan Mei ya, minggu kedua bulan Mei tahun 2026.
1: Yeah.
2: Kejadian terbanyak ini sebetulnya bukan banjir kalau di Kota Semarang. Jadi mulai Januari kemarin itu adalah dampak dari angin puting beliung yang pertama itu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kemudian yang kedua itu kejadian tanah longsor. Ketiga, kebakaran, baru ini yang banjir. Banjir ini dari sisi kuantitas memang relatif kecil, tetapi dampak yang ditimbulkan cukup besar.
1: Iya. Oke, jadi bencananya memang ada beragam. Banjir ini bisa dikatakan kecil, tapi dampaknya juga luar biasa ya, Pak Endro ya. Dari beragam apa bencana yang terjadi, kemudian cuaca yang tidak menentu, bagaimana masyarakat untuk menghadapi bencana ini, Pak?
2: Ya, yang jelas kami berharap dan mengimbau masyarakat selalu untuk tetap terus meningkatkan kewaspadaan ya. Kemudian yang kedua, bila terjadi gejala awal seperti misalnya banjir, air mulai melimpas, itu silakan untuk segera dilaporkan kepada pihak terkait. Mulai dari kelurahan setempat, itu pasti akan update sampai ke tingkat pemerintah Kota Semarang dan kami akan segera turun. Ya, itu.
1: Oke, termasuk untuk potensi banjir susulan, apakah akan ada Pak Endro?
2: Ya, sebetulnya banjir susulan, ya ini dari kebiasaan saja mitigasi kita. Itu kalau didahului dengan hujan yang relatif deras dan air itu biasanya dari atas. Nah, yang perlu kita waspadai ya, dari misalnya kawasan atas itu wilayah Ungaran ya, bila terjadi hujan deras di wilayah atas lebih dari 40-50 menit, ya ini sudah dipastikan kita dalam posisi segera siaga ya.
1: Oke. Baik. Pak Endro, mungkin apa kebutuhan yang paling mendesak ya saat ini di lapangan yang masih perlu segera dibantu, baik dari pemerintah maupun dukungan dari masyarakat?
2: Nah, kalau kebutuhan mendesak, ya kami memang selalu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum maupun BPWS. Intinya untuk penguatan tanggul ya, penguatan tanggul darurat itu bisa dengan penambahan sandbag maupun beronjong ya. Ini yang cukup membantu ya, di saat air memang melimpas karena debit relatif tinggi dan volume dari saluran itu sendiri tidak bisa menampung, ini yang berakibat air melimpas.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Endro atas update-nya ya di RRI Pro 3 terkait dengan banjir Semarang. Kita doakan tidak ada bencana-bencana lainnya ya Pak, semoga tetap kondusif.
2: Amin, terima kasih Mbak. Salam tangguh.
1: Salam tangguh Pak Endro, terima kasih. Ya pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Semarang, Endro Pudjo Martantono.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Oke Pak, lanjut Pak.
1: Ya, baik para pendengar, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, kesaksian setelah kenaikan Yesus ke surga. Nah, Pak David, mungkin Bapak melihat menambahkan bagaimana Daud berada di padang gurun, di mana dia merasa merasakan kebencian dan kecemburuan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, nah mungkin Pak David

mengkonstruksikan akan Mazmur pasal 63 ini menjadi satu permata ya. Dari 153 pasal dari kitab Mazmur ini, ya Mazmur 63 ini menjadi permata di mana kerinduan penantian Daud itu tatkala mengalami penderitaan, mengalami kejar-mengejar. Ya baik tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Ali, baik dari mertuanya Saul, kemudian juga diburu oleh anaknya. Namun kalau kita mau kaitkan, hari Jumat yang lalu kita seluruh dunia memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, apa relevansinya, apa hubungannya dengan Mazmur 63 itu? Nah, kalau kita mau mengacu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, maka seluruh umat pada waktu itu dikumpulkan di Bukit Zaitun. Itu di nanti kalau Pak Ali ke Israel itu sebelah timur ya, gerbang timur itu kira-kira 1 kilo dari gerbang timur dari Bait Allah itu. Di situ ada namanya Bukit Zaitun. Di mana Bukit Zaitun itu menjadi satu pijakan. Menjadi satu tempat di mana Yesus naik ke surga. Nah, kalau saya mau maaf, merujuk dari Kisah Para Rasul pasal 1, tatkala Yesus mau naik ke surga, penantian dari umat Tuhan, dari murid-muridnya itu demikian. Saya ingin mengajak kepada kita untuk lebih memaknai apa sih yang kita nantikan setelah Yesus terangkat ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 mengatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi pengharapan penantian mereka, para muridnya tatkala berkumpul di Bukit Zaitun itu, tatkala mereka mau melihat, ini sebelum dia melihat Yesus naik ke surga, kerinduan pengharapan penantian mereka adalah untuk memulihkan kerajaan di bumi ini. Itu penantian yang sungguh-sungguh menjadi satu bagian yang terpenting bagi umat manusia. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus bagaimana? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi penantian manusia itu, pengharapan itu masa kini di dunia. Namun Tuhan memberikan satu paradigma yang baru bahwa penantiannya bukan di dunia ini, tetapi di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Di mana next time Allah itu, Yesus itu yang akan menjadi raja di atas segala raja. Nah, dalam penantian itulah, maka Tuhan berjanji dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini ada satu dunamis kuasa. Tatkala dia menantikan bukan kerajaan dunia, melainkan kerajaan Allah yang akan dipimpin oleh Yesus Kristus, maka perlu alat, perlu tool, perlu satu pemenuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang menjamin kita untuk kita bersama-sama menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saya tertarik dengan ayat 9 di dalam Kisah Rasul pasal 1 ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan ayat 11, mereka berkata kepada mereka, tolong dengarkan baik-baik, inilah penantiannya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah

0: kamu berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah satu pengharapan penantian, bahwa kita harus mengerti dan memahami esensi dari firman Tuhan. Penantian kita bukan kerajaan di dunia ini, melainkan kerajaan Allah yang ada, yang akan dipandegani, yang akan dikuasai, yaitu raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, kalau kita mau melihat bagaimana Daud tatkala di padang gurun Yehuda, itu merupakan pergumulan mereka, dia, tentang bagaimana kehausan dekat dengan Tuhan. Nah, paradigma kita hari ini, masa kini di tahun 2026, apakah kita masih sama menantikan pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam hidup kita? Oleh sebab itu, tiada kata lain, tatkala kita mau lebih dekat, haus akan kehendak Tuhan, haus akan firman Tuhan, maka saya mengajak kepada kita, mari kita kondisikan hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita intim, kita mencari, kita menikmati, kita haus akan firman Tuhan. Sehingga pandangan kita secara rohani memandang akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah harapan Daud yang direfleksikan dari kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas. Demikian Pak Aris Asbanu.
1: Baik, terima kasih Pak. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, ya kita tetap dalam penan kita menghubungkan penantian, ya pada waktu itu murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita sekarang, artinya penantian menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia, ya sama, untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini.
2: Ya, oke, Pak Aris. Nah, surah ini menarik sekali. Ya, tadi Pak David sudah menyinggung tentang orang Israel itu fokus kepada kerajaan dunia, tapi Yesus fokus kepada kerajaan Allah. Apa hubungannya dengan Mazmur 63? Saudara, kalau melihat apa sih yang membuat Daud membuat Saul bermusuhan dengan Daud, sama, karena Saul fokus kepada tahta kerajaan surga dunia, fokus kepada jabatan. Itu masalahnya. Kita sekarang menanti kedatangan Tuhan, kan? Kita sekarang menanti bagaimana Yesus datang kedua. Pertanyaan juga sama. Apakah kita fokus kerajaan Allah atau kerajaan dunia? Ya. Terus Absalom apa masalahnya? Sama. Absalom juga memberontak karena Absalom itu sudah tidak sabar, ambisi untuk menjadi raja. Sama. Nah, saudara, waktu mereka menanti kedatangan Tuhan, orang Israel juga tanya sama Yesus, bolehkah guru memulihkan kerajaan Israel? Jadi saudara, kalau mau jujur, ya, masalah kita sekarang umat Tuhan, kalau mau jujur, sama. Kita fokus kepada kesejahteraan, uang, keamanan, safety. Coba tanya sama pemimpin-pemimpin gereja hari ini. Kenapa gereja-gereja banyak pecah? Kalau buka di YouTube hari-hari ini, sinode-sinode pun pecah. Kenapa? Karena fokus kepada kerajaan manusia, bukan fokus kepada kerajaan Allah. Jadi, saudara, kenapa kita punya gereja besar? Coba tanya sama pendeta-pendeta besar. Apakah mereka mengalami padang gurun atau padang rumput hijau? Kalau fokus kepada kerajaan Allah itu padang rumput hijau. Walaupun jemaat cuma sedikit, 10 orang, 20 orang. Tapi kalau kita fokus menantikan kerajaan Allah Yerusalem baru, kita akan mengalami padang rumput hijau. kacau. Nah, saya sedikit melihat, saudara, kenapa sih orang salah fokus, ya. Salah fokus seperti Absalom. Karena kalau kita membaca, ya, kegagalan Absalom itu sebenarnya kegagalan Daud juga. Tapi Daud dalam Mazmur 63 jelas. Dia katakan, aku memandang kerajaan kekuatanmu, kekuasaanmu, dan kemuliaanmu. Saudara, ketika murid-murid Yesus melihat Yesus terangkat ke surga, mereka memandang kemuliaan Allah, ya. Jadi saudara, Absalom itu sudah gagal, berani berontak, berani bunuh ayahnya, karena salah satu menurut saya, Pak Aris, karena Daud kurang mendidik anak-anaknya dengan baik. Contoh, ya, kasus Adonia, ya, kalau kita membaca kasus Adonia di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6, ada kalimat yang gini, ayahnya tidak pernah menyusahkan atau bertanya, kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu. Sekarang pertanyaan kita bagi seorang ayah di dunia menanti kedatangan Tuhan, apakah betul kita mempersiapkan anak-anak kita untuk bertemu Tuhan Yesus? Apakah betul kita mendidik mereka dengan firman? Jangan-jangan kita sama dengan Daud juga. Karena saat Daud kurang mendidik Absalom dengan benar, maka Absalom membawa dia ke padang gurun. Kalau kita mendidik anak dengan benar, maka dalam menanti kedatangan Tuhan, kita membawa mereka ke padang berumput hijau. Jadi pertanyaan saudara, ini evaluasi untuk semua ayah di dunia. Apakah kita mau melakukan kesalahan yang sama seperti Saul, seperti Daud, dan seperti Absalom? Kita berkata bahwa kenapa Saul, Daud bisa sampai ke padang gurun Yehuda? Karena Daud salah mendidik Absalom dengan benar. Jadi menanti kedatangan Tuhan, mari, kita seorang ayah, jadilah ayah yang benar. Kalau tidak, keluarga kita mengalami padang gurun, bukan padang berumput hijau. Jadi menanti kedatangan Tuhan, ayo, seperti kan kata syairnya Daud, aku memandang kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara yang menjadi hamba Tuhan, ya, yang menjadi pendeta, ayo, kita jangan pandang uang, jangan pandang gaji, jangan pandang gedung gereja, pandang kekuatan Tuhan, pandang kemuliaan Tuhan. Coba lihat murid-murid Yesus, ketika mereka memandang kemuliaan Tuhan, ya, bayangannya Petrus menyembuhkan orang. Ketika mereka memandang kerajaan Allah, bergerak untuk kerajaan Allah, gereja mereka, satu kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Berarti, saudara, cara kita memandang itu menentukan hasil daripada apa yang kita pandang. Jadi, apa beda Mazmur 63 dengan kisah para rasul? Mazmur 63, mereka memandang kepada kerajaan dunia. Tapi kisah para rasul, mereka memandang kepada kerajaan Allah. Jadi menantikan kedatangan Yesus yang kedua, setelah Yesus naik ke surga, tataplah kemuliaan Allah, maka kita akan melihat berkat yang luar biasa. Itu Pak Aris.
1: Ya, baik. Luar biasa Pak Aris, ya. Jadi para pendengar, jangan fokus, ya, kepada hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi fokuslah kepada hal-hal yang bersifat rohani, yaitu tentang kerajaan Allah. Nah, saya ingin lagi bertanya mungkin kepada Pak David, ya, mungkin secara singkat aja, ya, singkat pada jelas, ya, kesaksian. Nah, berbicara tentang penantian kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, orang seringkali berkata, ah, dari dulu datang-datang. Nah, ini bagaimana Pak David melihatnya?
0: Baik, ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau konsen, fokus, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kadang-kadang manusia itu mencari dinamika dalam kehidupan material atau jasmani. Nah, bagaimana kita menantikan kedatangan Yesus? Saya ada 4 konsep. Yang pertama adalah prioritas. Skala prioritas kita apa? Jadi kalau kita mau menantikan Yesus, dan ini juga refleksi dari Mazmur pasal 63, Maka yang pertama adalah prioritas kita menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan utama, bukan sekedar tambahan saat kita dalam masalah. Itu yang pertama prioritas. Yang kedua adalah disiplin rohani. Nah, kadang-kadang ya kita maaf tidak mau menghakimi, tapi kami, saya pribadi yang melakukan, disiplin rohani ini penting. Mengapa? Membangun kebiasaan mencari Tuhan di waktu, dalam tanda petik ya, fajar atau awal hari, sebelum disibukkan oleh dunia. Nah, saya dengan istri, saya juga mendidik anak-anak untuk disiplin rohani. Bagaimana ada hubungan dengan Tuhan? Bagaimana saya melakukan doa, membaca firman Tuhan, tidak hanya saya dengan istri dalam altar mesbah keluarga, tetapi juga anak dan cucu-cucu dan menantu saya. Saya harapkan saya didik sedemikian rupa seperti Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Maka disiplin rohani ini penting tatkala kita mau menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga adalah respon terhadap krisis. Mungkin kalau kita saat ini sedang tidak punya uang, di padang gurun dalam tanda petik, dalam kehidupan masalah ekonomi, kesepian, sakit, arahkan fokus kita pada Tuhan. Sehingga bukan kita memiliki beban, tetapi Tuhan ikut berkarya. Karena silakan kita datang kepada Tuhan, karena beban itu akan diringankan. Dan yang terakhir yang penting ini, yaitu kepuasan batin. Kepuasan batin mengingatkan kepada kita untuk tetap fokus terhadap panggilan kita, penantian kita, bahwa saat ini sudah kita harus dan wajib hukumnya untuk lebih kusuk. Mengingatkan bahwa hiburan atau materi tidak akan pernah memuaskan jiwa. Saudara kaya pun tidak pernah memuaskan jiwa. Saudara punya bis atau mobil berapa banyak tidak bisa memuaskan jiwa. Atau apapun yang ada dalam dunia ini. Namun saya katakan, kepuasan batin dan jiwa kita adalah Tuhan yang menjadi pedoman, Tuhan yang menjadi fokus dalam hidup kita. Saya ulangi, Bapak Ibu, para pendengar, jadi prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Lakukanlah dengan disiplin rohani dalam hidup saudara saat ini. Dan juga respon terhadap krisis yang terjadi, yang saudara alami dalam kehidupan saudara di dunia ini. Ini untuk siapa saja. Dan mari kita memberikan diri untuk menikmati kepuasan jiwa kita. Kita ada relasi, ada hubungan dengan Tuhan. Karena standar bahagia, standar sejahtera, itu bukan dari pondasi kekayaan, jabatan, atau apapun, tetapi berhubungan dekat, intim dengan Dia. Itulah penantian kita untuk menantikan seperti murid-murid Yesus yang saat ini sedang ada, atau banyak orang Kristen yang ada di Bukit Zaitun yang di Israel. Mereka berbondong-bondong untuk menantikan di Bukit Zaitun itu, sebelah timur Bait Allah itu. Mereka menantikan kedatangan Yesus. Kalau Bapak Ibu, para pendengar, para setiawan RRI Pro 1 Pontianak, saat ini banyak fenomena-fenomena yang ada di medsos, di TikTok, bahwa kedatangan Yesus di Bukit Zaitun itu menjadi satu pemandangan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita mempertebal iman supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, terima kasih Pak David. Ya, mungkin Pak Ali Matius, kesaksian apa Pak yang perlu kita sampaikan kepada dunia tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini, sehingga mereka atau para pengikut ya Kristus tidak terlena, tetapi selalu waspada menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Silakan Pak.
2: Oke, waktu kita tinggal 5 menit ya, sekarang. Jadi saya ya, mungkin
1: silakan. sekaligus bisa di closing.
2: Ya. Oke. Okay. Nah, saudara, yang terakhir saudara, apa, dalam menanti kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan ini penting. Nah, maka Daud dalam Mazmur dikatakan, "Ya Allah, aku mencari Engkau." Ini penting sekali yang menjadi fokus kehidupan kita. Ketika murid-murid Yesus dikatakan berdoa selama 10 hari, kalau kita mau simpulkan satu kata apa? Cari Tuhan. Cari kekuatan Tuhan. Dengan mereka berdoa, berpuasa, mereka berkumpul selama 10 hari, akhirnya mereka menemukan apa? Mereka menemukan hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Daud berkata, "Ya Allah, aku mencari Engkau." Nah, saudara, semua pertanyaan gini. Daud ini seorang raja, ya. Kenapa dia harus cari Tuhan? Nah, kenapa sering kalau kita di padang gurun, menurut saya Pak Aris, kita cari makanan, betul kan? Kita cari minuman. Kalau kita di padang gurun, cari jalan keluar. Cuma cara bisa kembali. Tapi Daud berkata, "Tuhan, tolong dong carikan saya kuda. Tolong Tuhan cari saya unta." Kalau saya ya, "Tuhan, tolong kasih orang yang bisa kirim beberapa beras, ya berapa karung beras." Bukan. Kalau begitu, apa yang membedakan kita dengan Daud? Kalau ketika mengalami masalah, kita cari solusi, bukan cari Tuhan. Sebuah pertanyaan, apa yang membedakan orang yang mencari solusi atau cari Tuhan? Kalau saya kasih perumpamaan ilustrasi terakhir begini, kita senang sama hadiah atau senang kepada yang kasih hadiah? Kalau kita senang sama hadiah, itu sama dengan orang Kristen cari solusi. Tapi kalau kita senang sama sumber hadiah, itulah Tuhan, kita akan mendapatkan lebih daripada hadiah itu sendiri. Maka pada pendengar sekalian, ketika kita ada di padang gurun, kita cari Tuhan seperti Daud. Aku mencari Tuhan. Murid-murid mencari Tuhan. Dan murid-murid itu luar biasa. Ketika mereka mencari Tuhan, maka gereja berubah. Ketika mereka mencari Tuhan dalam menantikan Tuhan, maka gereja dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka tidak menyangka. Mereka enggak tahu waktu mereka 10 hari cari Tuhan. Akhirnya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu yang melahirkan gereja. Akhirnya gereja luar biasa. Berarti saudara apa? Kalau kita salah mencari, maka gereja kita salah fokus, salah tujuan. Ayo kita dalam menanti kedatangan Tuhan, kita cari yang benar, fokus kepada hal yang benar. Ketika gereja fokus kepada Yesus, Roh Kudus dicurahkan, maka gereja luar biasa. Doa saya, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, ayo kita jangan salah fokus. Cari Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita akan melihat Roh Kudus dicurahkan. Dan murid-murid Yesus mengalami perubahan, urapan, kuasa yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dalam kami menanti kedatangan Tuhan setelah Yesus naik ke surga, supaya kami gereja Tuhan fokus kepada kerajaan Allah, fokus kepada mencari kebenaran Allah, fokus untuk hidup benar, fokus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kami tidak lagi fokus mencari harta dunia. Kami tidak fokus mencari materi. Kami tidak fokus dengan gedung, tapi fokus kepada Tuhan sumber segala-galanya. Karena kalau Yesus hadir, gereja yang hanya 5 orang bisa terasa ribuan orang. Kalau Yesus hadir, tempat yang sunyi sepi, dia bisa ubah menjadi padang berumput hijau. Maka Tuhan Yesus, kami belajar daripada Daud. Kami belajar daripada murid Yesus. Mereka fokus kepada kerajaan Allah. Dan kami boleh melihat gereja bertumbuh. Tuhan dimuliakan. Dan hidup kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman ya. Tuhan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Silakan Pak Aris tutup closing.
1: Baik. Terima kasih Pak Ali Matius. Terima kasih Pak David. Ya, dan pada lentera minggu pagi ini kita berjumpa 2 minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.
2: Shalom.

0: Jakarta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari, jam 6 pagi, menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1, RRI Pontianak. Kadar informasi dan inspirasi. Dan inspirasi.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Kualitas layanan program makan bergizi gratis dipantau melalui aplikasi review MBG.
2: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dapat review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma.
1: Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan di Kota Pontianak diharapkan melahirkan generasi muda unggul dan berkualitas.
3: Membawa motivasi kepada masyarakat Pontianak Utara mulai dari anak usia dini, remaja, dewasa, dan para orang tua.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Pagi ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kualitas layanan program makan bergizi gratis kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporannya.
1: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
2: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
1: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda ke Kota Pontianak dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan ekonomi kreatif dan promosi produk unggulan daerah. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing pelaku UMKM serta memperluas pasar kerajinan khas Kalimantan Barat.
3: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke Kota Pontianak dinilai memberikan keuntungan besar bagi pengembangan ekonomi kreatif dan promosi produk unggulan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Muhammad Fahmi mengatakan kunjungan tersebut dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di Kalimantan Barat, khususnya dalam memperluas akses pasar dan promosi produk daerah.
4: Tentu memberikan semangat bagi masyarakat khususnya untuk istilahnya menunjukkan yang terbaik. Lalu sebenarnya gini, saya melihat itu, saya contohkan, masing-masing kita ini masih parsial. Misalnya kalau untuk pengrajin konten, kalau dia tenun, dia jual tenunnya lama, susah gitu ya. Kalau dia handicraft, dia jual craftnya itu lama semacam. Bagaimana anda? Sebaiknya tenun dan handicraft itu kolaborasi. Misalnya di apa, bundling.
3: Fahmi menambahkan, kunjungan Ketua Dekranas juga dapat memberikan efek berganda terhadap sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, hingga jasa. Sebab kegiatan berskala nasional dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan agenda berlangsung. Selain itu, Fahmi juga berharap momentum tersebut diikuti dengan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM, terutama dalam peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, hingga penguatan kemasan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat kecamatan di Kota Pontianak diharapkan menjadi momentum dalam melahirkan generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam membantu kemajuan dan pembangunan di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
1: Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan menjadi wadah penting untuk menjaring dan melahirkan bibit unggul qori dan qoriah di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai MTQ di tingkat kecamatan ini menjadi ruang yang tepat untuk perwakilan tiap wilayah unjuk kemampuan.
6: MTQ ke-34 di kecamatan Bagan ini sangat meriah. Ternyata ini hadirnya pun luar biasa, dan tadi ditunjukkan juga ada drum band kafilah dari 4 kelurahan, itu luar biasa. Dan semoga pelaksanaan MTQ di Pontianak Utara ini membawa motivasi kepada masyarakat Pontianak Utara, mulai dari anak usia dini, remaja, dewasa, dan para orang tua, untuk terus bagaimana pengamalan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, pengamalan Al-Quran ini menjadi sangat penting dan menjadi tujuan utama kita agar masyarakat ini tidak gundah gulana. Para peserta ikuti kontestasi MTQ ini secara sportif, ada hal-hal yang negatif, tertib, terus semangat untuk terus mengasah dirinya agar semakin baik.
1: Bahasan menambahkan bahwa MTQ bukan hanya ajang perlombaan baca Al-Quran, tetapi juga sarana membangun motivasi masyarakat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Emiliana mendorong agar pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, tetapi harus menjadi momen penting dalam membentuk karakter generasi muda yang lebih baik dan berkualitas.
7: Dasarnya kita dari DPRD Kota selalu mendorong kegiatan MTQ itu, terutama kita berharap supaya pesertanya orang-orang Kota Pontianak asli ya, sehingga kita enak membina anak-anak yang ada di Kota Pontianak. Harapan kita ya, selain itu tadi, selain kita bisa memperoleh juara-juara, tetapi yang terutama adalah isi dan nilai dari itu sendiri, nilai Al-Quran itu sendiri.
1: Melalui pelaksanaan MTQ ini diharapkan mampu mendorong anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua untuk terus belajar membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para peserta lomba diminta untuk tertib, sportif, dan semangat dalam mengikuti lomba. Begitu juga kepada dewan juri untuk menjaga profesionalisme dalam memberikan nilai kepada peserta. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Dari informasi pendidikan, pendengar, SMA Negeri 4 Pontianak menggelar workshop jurnalis sastra sebagai upaya membangun budaya literasi dan kreativitas siswa. Kegiatan ini menghadirkan narasumber media nasional untuk melatih kemampuan jurnalistik hingga produksi film dokumenter bagi pelaku pelajar.
8: SMA Negeri 4 Pontianak kembali mengembangkan kreativitas siswa melalui workshop jurnalis sastra yang diikuti berbagai ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Workshop ini menghadirkan narasumber dari CNN TV untuk memberikan pelatihan jurnalistik, penulisan berita, hingga pembuatan film dokumenter. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, Neneng Riana Sari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah membiasakan siswa menuangkan ide, gagasan, dan juga kreativitas dalam bentuk karya.
9: Di SMA Negeri 4 ini, perlu diketahui, kami sudah membiasakan anak-anak menulis, anak-anak menuangkan ide-idenya, gagasannya, kemudian inovasi dalam sebuah karya. Nah, kemarin-kemarin itu baru dikuasai oleh anak-anak eskul ya. Nah, sekarang ini dari tim jurnal sastra itu mengajak untuk semua eskul-eskul yang lain juga untuk bergabung, sehingga kita SMA Negeri 4 sudah mempunyai satu aluan bahwa anak-anak SMA Negeri 4 membiasakan untuk selalu menulis berkarya, dan insya Allah kita akan menjadi budaya sekolah.
8: Neneng menambahkan kegiatan jurnalis sastra tidak hanya berfokus pada kemampuan menulis, tetapi juga mengembangkan kreativitas siswa melalui berbagai bidang seperti puisi, film dokumenter, seni tari, hingga paduan suara yang dikemas dalam bentuk konsep jurnalistik. Sementara itu, para peserta mengaku antusias mengikuti workshop tersebut karena materi yang diberikan dinilai mampu meningkatkan kemampuan mereka di bidang media kreatif.
10: Materi yang diberikan kepada semua sangat bermanfaat juga, jenis-jenis berita, dan beberapa materi-materi yang sangat kepake untuk di dunia kita saat ini.
11: Terus harga ini untuk membuat video dokumenter. Karena kita seorang penari, itu kayak tugas ini ngebantu kita buat ngelatih lebih banyak, lebih dalam skill kita yang selama ini masih terpendam dalam diri kita, jadi lebih terbuka.
8: Workshop jurnalistik SMA Negeri 4 Pontianak diharapkan membuat budaya literasi dan kreativitas siswa semakin berkembang, sekaligus melahirkan generasi muda yang aktif berkarya dan percaya diri menyampaikan gagasan melalui media jurnalistik. Gulista Kisra melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Septika. Selamat pagi Septika, silakan laporan Anda.
13: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 17 Mei 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Mempawah, Bengkayang, Landak, Sekadau, Kuburaya, Pontianak, dan Singkawang. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Kayung Utara, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang. Siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi hampir di sebagian besar di kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Kayung Utara, Ketapang, Melawi, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Kayung Utara, Sanggau, dan Sekadau. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantau titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir tidak terdeteksi adanya titik panas. Adapun indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman. Kategori muda hingga sangat muda berpotensi terjadi yaitu pada tanggal 20 hingga 23 Mei 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia 97,4 FM pukul 6.27 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kabar dari kabar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.

0: Tapi terdengar di app.
1: Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi, rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Fatih.
4: Pagi, Fatih.
1: Baik, di sana sudah ada rekan kami Asri, Jeki, Vido, dan juga Firdaus pendengar ya. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi masing-masing ya dari masing-masing Satker di akhir pekan kali ini. Kita ke Sintang bersama rekan Asri. Bagaimana kondisi terkini di Sintang?
2: Ya baik, kondisi kalau untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih hujan ya, karena hujannya juga dari semalam dan masih berlanjut sampai pagi hari ini. Kalau untuk lalu lintas di pagi hari ini masih sepi nih, Fatih.
1: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
4: Baik, kalau di Entikong cuaca pantauan kami hari ini mendung di luar sana karena di tadi malam dengan intensitas ringan saja begitu, dan kemarin sore itu diguyur hujan. Dan untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi begitu, Pati.
1: Baik, dari Entikong kita ke Sanggau bersama rekan Vido. Bagaimana kondisi di Sanggau, Vido?
3: Baik, Pati, kalau di Sanggau juga sama ya, cuaca saat ini sedang mendung dan juga masih gerimis ya sejak tadi di pukul 3 dini hari. Lalu untuk pantauan arus lalu lintas juga masih nampak lengang di kawasan Sabang Merah dan juga Kelurahan Bunut. Fatih.
1: Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Firdaus?
5: Ya, di Sambas pagi hari ini Fatih terpantau cuacanya berawan ya, tidak hujan, dan karena kemarin sudah hujan sampai dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk pagi hari ini pantauan arus lintas, lintas Saing Rambi Sambas tidak sepi tapi terpantau aman lancar, Fatih.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini masih sendu pendengar ya, masih terpantau berawan, bahkan di beberapa titik juga terjadi hujan ringan. Suhu 26 derajat Celcius tapi tidak menurunkan semangat masyarakat di Kota Pontianak untuk berolahraga. Kami lakukan pemantauan dari laman CCTV di Dishub Kota Pontianak, di mana saat ini Jalan Ahmad Yani sudah diberlakukan Car Free Day pendengar. Hanya satu lajur yang bisa digunakan untuk kedua arah begitu ya, dan sedangkan satu lajur yang lagi digunakan untuk Car Free Day, dan masyarakat sudah ramai ya di Jalan Ahmad Yani. Itu dia pendengar informasi awal kami dari masing-masing Satker untuk situasi terkini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga dapat melalui WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987, dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Informasi awal kami hadirkan dari RRI Pontianak pendengar mengenai informasi review MBG yang hadir kali ini. Penerima manfaat juga bisa menilai kualitas makanan. Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini dalam mekanismenya para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah. Ini nanti akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi review MBG. Mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, pendengar, mitra penyedia makanan nanti diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima. Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN berharap dengan kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Itu dia pendengar informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kami tertarik dengan satu informasi dari dunia pendidikan juga pendengar, di mana SMA Negeri 1 Sambas ya yang menolak final Lomba Cerdas 4 Pilar diulang dan minta nama baik sekolah dipulihkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Iya, baik, terima kasih Fatih. Pendengar, beberapa hari ini dan terakhir di media sosial memang ramai ya membahas polemik tentang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Jadi perbincangan ini melibatkan dua sekolah yakni SMA N1 Sambas dan SMA N1 Pontianak. Perlu dipahami ya, situasi ini muncul karena adanya perbedaan pandangan terkait proses penilaian pada babak final lomba. MPR RI sendiri telah menyampaikan permohonan maaf dan sempat mengusulkan final ulang.

0: Ang dengan juri independen sebagai langkah evaluasi. Sementara itu, pihak SMAN 1 Sambas melalui pernyataan resminya menyampaikan penolakan terhadap final ulang tersebut. Sekolah menilai para peserta telah mengikuti kompetisi sesuai aturan yang berlaku dan disepakati bersama sejak awal. Dalam pernyataan yang beredar, pihak sekolah juga menyampaikan keprihatinan atas berkembangnya berbagai opini di media sosial yang dinilai menyerang nama baik sekolah, guru hingga para siswa. Mereka membantah tuduhan terkait kecurangan, nepotisme maupun pengaturan kemenangan. Selain meminta nama baik sekolah dipulihkan, pihak SMAN 1 Sambas juga berharap kondisi psikologis para siswa tetap mendapat perhatian di tengah ramainya polemik yang berkembang. Dan di sisi lain, pihak SMAN 1 Pontianak sebelumnya juga menyatakan tidak mengikuti final ulang, namun tetap menyampaikan dukungan kepada SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Dan pendengar, ya, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa semangat kompetisi seharusnya memang tetap berjalan berdampingan dengan sikap saling menghormati, karena pada akhirnya yang perlu dijaga bukan hanya hasil dari perlombaan, tetapi juga nama baik dunia pendidikan, kesehatan mental pelajar, dan persatuan sesama anak daerah. Dan semoga polemik ini dapat diselesaikan dengan bijaksana, objektif, dan menjadi evaluasi positif agar pelaksanaan kompetisi pendidikan ke depan semakin baik dan transparan, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Sintang bersama rekan kami Asri. Di sana akan melaporkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang terus berkomitmen memberikan pelayanan prima guna mempermudah pengurusan administrasi masyarakat. Selengkapnya silakan Asri.
2: Ya, baik, informasi dari Sintang, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ini memastikan dapat memberikan pelayanan setiap hari Jumat meskipun ada peraturan work from home atau WFH kepada pegawai, namun tetap ada pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang kecuali di tanggal merah dan juga cuti bersama. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengatakan untuk terus meningkatkan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik yang mana saat ini sudah ada 20 gerai atau 20 jenis pelayanan. Keberadaan Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang Sintang tentunya ini memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam beberapa urusan pelayanan. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang juga melakukan fasilitasi kemitraan UMKM dengan perusahaan besar. Dan Erwin juga menambahkan 20 gerai yang beroperasi saat ini mencakup layanan perizinan usaha, kemudian ada kependudukan, pajak, ketenaga kerjaan, hingga perbankan, BPJS, dan yang lainnya. Dan tentunya tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu bolak-balik ke banyak kantor dan semua urusan bisa selesai dalam satu hari. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Libur panjang, harga tiket bus angkutan darat di Sanggau naik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Fido Rabani.
3: Baik, terima kasih Fatih dan pendengar. Ya, informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan long weekend atau libur panjang ya, yang juga berpengaruh terhadap aktivitas transportasi publik darat di Kabupaten Sanggau yang mengalami peningkatan, khususnya untuk perjalanan antar kota. Jadi pendengar, jumlah penumpang bus antar kota ini mengalami kenaikan terutama pada rute tujuan Pontianak dan Sintang yang melalui kota Sanggau ya. Dan salah satu disampaikan oleh Urasto, salah seorang agen tiket bus antar kota di Sanggau, yang mengatakan bahwa peningkatan penjualan tiket ini menurutnya disebabkan oleh momen libur panjang yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpergian dan juga berkumpul bersama keluarga. Dan meningkatnya jumlah penumpang ini juga berdampak pada penyesuaian tarif di sejumlah rute perjalanan. Untuk rute Sanggau menuju Sintang, misalnya tarif bus mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp160.000 kini menjadi Rp170.000 per penumpang. Meski ada kenaikan tarif sekitar Rp10.000, respon masyarakat masih dinilai cukup baik dan Purasto menyebut bahwa kenaikan harga tersebut masih dianggap wajar karena nominalnya relatif kecil dan masih bisa diterima oleh penumpang. Ya, berharap tren peningkatan jumlah penumpang ini selama libur panjang dapat terus berlangsung dan juga ini menjadi salah satu ya untuk upaya mendukung pertumbuhan pendapatan di sektor transportasi darat di Kabupaten Sanggau. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Vido atas laporan Anda. Dan pendengar masih dari tiket bus angkutan darat ya, walaupun tadi harganya sempat naik, peminat bus angkutan darat di Sanggau masih cenderung stabil. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
4: Baik, benar Fatih, untuk informasi pertama dari NTKO ini memang terkait dengan jumlah penumpang bus antar kota di Kabupaten Sanggau dalam beberapa waktu terakhir ini masih cenderung stabil. Salah seorang agen tiket bus di Sanggau, yaitu Pak Purasto, mengatakan hingga saat ini belum terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan pada jumlah rute perjalanan. Ia juga menyampaikan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan pendidikan. Kemudian situasi tersebut turut berdampak pada tingkat penggunaan transportasi bus antar kota. Dan meski sempat mengalami penurunan, Purasto juga menyebut jumlah penumpang kini mulai berangsur stabil kembali. Aktivitas perjalanan masyarakat perlahan kembali normal dalam beberapa pekan terakhir. Dan ia juga berharap jumlah penumpang dapat kembali meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga terus mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan layanan guna menjaga kepercayaan penumpang. Demikian informasi pertama dari NTKO, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki dan juga sebelumnya tadi rekan video ya. Semoga memang untuk angkutan bus darat ini ya dapat segera ditingkatkan begitu kualitas pelayanannya. Baik pendengar, dan untuk Anda kami juga ajak untuk bergabung bersama kami menyampaikan informasi di sekitar Anda, boleh itu cuaca maupun lalu lintas ya, di WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734 987. Juga dapat bergabung bersama kami melalui live komen ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Ngapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
8: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 Mei 2026. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak pendengar mengenai pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan di Kota Pontianak diharapkan menjadi momentum dalam melahirkan generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam membantu kemajuan dan pembangunan di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menilai MTQ tingkat kecamatan ini menjadi ruang yang tepat untuk perwakilan tiap wilayah unjuk kemampuan. Bahasan menambahkan, MTQ bukan hanya ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga sarana membangun motivasi masyarakat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sementara itu pendengar, anggota DPRD Kota Pontianak, Emiliana, mendorong agar pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, tetapi juga harus menjadi momen penting dalam membentuk karakter generasi muda yang baik dan berkualitas. Itu tidak Pontianak, maksud kami informasi dari Pontianak ya, mengenai MTQ di tingkat kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Kita hadirkan juga informasi dari Antikong bersama rekan kami Jeki akan melaporkan harga minyak subsidi di Sanggau naik karena pasokan terbatas. Lengkapnya silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Antikong, di mana di akhir pekan ini harga minyak goreng subsidi di pasar Sentra Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir seiring terbatasnya pasokan di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang di pasar Sentra Sanggau, Wida, mengatakan stok minyak subsidi yang diperoleh dari agen saat ini dibatasi sehingga cepat habis saat masuk ke pasar. Dan ia juga menyampaikan pembatasan pasokan tersebut terjadi karena distribusi dari agen yang hanya menerima kota tertentu. Akibatnya, sejumlah minyak subsidi yang beredar di pasar menjadi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan konsumen. Wida juga menjelaskan kenaikan harga beli tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang yang kini mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per bungkusnya. Selain itu, terdapat tambahan biaya seperti kantong plastik yang ikut dibebankan kepada pembeli. Dan ia menilai tingginya peminatan membuat minyak goreng subsidi tetap laku meski terjadi kenaikan harga. Wida berharap distribusi dapat kembali normal agar harga di pasar kembali stabil. Demikian informasi kedua dari Antikong, Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita ke Sintang bersama rekan kami Asri yang akan melaporkan informasi dari Sekadau. Polres Sekadau menyerahkan bantuan sarana jalan berupa traffic cone guna mendukung kelancaran dan keamanan arus lalu lintas. Lengkapnya silakan Asri.
2: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, yang mana Polres Kadom menyerahkan dua buah traffic cone untuk membantu pengamanan di sekitar lokasi Gereja Katolik Kristus Raja Stasi Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Pemberian traffic cone sebagai respon atas laporan kekhawatiran jemaat setiap minggu, yang mana masyarakat datang beribadah harus berhadapan dengan arus lalu lintas padat di jalan yang sempit dan juga menanjak. Kondisi tersebut menimbulkan rasa was-was ya, ini terutama bagi anak-anak dan juga lansia yang hendak menyeberang menuju gereja. Dan kekhawatiran itu kemudian disampaikan tokoh masyarakat sekaligus pemimpin umat Yohanes Masius kepada Satlantas Polres Kadau. Penyerahan dilakukan oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Kadau, Ibda Alexander Aldo, dan didampingi PS Kanit Kamsel Ibda Yuni Iswandi. Dan diterima langsung oleh Yohanes Masius bersama dengan tokoh masyarakat setempat. Dan ia menjelaskan traffic cone menjadi solusi sederhana namun efektif sebagai penanda visual bagi pengendara terutama di titik rawan seperti depan tempat ibadah yang berada di jalur yang padat. Dan Yohanes Masius juga menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut dan menurutnya keberadaan traffic cone sangat membantu jemaat terutama saat kegiatan ibadah sedang berlangsung. Informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau pendengar, di mana Sekda Sanggau paparkan faktor penentu stabilitas rupiah. Selengkapnya silakan Vido.
3: Baik, Fatih dan juga pendengar, informasi kedua dari Sanggau ini terkait dengan kondisi nilai tukar rupiah ya, yang saat ini masih menjadi perhatian di tengah dinamika ekonomi nasional. Sejumlah faktor dinilai turut mempengaruhi pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang asing. Disampaikan oleh Aswin Khatib selaku Sekretaris Daerah Sanggau, yang mengatakan bahwa salah satu faktornya ini adalah yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini adalah tingkat inflasi dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Yang menurutnya ketika tingkat inflasi ini meningkat, daya beli rupiah terhadap barang dan juga jasa ini ikut menurun, sehingga berdampak pada nilai tukar di pasar. Namun demikian, Aswin juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah ini tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi semata. Ia sebut terdapat berbagai instrumen ekonomi lainnya yang saling berkaitan, termasuk juga kebijakan suku bunga yang diterapkan pemerintah dan juga bank sentral. Menurut Aswin, stabilitas rupiah ini dipengaruhi kombinasi kebijakan moneter, kondisi pasar hingga perkembangan ekonomi secara global. Karena itu pergerakan nilai tukar ini tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator ekonomi saja. Ia juga nilai pentingnya pemahaman masyarakat terkait hubungan antara inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar rupiah agar masyarakat ini dapat melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan video atas laporan Anda di Sanggau maksud kami ya. Baru kita akan bergeser ke Sambas. Mengenai Dinas Kesehatan Sambas tingkatkan kewaspadaan hantavirus, warga diimbau untuk segera periksa jika alami gejala. Selengkapnya silakan Firdaus.
4: Ya, baik Fatih. Pendengar, dan belakangan hari ini di masyarakat dan di berbagai daerah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus. Meski demikian, pemerintah dan tenaga kesehatan juga mengingatkan agar masyarakat tidak panik, melainkan lebih fokus pada langkah pencegahan dan menjaga kebersihan lingkungan. Hantavirus sendiri merupakan virus yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus, terutama dari urin, air liur, maupun kotoran yang terkontaminasi. Gejala awalnya dapat menyerupai flu seperti demam tinggi, menggigil, nyeri otot, sakit kepala hingga sesak napas. Di Kabupaten Sambas sendiri, Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala tersebut, terutama jika disertai sesak napas dan kondisi tubuh yang semakin melemah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kabupaten Sambas. Namun, langkah antisipasi tetap dilakukan bersama seluruh fasilitas kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan dini. Dan masyarakat diimbau untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti rutin membersihkan rumah dan lingkungan, menutup akses seperti masuk tikus, menyimpan makanan di tempat tertutup, rajin mencuci tangan, serta menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan di tubuhnya. Dan sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga Mei 2026, terdapat 23 kasus hantavirus terkonfirmasi di Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi, termasuk di Kalimantan Barat. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan mengenai hantavirus ini pendengar, ya kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan, tapi tidak perlu terlalu berlebihan begitu ya untuk khawatirnya. Dan informasi tersebut juga sekaligus penutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas. Terima kasih di sana ada Sri, Jeki, Vido, dan Firdaus.
4: Baik, terima kasih kembali.
2: Terima kasih Fatih.
0: Selamat berakhir pekan tentunya ya, dan tetap bersama kami di sini pendengar. Untuk Anda yang ketinggalan dapat menyimak kembali Kabar dari Kalbar di channel YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan mendengarkan warta berita yang akan disiarkan langsung dari program A3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 Sambas.
1: Setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi, dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi